0: kemudian diajak ataupun mendaftarkan diri sebagai jemaah haji. Tentunya kalau normal itu harus antri berapa tahun, kan, tetapi biasanya kan diiming-imingin tahun ini daftarnya tahun ini. Saya kira itu tidak mungkin. Kalau yang kami lakukan pemeriksaan ataupun penyelidikan adalah dengan visa tenaga kerja, seolah-olah mereka diberangkatkan untuk bekerja di Arab Saudi, akan tetapi di dalam percakapan mereka, di handphone mereka, kami temukan bahwa mereka niatnya adalah untuk haji.
1: Pemerintah Indonesia mendukung upaya tegas Arab Saudi memberantas haji ilegal demi kenyamanan dan keamanan jemaah selama melaksanakan ibadah haji. Pemerintah meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan iming-iming berhaji dengan cepat tanpa antri. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, seorang jemaah calon haji berusia 100 tahun asal Lombok melakukan ibadah umroh dengan menggunakan kursi roda yang dibantu petugas PPIH Arab Saudi. Berikut informasinya Syariful Alam.
4: Nah, setelah kami mendapatkan pendorong kursi roda resminya,
5: Asih, nenek 100 tahun lebih, mengaku senang dan bahagia bisa menuntaskan umroh mulai dari tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, hingga tahalul. Ia mengaku bahagia ditemani anaknya karena bisa melakukan di umroh di Masjidil Haram pada malam hari ini. Asih mengaku saat umroh dibantu dengan kursi roda yang dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi.
6: Bu, namanya siapa, Bu?
7: Asih.
6: Asih. Asih, gimana perasaannya setelah selesai umroh dari tawaf, sa'i dan tahlul? Perasaan gimana, Bu?
7: Enak.
6: Tenang.
7: Nah,
6: berbahagia, senang?
7: Senang.
6: Oh, ibu umurnya berapa tahun, Bu?
7: 100 lebih
6: umurnya. Oh. Semoga sehat selalu, Bu, ya.
7: Amin.
6: Mudah-mudahan sampai selesai tuntas Arafah, Muzdalifah, Mina hingga jadi haji mabrur.
5: Sementara itu, Kasih Landis atau Lansia dan Disabilitas Dakar Mekah, Dr. Ridwan Siswanto, menyarankan kepada jemaah lanjut usia untuk memanfaatkan program kartu kendali saat menyewa jasa pendorong kursi roda di Mekah. Kebijakan ini diterapkan guna melindungi jemaah dari potensi penelantaran oleh sindikat pendorong tak resmi.
8: Jemaah yang telah memiliki kartu kendali tersebut, terutama nanti jemaah mendapatkan kartu tersebut di pos-pos terminal yang telah kami siapkan. Ada petugas yang nanti menyiapkan kartu kendali di situ.
5: Pendengar, sistem pembayaran untuk kartu kendali diatur dengan transparansi mutlak untuk menutup rapat celah pemerasan oleh oknum tak bertanggung jawab. Uang jasa diserahkan pasca pelayanan secara tunai kepada pendorong tanpa melalui perantara petugas haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana hingga kloter 10 pemberangkatan jemaah calon haji melalui embarkasi Jakarta Bekasi, sedikitnya 12 jemaah gagal berangkat ke Tanah Suci karena sakit. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
9: Ya, terima kasih. Pendengar, memasuki hari ke-10 pemberangkatan calon jemaah haji melalui embarkasi Jakarta Bekasi, sedikitnya 12 jemaah calon haji dinyatakan gagal berangkat. Calon jemaah haji tersebut terpaksa dipulangkan karena sakit dan tidak memenuhi syarat titik A. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, H. Elvin, kepada RRI mengatakan akibat 12 orang yang tidak berangkat tersebut mengakibatkan open seat di pesawat. Ke-12 orang tersebut tertunda akibat sakit, diantaranya demensia, darah tinggi, dan penyakit lainnya yang tidak mungkin untuk menjalankan ibadah haji.
10: Terdapat 12 orang jemaah yang tidak bisa berangkat sehingga mengakibatkan open seat di pesawat sebanyak 12 kursi. Dan 12 orang ini tidak bisa berangkat dikarenakan sebagian besar sakit, dan ada yang tidak berangkat karena sebagai pendamping sehingga tidak bisa ikut berangkat.
2: Kepada

0: Calon jemaah haji yang masih ada di daerah, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Haji Elvin mengharapkan agar menjaga stamina dengan berolahraga agar tidak mudah sakit, serta menjaga pola makan dan tidur teratur. Sementara itu mendengar, hingga kloter 9 Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan sekitar 3.998 calon jemaah haji ditambah petugas menuju Tanah Suci. Hari ini, PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi akan memberangkatkan kloter 10 asal jemaah kota Bogor menuju Bandara Soekarno-Hatta, dijadwalkan berangkat pukul 8 pagi ini, serta akan kedatangan kloter 11 asal calon jemaah haji dari kota Bekasi yang dijadwalkan masuk Embarkasi Jakarta Bekasi pukul 13.58 siang nanti. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Embarkasi Haji Batam memberangkatkan jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 10 asal Riau ke Tanah Suci. Nurul Mahfud melaporkan selengkapnya. Nurul.
2: Setelah satu malam menginap di asrama Haji Embarkasi Batam, sebanyak 425 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 resmi diberangkatkan ke Tanah Suci. Mereka terdiri dari 212 jemaah asal Pekanbaru dan 213 jemaah asal Kabupaten Indragiri Hulu. Keberangkatan jamaah haji pada pagi hari ini akan diterbangkan menggunakan pesawat menuju Arab Saudi melalui Bandara Hang Nadiem Batam. Sebelum diberangkatkan, jamaah haji diberikan arahan oleh petugas untuk memastikan kesehatan dan kesiapan mental mereka. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, mengingatkan agar jamaah menjaga kesehatan selama perjalanan mengingat suhu ekstrim yang akan mereka hadapi di Arab Saudi.
3: Kalau dihitung, kurang 24 jam jemaah itu kita karantina di asrama haji sebelum kita berangkatkan ke Arab Saudi. Ini ibadah fisik, jadi yang pertama kali kita mengimbau jemaah untuk menjaga fisik dan juga yang lebih penting lagi menjaga kesehatan dan fisik. Nah, jemaah kita ini kan rentan isu satu. Kita mencatat jemaah kita yang risiko tinggi itu 76,2% lebih. Yang risiko tinggi, yang punya penyakit itu. Artinya kita berharap khususnya jemaah yang risiko tinggi ini selalu menjaga kesehatannya, selalu latihan fisiknya, olah fisiknya, sehingga nanti sampai di sana mereka tidak kewalahan dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah yang membutuhkan kekuatan fisik.
2: Selama berada di asrama haji Batam, jemaah mendapatkan fasilitas dan bimbingan terkait manasik haji, serta cek kesehatan untuk memastikan mereka siap untuk terbang menuju Arab Saudi. Sebelum berangkat, beberapa jemaah juga menjalani pemeriksaan kesehatan terakhir. Dari Embarkasi Haji Batam, Nur Mahfud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Kepolisian mengamankan ribuan tabung gas berbagai ukuran terkait dengan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi 3 kg di Klaten dengan mengamankan 2 orang tersangka. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Yang mendanain masih DPO.
2: Pengungkapan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi di Klaten pada 28 April 2026 lalu menjadi bukti perhatian serius jajaran kepolisian Republik Indonesia. Pengoplosan gas bersubsidi terjadi di sebuah gudang yang terletak di Jalan Pakis Daleman, Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Polisi Muhammad Irhamni menyatakan dari pengungkapan kasus itu pihaknya selain mengamankan 2 orang tersangka juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni 1.065 tabung, baik 3 kg, 12 kg, dan juga 50 kg, baik yang isi maupun kosong. Selain itu juga mengamankan kendaraan roda 4 sebanyak 6 kendaraan, 3 troli, dan juga puluhan selang regulator.
1: Kemudian dipindahkan dari 3 kg ke yang non-subsidi, 5, 12, 50. Jadi di depan terlihat itu ada selang-selang yang digunakan untuk memindahkan dari non-subsidi yang menjadi subsidi. Oleh sebab itu, aktivitas-aktivitas itulah yang biasanya bisa terbaca oleh masyarakat sekitar ataupun terbaca oleh kami.
2: Dikatakan juga sebelum melakukan penggerebekan pihaknya telah melakukan pengawasan cukup lama karena adanya aktivitas di gudang tersebut. Aktivitas di tempat itu dimulai sekitar bulan Januari 2026. Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Jawa Wilayah Tengah, Vanda Krismianto, mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan kepolisian. Pihaknya siap bersinergi dalam rangka penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
3: Dari Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dan kami siap untuk bersinergi dalam penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
2: Dikatakan pula Pertamina terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait upaya meminimalisir potensi penyalahgunaan yang ada di lapangan. Sementara Kepala Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten, Heri Trimarjono kepada wartawan mengatakan sejauh ini pihaknya tidak mengetahui jika di sebuah gudang di wilayahnya tersebut sebagai tempat pengoplosan gas bersubsidi. Ia baru mengetahui saat mendapatkan telepon dari petugas.
4: Hari Selasa kemarin baru tahu kalau di sini ada pengoplosan gudang, pengoplosan gas
5: ini. So ini Pak Lurah, aktivitasnya nggak tahu di sini apa gitu?
4: Nggak ada, nggak tahu.
5: Masyarakat nggak ada yang melapor?
4: Masyarakat itu kemarin ada yang bilang memang ada keluar masuk gas gitu, tapi karena jauh dari pemukiman.
2: Seperti diinformasikan sebelumnya, dalam kasus penyalahgunaan gas bersubsidi tersebut, kepolisian telah mengamankan 2 orang tersangka, masing-masing berperan sebagai penyuntik gas LPG dan juga menimbang, serta seorang supir. Sedangkan 3 orang lainnya kini masih dalam pencarian, yakni pemilik usaha, mandor, dan koordinator. RI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Anggota DPR Srianto Saputro mengingatkan kepada semua pihak untuk mewaspadai El Nino yang dapat berdampak pada ketahanan pangan. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
6: Termasuk ini yang perlu kita antisipasi, maka ya dari
7: anggota fraksi Partai Gerindra DPR RI Srianto Saputro memberikan jaminan ketenangan bagi masyarakat di wilayah Solo Raya terkait ancaman fenomena alam El Nino. Dalam kunjungannya ke Gudang Bulog di Duyungan Sidoarjo Kabupaten Sragen, Srianto menegaskan bahwa ketahanan pangan di wilayah tersebut dalam kondisi yang sangat kuat. Berdasarkan hasil pantauan langsung, Srianto mengungkapkan bahwa stok beras yang tersimpan di gudang bulog saat ini mampu mencukupi kebutuhan hingga 9 bulan ke depan. Hal itu sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat akan terjadinya kelangkaan pangan akibat cuaca ekstrim. Menanggapi proyeksi BMKG mengenai mulainya dampak El Nino pada Mei ini, Srianto meminta pihak terkait untuk tidak lengah. Meskipun stok saat ini melimpah, ia memastikan bulog terus melakukan penyerapan gabah petani secara efektif. Dalam masa reses ini, Srianto mendapatkan mandat langsung dari pimpinan fraksi Gerindra untuk memantau ketersediaan pangan di daerah pemilihan Dapil Jawa Tengah 4 yang meliputi Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri. Dia menyampaikan ketersediaan stok beras di Jawa Tengah mencapai 370 ribu ton. Jumlah tersebut mampu menyuplai kebutuhan masyarakat hingga 9 bulan ke depan.
6: Termasuk diantaranya kan ini juga mengantisipasi terjadinya kemungkinan terjadinya El Nino. Kita kan tidak tahu El Nino nanti berapa lama, berapa bulan, berapa hari, ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama, mudah-mudahan tidak terjadi lebih-lebih, tapi setidaknya kalau itu terjadi stok pun juga cukup, saya kira itu, dan petani juga nyatanya juga terus
7: menang. Selain beras, Rianto juga menyoroti pentingnya diversifikasi pangan non-beras. Saat mengunjungi Karanganyar, ia juga memastikan stok jagung untuk pakan ternak dan komoditas palawija tetap terjaga. Ia mengingatkan pesan Presiden Prabowo kepada seluruh kader untuk selalu memperhatikan ketahanan pangan, bahkan dari lingkup terkecil. Sejalan dengan upaya mitigasi bencana, pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan juga bergerak cepat memastikan ketersediaan pangan yang aman selama musim kemarau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Solo, Wahyu Kristina, menjelaskan bahwa kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pepeda, BPOM, sekolah hingga akademisi. Fokus utamanya adalah memberikan rekomendasi kebijakan bagi wali kota agar pangan tetap terdistribusi dengan sehat dan tidak ada perilaku menghambur-hamburkan makanan di tengah tantangan iklim.
8: Itu bagaimana pangan itu bisa kita konsumsi dengan aman, kemudian juga kita tidak menghambur-hamburkan pangan, kemudian juga memastikan bahwa yang kita konsumsi itu sehat. Jadi pendampingan untuk pertanian yang berkelanjutan itu dilakukan oleh Rikoto.
7: Diberitakan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Surakarta meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena El Nino yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Meskipun terdapat istilah El Nino Godzilla di media sosial karena potensi dampak kekeringan ekstrim dan kemarau panjang, BPBD meminta masyarakat tetap tenang dan mengikuti arahan mitigasi kesehatan. RRI Surakarta, Mulat Isan, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban yang didatangkan dari luar kota untuk mengantisipasi masuknya penyakit mulut dan kuku menjelang Idul Adha. Ida Rahmi melaporkan selengkapnya.
9: Sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib.
10: Pemeriksaan hewan kurban menjelang Idul Adha dilakukan secara intensif oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli. Seperti disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagoto SP. Hal ini untuk menjamin kesehatan ternak dan keamanan daging bagi masyarakat.
9: Hingga hari ini kita telah menyelesaikan analisa risiko yang kemudian nanti ANRIS itu memperkenankan untuk pembukaan portal Isiknas untuk pemasukan ternak kurban melalui asal hewan kurban. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data informasi dari mana asal hewan kurban. Sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
10: Sementara itu, salah satu panitia kurban dari Kota Gunung Sitoli, yakni BKM Musola Madrasah Islamiyah Gunung Sitoli, Arifin Albar Tanjung, selaku ketua, menyatakan kesiapan panitia pada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tahun ini di lingkungan Musola Madrasah Islamiyah Gunung Sitoli, terlebih lagi dari sisi layak dan hygiene.
11: Kalau pihak panitia sudah menyampaikan ke supplier 4 bulan sebelum hari H, mereka dipanggil oleh Dinas Ketahanan Pangan membahas mengenai seperti sertifikatnya atau hasil labnya bagaimana, itu sudah dipertemukan. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala sampai saat ini. Ya, mudah-mudahan sampai di sini kita juga bisa mengonsumsi daging sapi yang bebas dari penyakit.
10: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli menambahkan, pemeriksaan hewan kurban ini akan terus difokuskan pada pengecekan kesehatan fisik atau antemortem dan keamanan daging atau postmortem untuk memastikan hewan layak, sehat, dan bebas dari penyakit menular seperti PMK. Dinas terkait dan dokter hewan juga akan memeriksa suhu tubuh, mata, kulit, dan gigi hewan untuk menjamin kualitas kurban sesuai syariat. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telang Banua, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan Panglima Kodam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin, menyampaikan harapan agar para lulusan perguruan tinggi dapat menjadi motor penggerak dalam menjaga kondusivitas masyarakat. Berikut informasinya Farida Husnia.
12: Panglima Kodam Pangdam 5 Brawijaya Mayor Jenderal Mayjen TNI Rudi Saladin berharap lulusan perguruan tinggi dapat tampil sebagai motor penggerak dalam menciptakan iklim kehidupan yang kondusif di tengah masyarakat. Harapan ini disampaikan Komandan Kodim Dandim 0830 Surabaya Kolonel Infanteri Bambang Raditya saat membaca sambutan Pangdam 5 Brawijaya dalam wisuda Universitas Merdeka Unmer Surabaya. Mayjen TNI Rudi Saladin berpesan kepada wisudawan-wisudawati agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
13: Tetapi justru mampu hadir sebagai perekat kebersamaan, penjaga harmoni, sekaligus menggagas ide-ide komunikatif bagi kemajuan bersama. Ingatlah, keberhasilan sejati bukan hanya diukur dari gelar yang diraih, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dapat Anda berikan bagi lingkungan, masyarakat, dan negara.
12: Sementara itu, Wakil Rektor 2 Unmer Surabaya, Dr. Endang Muryani mengatakan lulusan program studi Prodi Ilmu Hukum dominan di antara lulusan prodi lainnya.
14: Penetapan sarjana program sarjana strata 1 ke-32 dan ahli madya diploma 3 ke-11 Universitas Merdeka Surabaya. 1. Program studi ilmu hukum sebanyak 27 orang.
12: Ada 43 lulusan Unmer Surabaya yang menjalani wisuda kemarin. Satu di antaranya Abdul Rohim, anak dari seorang tukang becak dan ibu petani dari Probolinggo berpesan, gelar dari pendidikan tinggi ini merupakan kemenangan para orang tua di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026. Farida Usnia melaporkan.
0: Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan aturan baru terkait dengan garis pantai Iran di Teluk dan juga di Selat Hormuz sesuai dengan arahan pemimpin tertinggi Iran, Mollah Khomeini. Iran akan mengendalikan hampir 2.000 km garis pantai yang akan menjadi sumber penghidupan dan juga kekuatan bagi rakyat Iran, serta sumber keamanan dan kemakmuran bagi kawasan tersebut. Dari dunia olahraga, Persebaya membendamkan PSBS Bia ke dasar klasemen Liga Super Indonesia 2025-2026 setelah menang telak 4-0 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, hasil ini sekaligus memastikan tim tamu berjuluk Badai Pasifik terdegradasi ke Liga Champion atau kasta kedua kompetisi sepak bola Indonesia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila
0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

RRI Jakarta untuk pagi hari ini ya. Tadi sudah menyimak untuk Warta Berita bersama Pro3 RRI. Dan pagi hari ini kita kembali di Jakarta pagi ini bersama saya Dede Firdaus yang bertugas di Pro1 Jakarta. Pendengar, saya akan temani aktivitas Anda tentunya sampai nanti tepat jam 10 pagi ya, dengan beragam informasi yang sudah kita persiapkan juga untuk menemani Anda pagi hari ini. Tapi kalau misalnya Anda pagi hari ini ingin menyapa atau juga berbagi informasi ataupun yang ingin berkirim salam gitu ya, atau ada yang ulang tahun hari ini diucapkan melalui on air juga boleh ya. Anda boleh kirimkan WhatsApp-nya di 0811 7972 7912. Saya ulangi ya, untuk WhatsApp yang ingin bergabung Anda bisa kirim aja di 0811 7972 7912.

Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Eiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia.

0: Dri, kamu pernah nggak sih ngerasa kerja keras kita tuh kayak nggak kelihatan hasilnya gitu?
1: Iya sih, tapi biar gitu kan, setiap tetes keringat kita sebenarnya nyambung ke mimpi besar bangsa ini kan?
0: Hah? Maksudmu gimana?
1: Kamu tahu kan, Indonesia itu bisa maju gara-gara pekerja kayak kita. Dari buruh, guru, sampai yang kerja kreatif, semuanya nyatuin energi buat negara.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, dan kalau kita kompak, semangat kita itu nyebar ke semua orang. Positif gitu loh.
0: Wah, keren juga ya. Jadi kerja keras kita nggak cuma buat diri sendiri, tapi buat bangsa juga.
1: Nah, betul itu. Yuk, kita terus semangat bikin Indonesia makin bangga sama pekerjanya.
0: Semangat kita, masa depan kita.

Peringat Prosator dari Jakarta untuk Anda pagi hari ini, saya mau sapa dulu ya. Selamat pagi untuk yang baru aja gabung. Mungkin kalau jam-jam segini sih sebenarnya udah cukup siang kalau misalnya punya agenda mau olahraga ya. Tapi saya rasa juga yang namanya niat baik kan nggak harus ada yang terlambat gitu kan. Kalau misalnya ya cuma kecil-kecil aja jalan di pinggir-pinggir komplek atau depan rumah gitu kan, sambil olahraga-olahraga kecil. Itu salah satu yang mungkin bisa dilakukan di pagi hari ini, pendengar, sambil mendengarkan Pro 1 Jakarta barengan Dedy Firdaus pagi hari ini yang menemani Anda sampai nanti tepat jam 10 pagi ya. Tapi kalau misalnya Anda mau bergabung WhatsApp sambil berbagi informasi, saya persilakan ya, melalui 0811 7972 7912. Jadi beragam informasi akan terus hadir menemani Anda pagi hari ini. Tentunya juga untuk yang mau bergabung WhatsApp atau sambil berkirim salam misalnya gitu ya, ada beberapa hal yang ingin Anda bagikan, ini boleh banget pendengar. Kita masih punya banyak kesempatan untuk yang pagi hari ini menemani aktivitas Anda. Yang pastinya juga pagi hari ini nanti kita akan ada ibadah minggu yang akan hadir sesaat lagi ya. Jadi pastikan terus bergabung di Pro 1 Jakarta di Jakarta pagi ini.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: Kali ini mendengar satu lagu dari Firly Firlana ya, dengan Menanti Sebuah Jawaban. Hadir untuk Anda di pagi hari ini jam 8 lebih 3 menit ya, waktu studio RRI Jakarta. Tentunya juga masih bersama saya Dede Firdaus yang menemani Anda sampai nanti tepat jam 10 pagi. Dan untuk informasi cuaca hari ini pendengar, coba kita dengarkan ya informasi lebih lengkapnya. Ini dari BMKG Kelautan yang akan disampaikan pagi hari ini informasinya oleh Laras Ginanti. Silakan Laras.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Laras Ginanti sebagai perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada pagi ini akan menyampaikan perakiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 3 Mei 2026 pukul 7 WIB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan berawan hingga hujan ringan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada malam hingga esok pagi hari. Sementara itu, untuk kondisi angin menyebar tiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot atau setara dengan 18 km per jam yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, dan perairan Cirebon, serta kecepatan angin mencapai 15 knot atau

0: Sementara untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian maksimum mencapai 1,1 meter diprediksikan terjadi pada pukul 22 WIB malam nanti, dan pasang air laut minimum dengan ketinggian 0,2 meter terjadi pada pukul 9 WIB pagi ini. Selanjutnya, kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir pesisir atau rob ini diprediksi masih berlangsung hingga tanggal 8 Mei 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 20 hingga pukul 1 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca laut untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya, saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Laras Kinanti atas laporannya dan selamat bertugas kembali.

0: Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang, dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa.
1: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Rahasia Cinta Ilahi, karya A. Helwa. Karya spiritual yang mendalam, membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya. Cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta Ilahi membimbing kita untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan, dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk hidup. Buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang meluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasi dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap, karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.
3: Jakarta siang ini.

0: Sejak lama, high heel telah menjadi salah satu tren fashion yang tak lepas dari dunia wanita. Meskipun biasa digunakan untuk memberi kesan tinggi dan memperbaiki postur, tahukah bahwa sepatu ini memiliki sejarah yang mengejutkan? High heel pertama kali dibuat untuk laki-laki pada abad ke-15, sebab para tentara Persia menyadari bahwa menggunakan high heel dapat membantu mereka tetap aman saat berkuda karena memiliki pijakan kaki yang lebih kuat. Kemudian, para migran Persia membawa tren sepatu hak tinggi ke Eropa. Sejak saat itu, para bangsawan mulai tertarik dan menggunakan high heel agar bisa tampil lebih tinggi dan tangguh saat menggunakan senjata selama masa-masa perang. Begitupun dengan Raja Louis XIV pada tahun 1973, mulai memperkenalkan sepatu hak dan sol berwarna merah ke pengadilan Prancis yang mengakibatkan para bangsawan Eropa meniru penampilan Raja Louis XIV untuk menunjukkan kekayaan, status, dan kekuasaan lebih tinggi daripada masyarakat umum.
1: Dilansir dari The Naked Scientist, pelangi merupakan ilusi optik dan ia tidak menyentuh tanah. Jadi, sejauh apapun berjalan untuk menemukan ujung pelangi akan selalu terlihat seolah-olah berada di ujung langit. Namun, yang juga tidak disadari adalah bahwa bentuk pelangi yang sebenarnya adalah lingkaran utuh. Tentu saja, sebuah lingkaran tidak memiliki ujung. Pelangi tidak pernah terlihat benar-benar berbentuk lingkaran karena langit menghalanginya. Namun, jika melihat pelangi dari pesawat, mungkin ia akan tampak seperti lingkaran yang hampir sempurna. Ujung pelangi memang tidak ada. Selain itu, jarak pelangi dan kita akan selalu sama. Jadi tidak peduli kamu bergerak mendekatinya, pelangi menyesuaikan jaraknya dengan sudut pandang kita.

Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Katedral Jakarta ya, untuk menyimak ibadah Minggu pada pagi hari ini. Dan tentunya juga setelah itu, Seri Deviros akan segera kembali untuk Anda.

Selamat pagi, Oma Opa, Ibu Bapak, anak-anak, remaja, dan orang muda, serta seluruh umat dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi, hari Minggu Paskah kelima, sekaligus pemberkatan masa kehamilan dan mendambakan anak. Disiarkan secara langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Maharsono SJ dan diiringi oleh paduan suara wilayah Santo Andreas. Saudara-saudari terkasih, kini marilah kita awali perayaan Ekaristi pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka, Madah Paskah.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu.
2: Dan bersama rohmu.
0: Adik-adik, orang muda, bapak, ibu, omah, opa, baik yang di sini maupun yang mengikuti lewat TVRI, selamat pagi. Injil hari ini mengajak kita untuk menemukan kekuatan yang paling dalam dalam hidup kita, Yesus. Maka itu jawaban terhadap kegelisahan-kegelisahan kita. Marilah kita awali Ekaristi ini dengan saling memberikan salam persahabatan dengan teman-teman kanan kiri, Bapak Ibu sekalian, depan belakang. Yang belum kenal boleh kenalan dulu ya. Inilah kita teman seperjalanan dalam iman. Kita sadari kehadiran kita bersama di hadapan Tuhan, juga kita akui ketidakpantasan kita karena dosa-dosa kita, maka marilah kita memohon rahmat pengampunan Tuhan dengan mengakui kedosaan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
2: Amin.

0: Marilah berdoa. Dalam Ekaristi ini kita juga mohon berkat secara khusus bagi 25 ibu yang sedang mengandung. Kita memohonkan berkat bagi ibu dan putra-putri dalam kandungan mereka. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu yang telah bangkit, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan menjadi jalan kebenaran dan kehidupan bagi kami. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengikuti Putra-Mu dengan tekun dan setia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh serta hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran pada doa dan pada tugas pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Selain dia dipilih juga Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul. Lalu para rasul pun berdoa dan menumpangkan tangan atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam-imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, datanglah kepada Kristus, batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu pun dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, "Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan." Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan memang sudah ditentukan untuk itu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

0: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes.
1: Dimuliakanlah Tuhan.
0: Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Demikianlah Injil Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.
0: Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang-orang muda dan adik-adik sekalian, apakah yang di sini ada yang sedang gelisah? Moga-moga tidak ada ya. Tapi kalau ada, enggak apa-apa ya, biasa. Tapi untuk orang-orang yang gelisah, ini ada resep super manjur untuk mengobati kegelisahan kita. Dan resep ini bukan dari dokter, bukan dari peramu jamu, tetapi dari Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana itu? Izinkan saya cerita pengalaman sedikit. Suatu saat saya melihat ada seorang imam romo sudah cukup senior yang biasanya umat datang untuk mohon berkat. Salah seorang yang antre untuk mohon berkat itu ada seorang pemudi yang kelihatan sedang sangat lelah, sangat sedih dan matanya sembab karena menangis. Ketika pemudi ini sampai di depan Romo tersebut, dia mengatakan beberapa kalimat pendek sekali. Romo, saya sedih sekali, lelah. Lalu dilanjutkan dengan satu pertanyaan pendek. Apakah saya boleh memeluk Romo? Hanya itu, dua kalimat pendek. Lalu Romo itu mengulurkan, membuka tangannya dan mengulurkan tangannya dan memeluk pemudi itu. Kesempatan itu ternyata yang sangat pendek, membuat pemudi itu merasa sangat mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Dia berhenti menangis, menyeka air matanya dan berterima kasih, Romo. Saya tahu saya lemah, tetapi saya tahu juga saya mendapatkan kekuatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pengalaman sederhana ini bisa saja terjadi pada kita ketika kita merasa sangat lemah, merasa kesepian, merasa sendiri, dan sedih. Ada pintu yang membukakan dirinya agar kita boleh masuk, dan pintu itu adalah kerahiman Allah, adalah Yesus sendiri. Pada para murid dan kita semua, ada tuntunan Tuhan Yesus kepada kita. Seperti kalau kita sedang lemah, sedih, dan membutuhkan pelukan, dukungan, kekuatan. Pelukan Allah, pelukan Yesus adalah kesempatan kasih Allah yang akan mentransformasi, yang akan merubah kegelisahan kita itu menjadi iman yang tercerahkan. Itu apa? Itulah yang namanya percaya. Seperti anak kecil yang menubruk kaki bapaknya atau ibunya dan merasa aman dari gangguan yang lain-lain. Demikian juga ketika kita sedang mengalami kegelisahan, ketika kita sedang mengalami kegelapan, keberanian menubruk dan memeluk Tuhan, itulah ungkapan kepercayaan yang sangat tulus dan berani. Dan keberanian ini yang akan membuahkan tiga karunia besar yang dialami oleh orang yang berani datang kepada Tuhan Yesus. Satu, karunia Yesus memahami keadaan jiwanya. Ini kebutuhan yang sangat dasar, kebutuhan untuk dipahami. Dan Yesus memahami kebutuhan jiwa kita. Karunia kedua, Yesus menyediakan ruang, menyediakan tempat bagi kita. Bahkan di surga pun Yesus menyediakan tempat itu bagi kita. Dan yang ketiga, Yesus mendatangi kita, menuntun kita, memasukkan kita ke dalam jalur, tidak harus jalan tol, tapi adalah jalur yang membuat kita hadir di hadapan Allah. Dan jalur yang membuat kita hadir di hadapan Allah adalah lambungnya yang terbuka itu. Jadi kalau kita mohon rahmat masuk dalam lambung Yesus, itulah jalan. Maka Yesus adalah jalan kepada kehadiran kita di hadapan Bapa. Dengan tindakan-tindakan ini, kegelisahan jiwa kita diubah oleh Yesus menjadi sukacita iman. Oleh karena itu, peluklah Yesus dan jangan lepaskan. Dan Tuhan tidak akan melepaskan. Soalnya adalah kita sendiri yang lebih sering melepaskan Tuhan. Maka mari kita peluk dan tidak lepaskan lagi.

0: Marilah kita memohon berkat bagi para ibu yang sedang dalam kehamilan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan bersamamu
1: dan bersama rohmu.
0: Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, Engkaulah pencipta segala sesuatu dan asal sumber kehidupan kami. Bapa yang maha baik, maha rahim, pengasih dan penyayang, Engkau telah membebaskan umatmu menjadikan kekasihmu serta menguduskannya dengan kekuatan rohmu. Dengan bantuan Roh Kudus, Engkau menyiapkan tubuh dan jiwa perawan Maria yang mulia menjadi tempat kediaman yang layak bagi putramu. Juga Yohanes Pembaptis, Engkau limpai dengan Roh Kudus sehingga ia melonjak kegirangan dalam kandungan Santa Elisabeth ibunya ketika dikunjungi Santa Maria. Dengan rendah hati kami mohon ya Bapa, terimalah persembahan hati yang ikhlas, ungkapan syukur yang tulus, serta kerinduan para hambamu, pasutri dan keluarga ini, yang memohonkan kesehatan dan keselamatan bagi putra-putri dalam kandungannya. Lindungilah mereka sebagai milikmu, dan peliharalah mereka dari segala mara bahaya dan tipu muslihat roh jahat. Semoga dengan bantuan belas kasihmu, anak-anak yang dikandungnya dapat dilahirkan dengan selamat, dan hadirnya anak dalam keluarga ini semakin meneguhkan cinta kasih bagi pasangan suami istri ini. Semoga para malaikatmu melindungi ibu dan anak yang ada di dalam kandungannya, sehingga senantiasa dalam suasana aman, damai, sejahtera, dan penuh kehangatan kasih. Kiranya anak-anak

0: Marilah kita bersama-sama berdiri dan meneguhkan kembali iman kita dengan mendaraskan syahadat kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
1: dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
0: Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, agar kita selalu terarah kepada Kristus dan mampu menunjukkan jalan keselamatan itu kepada sesama kita.
2: Bagi Paus, para uskup, para imam, ya Bapa, semoga kebenaran sabdamu tampak dalam diri para pemimpin gerejamu. Semoga mereka sungguh mampu menuntun kami menuju jalan, kebenaran, dan hidup kami, yakni Kristus Putramu. Marilah kita mohon.
3: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Bagi pejabat pemerintahan, ya Bapa, semoga para pejabat pemerintahan memiliki hati yang bersih, sehingga mampu membawa rakyat mencapai perdamaian, keadilan, dan kemakmuran, seperti yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Marilah kita mohon.
3: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Bagi saudara kami yang berkekurangan dan sebatang kara, ya Bapa, semoga dalam hidup saudara-saudara kami yang kurang beruntung, martabat serta harapannya dipulihkan karena usaha kami yang senantiasa giat berjuang untuk berbagi hidup bagi kesejahteraan mereka. Marilah kita mohon.
3: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Bagi putra altar dan putri sakristi, ya Bapa, curahkanlah semangat melayani di hati anggota putra altar dan putri sakristi, agar mereka dengan penuh kegembiraan dan kebersamaan dapat bertumbuh dalam iman dan kedewasaan pribadi. Marilah kita mohon.
3: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Wujud Gereja Universal. Semoga semua orang, mulai dari produsen besar sampai konsumen kecil, berkomitmen untuk tidak membuang makanan dan memastikan agar semua orang memperoleh makanan sehat dan berkualitas. Marilah kita mohon.
3: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Wujud Gereja Indonesia. Semoga anak-anak yang mengalami

0: Mengalami penolakan dari orang tuanya, merasakan penerimaan penuh kasih dari Bunda Maria yang hatinya selalu terbuka. Marilah kita mohon,
1: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Marilah kita juga mohon berkat bagi pasangan suami istri yang sedang merindukan kehadiran putra putri di dalam keluarga. Kita juga mohon berkat bagi keutuhan keluarga-keluarga agar terjadi kedamaian, kerukunan, dan pengharapan iman. Allah Bapa kami, berkenanlah tinggal berserta kami oleh putramu yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.

0: Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Ya Allah, Putramu menjadi manusia, serta mengorbankan dirinya supaya kami mendapat bagian dalam keilahianmu yang mulia. Perkenankan kami mohon semoga berkat pertukaran agung ini, kami memahami kebenaran yang Engkau ajarkan dan mengamalkan dalam perilaku yang pantas dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan bersamamu
1: dan bersama rohmu.
0: Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
1: Sudah kami arahkan.
0: Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
1: Sudah layak dan sepantasnya.
0: Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu, ya Tuhan. Teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan korban-korban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Ia sendiri bertindak sebagai imam, sebagai altar, dan anak domba. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak gembira. Demikian juga para malaikat dan penghuni surga mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh. Dan darah putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Tuhan Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, Tuhan Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada para muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku."

0: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yusuf, para rasul dan para kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putera-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi.

0: Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
1: Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu, damai-Ku kutinggalkan bagimu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan selalu bersamamu
1: dan bersama rohmu.
0: Kita sampaikan damai Tuhan satu sama lain.

0: Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan umat-Mu dengan misteri suci surgawi. Perkenankan kami mohon buatlah kami beralih dari hidup lama ke hidup baru dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, orang-orang muda, adik-adik yang di sini maupun yang mengikuti lewat televisi Republik Indonesia atas kebersamaan kita dalam Ekaristi pagi hari ini. Terima kasih kepada TVRI, kepada penerjemah bahasa isyarat, pada kor dan organis, putra altar, putri sakristi, lektris, Bapak Ibu prodiakon, kolektan, sora yang menyusun teks misa, tim liturgi, tenaga medis, koster yang menjaga parkir dan keamanan, dan semua saja yang memungkinkan kita bisa merayakan Komsos, belum disebut. Terima kasih semuanya, dan marilah kita mohon berkat Tuhan.

Saudara-saudari telah dibangkitkan lewat pembaptisan. Semoga setelah mengamalkan hidup yang benar di dunia ini, saudara-saudari di

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, setelah tadi kita menyimak untuk ibadah bersama ya, silang bersama dengan Katedral Jakarta ya, misa hari Minggu Paskah kelima, di mana hari ini di Minggu 3 Mei 2026, sekaligus menutup perjumpaan kita di Minggu pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan selamat beraktivitas, selamat menikmati akhir pekan Anda, dan pastinya selamat berbelanja belanja bulanan kan, awal bulan. Dede Beres pamit, sampai jumpa.

0: Berkuah seperti mie ayam, bakso, dan lainnya mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkok ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkok ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkok, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai pedagang.
1: Jakarta pagi ini.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
7: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
8: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta siang ini ditemani oleh Roli Hutahayan, pendengar Pro 1. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya akan menemani hari Minggu Anda ya, di tanggal 3 Mei 2026. Selamat hari Minggu dulu sebelumnya untuk Anda. Tuhan berkati untuk Anda yang beribadah di hari ini. Mungkin sekarang sudah ada yang dalam perjalanan menuju rumah, atau mungkin lagi mau sarapan habis gereja ya, atau justru sekarang masih di jalan nih mau menuju gereja, ada yang ibadah jam 11 mungkin. Hati-hati di jalan semuanya, semoga ibadahnya nanti lancar juga ya pendengar Pro 1. Hari ini Jakarta lumayan lowong ya, perjalanan saya dari rumah ke Medan Merdeka Barat ini gak terlalu padat, gak terlalu macet. Dan cuacanya tapi panas banget hari ini, baru nyampe studio aja

Jakarta siang ini bersama Rolly Utahayan, Let It Go dari Demi Lovato. Ini adalah soundtrack dari film Frozen ya, pendengar Pro 1. Ini untuk Anda yang punya anak kecil di tahun itu, kayaknya sudah 500 juta kali ya memutarkan lagu Let It Go ini. Sampai hafal di luar kepala. Dan kalau ditanya mau beli baju apa, beli baju Frozen. Dari piyama sampai dressnya, sampai baju jalan-jalannya ya, baju mainnya, pokoknya semua Frozen. Mau kayak Elsa, mau kayak Anna. Lagu ini juga menjadi pembuka saya untuk mengajak Anda bergabung dalam program Idola Anak di setiap hari Minggu ya, di pukul 10 ini pendengar Pro 1. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda ketemu sama pendongeng cilik, namanya adalah Haikal Ataya ya. Nanti dia akan mendongeng dengan judul Dongeng Anak Nyanyian Jerry bersama Anda juga nanti ya. Seru sekali pastinya, dan ini adalah asuhan dari Ibu Estu Irena. Mari bersama-sama pendengar Pro 1 kita dengarkan. Ini dia nyanyian Jerry di Idola Anak pagi ini Minggu 3 Mei 2026.

0: idola Yeay.
1: Hai, selamat pagi teman-teman idola anak RRI Jakarta. Apakah kalian sehat semuanya? Haikal harap kalian semua sehat dan selalu ceria ya. Jumpa lagi hari Minggu pagi bersama aku, Haikal Ataya, yang akan mendongeng untuk kalian semua di acara kesayangan kita, Idola Anak. Nah, pagi ini aku akan membawakan dongeng tentang keunikan suara jangkrik. Memang apa sih keunikan suara jangkrik? Setahu aku, jangkrik tuh suaranya berisik banget di malam hari, tapi merdu. Apa dia gak capek ya bernyanyi terus? Hehehe. Dongeng kali ini berjudul Jeng Jeng Jeng, Nyanyian Jerry. Cerita ini aku ambil dari buku dengan judul yang sama, ditulis oleh Kak Dian Novitasari, dan gambar-gambar di dalamnya diilustrasikan oleh Kak Rizkia Sadida. Bukunya diterbitkan oleh Buku Aku. Wah, kira-kira seru apa ya cerita tentang si jangkrik jari ini? Yuk, kita simak ceritanya.

0: Nyanyian Jerry. Krik, krik, krik. Jerry menggerutu.
1: Kenapa suara kita tak semerdu burung hantu, Ayah?
0: Karena kita memang unik, jawab Ayah.
1: Aku malu karena hanya bisa mengerik, lanjut Jerry gelisah.
0: Kamu tak perlu malu, hibur Ayah. Ayah melanjutkan, mengerik sangat berguna bagi kita, nak.
1: Huh, apa gunanya sih? Cuma bikin berisik.
0: Jerry meninggalkan rumah. Dia melompat pergi tanpa mengindahkan jawaban Ayah. Ayah sedih melihatnya pergi. Mau kemana dia? Ayah bertanya-tanya. Mungkin Jerry perlu waktu untuk menenangkan diri, pikirnya. Jerry terus melompat dengan kesal. Tanpa disadari, dia tiba di tepi kolam yang dangkal.
1: Kuu, kuu, hut, hut.
0: Dari kejauhan, terdengar suara burung hantu. Mendengarnya, Jerry tambah kesal. Tak jauh dari Jerry, seekor katak terbangun dari tidurnya. Dia melompat ke atas batu. Saatnya mencari makan. Melihat kehadiran si katak, kaki-kaki Jerry gemetar. Apakah katak itu akan memangsanya? Bisakah dia menghindar dari bahaya? Tanpa pikir panjang, Jerry mengangkat sedikit kedua sayap depannya. Dia menggesek-gesekkan kedua sayapnya sekuat tenaga. Jerry berharap ada yang mendengar suara kerikannya, lalu menolongnya.
1: Krik-krik, krik-krik.
0: Katak itu menjulurkan lidahnya sepanjang mungkin. Dia pun melompat sekuat tenaga ke arah Jerry yang ketakutan. Jerry terus mengerik tanpa henti. Dia hanya terpaku di tempatnya, tak berani melompat. Apakah dia akan selamat?
1: Berbalik dan lompatlah sejauh-jauhnya, nak,
0: seru sebuah suara.
1: Ayah,
0: teriak Jerry. Jerry melompat sekuat tenaga menuju ayahnya. Sang katak jadi kesal karena buruannya terlepas. Jerry melompat secepatnya, dibarengi ayahnya. Ayah berkata,
2: berhenti, kita sudah aman,
0: seru ayah. Jerry berhenti terengah-engah kelelahan. Ayah berkata,
2: ayo kita istirahat dulu, kamu kelihatan capek.
0: Jerry mengangguk. Jerry berkata pelan,
1: terima kasih ayah sudah menyelamatkanku. Tadi aku takut setengah mati.
2: Untung tadi ayah mendengar suaramu mengerik, ujar ayah.
1: Maafkan aku juga karena tadi aku marah-marah. Ternyata suara mengerik kita memang berguna,
0: kata Jerry.
2: Syukurlah sekarang kamu mengerti,
0: sahut ayah. Jerry sekarang tak lagi malu, meskipun suaranya tak semerdu burung hantu. Nah, tahu gak kalian? Kalau ternyata jangkrik adalah jenis hewan nokturnal atau aktif di malam hari saja. Makanya, kalau siang kalian tidak mendengar suaranya. Dan suara nyaring itu pun dikeluarkan oleh jangkrik jantan saja loh. Jangkrik jantan mengerik supaya bisa berkomunikasi dengan sesama jangkrik. Dengan mengerik, jangkrik bisa mengetahui tempat jangkrik lainnya, memberi batas wilayah, memikat betina, dan bertarung dengan jangkrik jantan lain. Oh iya, kita main tebak-tebakan sebentar aja yuk. Suara jangkrik itu berasal dari mana, hayo? Kalau teman-teman menjawab suaranya berasal dari mulutnya, itu justru jawaban yang salah, teman-teman. Jangkrik ternyata mengeluarkan suara nyaring dari gesekan sayap loh. Jadi, ketika sayap hewan ini bergesekan, maka akan ada suara jangkrik yang khas. Kegiatan ini disebut dengan striduasi. Jangkrik jantan lebih condong menggunakan sayap kanan daripada kiri untuk mengeluarkan suara. Nah, makanya suara jangkrik yang merdu ini bisa disebut nyanyian, karena setiap spesies memiliki pola dan frekuensi kicauan yang berbeda, membuat suara mereka unik. Wah,
1: hebat sekali ya.
0: Hebatnya lagi, suara mereka dapat mengusir tikus secara alami.
1: Wah, keren.
0: Hal menarik lain dari jangkrik adalah adanya dua pasang sayap. Tapi mereka tidak bisa terbang, jadi mereka lebih banyak bergerak dengan cara melompat menggunakan kaki kuatnya.
1: Wah, hebat banget hewan kecil satu ini.
0: Berarti benar apa kata ayah Jerry, kalau dia tidak perlu merasa iri, rendah diri, dan malu. Karena ternyata Jerry memiliki suara yang unik, merdu, dan suaranya itu memiliki banyak fungsi. Begitu juga dengan kita teman-teman. Kita harus mensyukuri keunikan diri kita sendiri. Percaya dirilah dan terimalah kelebihan serta kelemahan diri masing-masing. Nah, sekian dulu ya cerita Haikal hari ini tentang nyanyian Jerry. Sekarang saatnya Haikal pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa lagi dalam acara yang sama, Idola Anak.

0: Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanese, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.
1: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
2: Skop, kenapa bisa begini?
3: Emang kenapa lu?
4: Mau pinjam mana kan?
1: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saya tembak kamu.
6: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

Neona dengan Asyik Aja dari tahun 2019. Rolly Huta Hayan masih menemani Anda di hari Minggu ini, pendengar Pro 1 di Jakarta siang ini, dan di program Idola Anak ya hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan dongeng dari Jerry ya, yang judulnya juga Nyanyian Jerry. Kemudian banyak sekali ya lagu-lagu anak yang kembali kita dengarkan, dan mungkin lagu-lagu ini bisa Anda kenalkan buat si kecil gitu ya. Dan ini juga kembali mengingatkan ya, di long weekend ini bisa menjadi salah satu momen yang berharga untuk Anda, karena bisa mengajak anak-anak untuk berlibur, buat ngobrol lebih panjang gitu ya. Tadi sempat melihat beberapa postingan story rekan-rekan saya ya, bareng sama anak-anak ya, seru banget. Ada yang ngajak olahraga pagi, terus abis itu sarapan, makan kue gitu ya, minum jus, minum susu, ah gemes banget. Bahkan ada juga nih yang ngajak anak-anaknya berlibur, tadi saya lihat kesempet ke Kebun Raya Bogor jalan-jalan piknik, wah seru. Ada juga yang mengajak anak-anak ke ini pameran buku ya, di BSD namanya Big Bad Wolf. Ini pameran bukunya 24 jam gitu ya, dan banyak sekali buku-buku anak di sana. Jadi kalau Anda mau menambahkan koleksi buku-buku anak dan juga mengajarkan dan memberikan mereka pengetahuan baru gitu ya, dengan buku-buku yang lucu sesuai dengan umurnya, sesuai dengan kebutuhannya, seru banget kalau bisa main-main ya mendengar Pro 1. Dimana memang quality time itu adalah hal yang sangat berharga gitu ya, karena memang ini dibutuhkan oleh anak dan juga orang tua, khususnya untuk anak-anak, supaya juga orang tua ini bisa hadir secara utuh, baik fisik maupun emosional gitu. Jadi memang berkualitas tuh benar-benar berkualitas ya, bukan cuma ada badannya doang, tapi beneran ngobrol gitu. Apalagi kalau misalnya orang tuanya bekerjanya full time gitu ya. Nah ini quality time bisa menjadi kehadiran yang mindful buat si kecil ya, mendengar Pro 1, dimana rutinitas kecil yang mungkin bisa dilakukan secara konsisten ini justru lebih berdampak dibandingkan waktu panjang yang diisi sambil lalu gak ada kegiatan yang mindful dan meaningful gitu. Hal ini disampaikan oleh psikolog Mutiara Maharani MPSI gitu. Bahkan gak cuma menunggu libur panjang, tapi sesimpel untuk ngobrol waktu makan malam bareng, atau nemenin dia sebelum tidur, atau bacain buku sebelum tidur gitu ya, atau ngobrol santai gitu ya tentang hari-hari dia setiap harinya, ini menjadi salah satu quality time yang juga mindful dan juga berguna gitu ya, berarti buat si anak, karena anak-anak ini bisa merasakan dukungan emosional dari lingkungan sekitarnya. Semoga kita masih bisa lebih baik lagi ke depannya untuk punya quality time yang bagus sama anak-anak kita ya, pendengar Pro 1. Di tengah quality time itu juga mungkin kita bisa mengajarkan anak-anak untuk menabung ya. Menabung dari uang jajan yang dikasih setiap hari ya. Dikumpulin dikit-dikit, abis itu terserah si anak deh mau dijajanin apa, atau justru kita sebagai orang tua bisa bukain anak-anak tabungan gitu. Wah seru banget ya. Ya udah deh, saya mau ngajakin pendengar Pro 1 sama anak-anak sama-sama nabung nih. Mengingatkan Bung Nabung-Nabung dari Eyang Titi Puspa bersama dengan Giovanni dan kawan-kawan pendengar Pro 1. Ini dia menabung untuk Anda.

0: siret karpet malah milih jalanan.
1: Aku dengar kamu mau ngajak Adelia nikah.
2: Kami rasanya sudah saling...
3: Hari Film Nasional yang diperingati setiap tanggal 30 Maret tidak lepas dari proses berkarya seorang Usmar Ismail. Pada tanggal 30 Maret 1950, Usmar Ismail selaku sutradara sekaligus sebagai produser Perfini memulai pengambilan gambar film hitam putih berjudul Darah dan Doa. Peringatan Hari Film Nasional merupakan hari bersejarah yang diperingati oleh seluruh masyarakat yang dapat mendorong lahirnya film-film dengan nilai pendidikan dan budaya beragam. Selamat Hari Film Nasional.
4: Menurut aku, kalau mau sukses, sekarang itu harus cari investasi yang hasilnya cepat. Pokoknya yang langsung kelihatan cuannya deh.
5: Ih, hasil cepat itu memang enak. Tapi ada loh yang jauh lebih penting, pendidikan dan skill.
4: Belajar terus, capek ah.
5: Justru itu modal paling kuat. Ikut kursus, upgrade kemampuan, belajar hal baru. Nanti karir dan peluang bisa lebih mudah munculnya.
4: Iya juga sih, kalau diri kita berkembang, hidup ikut maju ya.
5: Nah, betul itu. Itu adalah investasi yang hasilnya nggak pernah bohong.
6: Pendidikan dan skill adalah investasi non-finansial yang membentuk masa depan.
7: 91,2 FM Jakarta Siang Ini.
8: Jakarta Siang Ini masih bersama saya Roli Utahayan, pendengar Pro 1, dan saya juga masih akan menemani Anda ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar Anda di hari Minggu ini? Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan program Idola Anak ya, ada dongeng juga, kemudian banyak lagu-lagu anak juga ya. Wah, seru banget. Dan semoga ini bisa menambah banyak koleksi baru lagu-lagu anak untuk si kecil ya, pendengar Pro 1. Baik untuk anak Anda atau mungkin buat ponakan-ponakan Anda gitu. Kita lanjutkan lagi ya keseruan di hari Minggu ini dengan informasi yang menarik dan juga lagu-lagu yang enak. Seperti berikut ini, saya akan memutarkan sebuah lagu dari Gia Indrawari, judulnya Manusia Paling Bahagia. Agar hari Minggu Anda menyenangkan, dan nanti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Program 3 untuk Dinamika Olahraga. Ini dia, Manusia Paling Bahagia untuk Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal berhasil mengamankan 3 poin penuh setelah mengalahkan Fulham dengan bertahan di puncak klasemen. Philadelphia 76ers memastikan tiket ke babak berikutnya setelah kalahkan Boston Celtic pada game ke-7 playoff NBA 2026. Televisi Republik Indonesia atau TVRI menggelar acara Fun Walk Bola Gembira demi menggelorakan demam sepak bola Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 3 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil mengamankan 3 poin penuh dari kemenangan telak atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lovely skill from Bukayo Saka, low delivery, and Victor Gyokeres scores!
2: Arsenal berpesta gol 3-0 saat menjamu Fulham dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris 2025-2026. 3 poin penuh dari kemenangan ini memperkukuh posisi tim meriam London di puncak klasemen dan menjauh dari Manchester City. Skuad asuhan Mikel Arteta itu menceploskan ketiga golnya pada babak pertama pertandingan. Victor Gyokeres tampil sebagai pencetak gol terbanyak dalam pertandingan ini. Pemain asal Swedia itu mencetak 2 gol untuk Arsenal pada menit ke-9 dan pada waktu tambahan ke-4 babak pertama. Ia juga menyajikan 1 assist untuk gol Saka Bukayo pada menit ke-40. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa dirinya sangat senang dengan penampilan para pemainnya meski baru 2 hari kembali dari Madrid setelah menjalani pertandingan putaran pertama semifinal Liga Champions. Para pemainnya, menurut Arteta, mampu tampil secara optimal.
3: Because we knew how difficult it was going to be.
2: Kami tahu betapa sulitnya ini, terutama setelah pulang dari Madrid, ditambah dengan energi yang kami habiskan dalam pertandingan itu. Namun, kami membicarakan soal semangat juang, serta kemampuan untuk fokus dan begitu tekun dalam menjalankan tugas kami. Beberapa pemain kami memiliki stamina yang segar, dan itu sangat terlihat, karena performa individu meningkat dan permainan tim pun mengalir dengan cara yang berbeda. Saat kami melakukan itu, saya rasa kami berhasil melibatkan para pendukung, dan ketika hal itu terjadi, serta Anda menciptakan atmosfer seperti yang Anda lihat hari ini di Emirates, kami membuat lawan sangat kesulitan. Sementara itu, manajer klub Fulham, Marco Silva, menyampaikan bahwa penampilan timnya pada babak pertama tidak sesuai untuk level Liga Utama Inggris. Jika melihat cara kami kebobolan 3 gol pada babak pertama, kami belum berada di level yang dituntut oleh Liga Utama Inggris. Saya tidak sedang membicarakan pertandingan menghadapi Arsenal. Liga Inggris menuntut agar kami mampu mempertahankan kotak penalti sebagaimana mestinya dan cukup tangguh dalam momen-momen seperti itu. Itulah alasan mengapa babak pertama menjadi sumber frustrasi besar bagi kami dan penampilan yang mengecewakan dari kami di semua aspek permainan. Arsenal tampil lebih unggul dalam hampir segala hal selama babak pertama. Atas kemenangan ini, Arsenal memperpanjang rekor impresif mereka tidak terkalahkan di kandang oleh Fulham menjadi 33 pertandingan. Ini adalah rekor terbanyak yang pernah dicatat oleh tim manapun dalam sejarah Liga Sepak Bola Inggris. Saat ini, Arsenal kokoh di puncak klasemen dengan torehan 76 poin dengan 3 pertandingan tersisa, sementara Fulham tertahan di posisi ke-10 dengan 48 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pada laga di Stadion Giuseppe Siniglia, Como malam tadi. Hasil itu membuat Napoli yang bertengger di urutan kedua klasemen sementara berjarak 9 poin dari Inter Milan yang berada di puncak. Napoli kini memiliki 70 poin dari 35 pertandingan dan atau hanya memiliki 3 partai terakhir di liga. Sementara Inter memiliki 79 poin dan baru melewati 34 laga. Dengan demikian, Inter Milan akan menjuarai Liga Italia 2025-2026 andai menaklukkan atau menahan seri Parma pada pertandingan di Stadion Giuseppe Meazza Milan dini hari nanti.

Kita beralih ke Spanyol. Barcelona diambang gelar juara Liga Spanyol 2025-2026 seusai menundukkan tuan rumah Osasuna 2-1 pada pertandingan yang digelar di Stadion El Sadar Pamplona dini hari tadi. Skuad berjuluk Blaugrana melesakkan gol lewat Robert Lewandowski di menit 81 dan Ferran Torres di menit ke-86. Osasuna memperkecil jarak dari gol Raul Garcia di menit ke-88. Dan kemenangan itu membuat Barcelona semakin kokoh di puncak klasemen sementara Liga Spanyol musim ini dengan 88 poin dari 34 pertandingan atau tinggal menyisakan 4 partai terakhir di Liga Spanyol. Mereka kini unggul 14 poin dari pesaing terdekatnya di posisi kedua, yaitu Real Madrid dengan 74 poin dari 33 pertandingan. Dengan demikian, andai Real Madrid kalah atau imbang pada pertandingan kontra melawan tuan rumah Spanyol, Senin dini hari nanti, Barcelona akan menjadi juara Liga Spanyol musim 2025-2026.

Kita beralih ke olahraga basket. Philadelphia 76ers memastikan tiket ke babak berikutnya usai mendudukkan Boston Celtics dengan skor 109-100 pada game ke-7 playoff NBA 2026. Kemenangan ini sekaligus menutup seri dengan agregat 4-3 dalam duel ketat putaran pertama bermain di TD Garden Boston. Laga berlangsung sengit sejak kuarter pertama, namun tim tamu mampu tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang, terutama pada momen krusial di paruh kedua pertandingan. Bintang utama Sixers yaitu Joel Embiid tampil dominan dengan mencetak 34 poin dan 12 rebound. Selain Embiid, Tyrese Maxey juga tampil impresif dengan torehan 30 poin dan distribusi bola yang solid. Hasil ini memastikan 76ers melaju ke semifinal wilayah dengan kepercayaan diri tinggi. Sementara itu Celtic harus mengakhiri musim lebih awal setelah gagal memanfaatkan keuntungan bermain di kandang.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke informasi dari olahraga tenis, petenis tunggal putri Marta Kostyuk menjuari turnamen tenis Mutua Madrid Open 2026 setelah menaklukkan Mira Andriva di Stadion Manolo Santana tadi malam. Liliana Dea melaporkan.
2: Marta Kostyuk tampil sebagai juara Mutua Madrid Open 2026 setelah mengalahkan Mira Andreeva pada partai final di Stadion Manolo Santana tadi malam. Ia menang 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 7-5 dalam laga berdurasi 1 jam 20 menit yang berlangsung ketat. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertama Kostyuk sepanjang karirnya.

0: juga mencatat back-to-back gelar usai menjadi juara di Rouen 2 pekan lalu. Kosyuk menutup turnamen tanah liat ini dengan performa nyaris sempurna dan hanya kehilangan satu set sejak awal kompetisi. Dalam acara penyerahan trofi, Kosyuk mengungkapkan perjalanan panjang dan kerja kerasnya untuk dapat mencapai momen tersebut.
1: It took me many years to reach this point.
0: Butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk mencapai titik ini. Dan satu kata yang saya pikirkan sekarang adalah konsistensi. Ini tentang hadir setiap hari. Tidak peduli seberapa sulitnya, tidak peduli seberapa besar Anda mencintai atau membenci apa yang Anda lakukan. Saya rasa saya telah melakukannya dengan sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Terima kasih banyak karena selalu ada untuk saya. Saya rasa hanya kami yang tahu seberapa banyak yang telah kami lalui dan berapa kali saya ingin menyerah. Namun, kalian membuat saya tetap bertahan dan mendorong saya untuk terus melangkah. Itulah sebabnya saya bisa berada di sini hari ini. Sementara itu, Mira Andreeva harus puas sebagai runner-up setelah gagal memanfaatkan peluang di set kedua. Petenis berusia 19 tahun itu sempat memiliki 2 set poin, namun tidak mampu mengonversinya. Ia mengakui kesulitan menghadapi permainan agresif Kosyuk sepanjang laga. Meski kalah, Andreeva tetap menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi hasil pertandingan. Petenis Rusia itu kemudian menyampaikan apresiasi kepada timnya yang selalu mendukung dalam berbagai situasi.
1: Thanks to my team for always being there for me.
0: Terima kasih kepada tim saya yang selalu ada untuk saya, mendukung saya dalam setiap situasi, baik saat mudah maupun sulit. Saya tahu terkadang tidak mudah bekerja dengan saya, tetapi saya sangat menghargai semua dukungan dan apa yang kalian lakukan untuk saya. Jadi, terima kasih banyak.
1: Thank you so much.
0: Madrid kini memiliki ratu baru dengan gelar bersejarah yang ditorehkan oleh Marta Kosyuk. Ia menjadi petenis Ukraina pertama yang dinobatkan sebagai juara di turnamen ini. Sementara itu, Andreeva diprediksi akan bangkit dan kembali menjadi ancaman di turnamen besar berikutnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap Formula 1, pebalap McLaren Lando Norris memenangi sprint race Formula 1 Grand Prix Miami 2026 malam tadi. Sementara rekan setimnya Oscar Piastri berhasil menyusul di urutan kedua. Norris yang memulai pertandingan dari posisi terdepan sukses menjaga ritme dan menahan kejaran Piastri sejak balapan dimulai. Pebalap asal Inggris tersebut mencatatkan keunggulan waktu yang meyakinkan, yaitu nyaris 4 detik atau 3,766 detik di depan Piastri. Sementara itu, pebalap andalan Ferrari, Charles Leclerc, finish di urutan ketiga yang diraihnya tanpa ancaman berarti hingga balapan sepanjang 19 putaran tersebut usai. Pebalap muda Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, yang sejatinya menuntaskan sprint race finish di posisi keempat, harus dijatuhi penalti tambahan atau track limits melebihi batas toleransi yang diizinkan. Hukuman tersebut memaksanya turun ke posisi 6 dalam kualifikasi akhir dan situasi ini memberikan keuntungan langsung bagi rekan setimnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita beralih ke informasi dalam negeri. Televisi Republik Indonesia menggelar acara Fun Walk Bola Gembira di area Car Free Day Duku Atas Jakarta. Kegiatan ini juga dilakukan di 34 provinsi dan dilaksanakan di kantor siaran TVRI seluruh Indonesia dalam rangka menggelorakan demam sepak bola Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Yurika Fitri melaporkan.
1: TVRI adalah official broadcaster siaran Piala Dunia 2026. Live untuk seluruh siaran rangkaian siaran Piala Dunia ada di TVRI.
2: Menjelang pelaksanaan Piala Dunia pada Juni 2026 mendatang, Televisi Republik Indonesia hari ini menggelar Fun Walk Bola Gembira di kawasan Car Free Day Duku Atas. Acara ini dihadiri oleh PLT Direktur Utama TVRI Rika Damayanti, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz, serta pimpinan dari LPPR RI dan juga LKBN Antara. Kepada awak media, Rika menyampaikan kegiatan ini digelar serentak di 34 provinsi dan dipusatkan di seluruh kantor siaran TVRI di Indonesia, diikuti oleh RRI dan juga Antara serta masyarakat yang berada di kawasan Car Free Day pada hari ini. Menurutnya, sebagai media publik negara, TVRI memiliki tanggung jawab untuk menggelorakan semangat masyarakat menyambut Piala Dunia. Dan ia juga mengucapkan terima kasih kepada Antara dan juga RRI, di mana ketiga lembaga negara ini berkolaborasi untuk menggemakan demam Piala Dunia.
3: Kegiatan hari ini juga dilakukan secara serentak di 34 provinsi di Indonesia. Semua stasiun penyiaran di TVRI di seluruh Indonesia, dan terima kasih Pak Dirut, Antara juga ikut bergabung, RRI juga ikut bergabung. Ini adalah kolaborasi kita bertiga, institusi negara, media negara, untuk sama-sama menggelorakan demam sepak bola.
2: Sementara itu, salah seorang pencinta sepak bola, Umam, kepada RRI mengaku antusias menyambut ajang tersebut. Ia menyatakan mengidolakan tim nasional Perancis karena para pemain bintangnya terdiri dari pemain-pemain top dunia seperti Paul Pogba.
4: Bagus lah, karena ada media yang juga menyorot Piala Dunia. Piala Dunia kan ajang besar juga kan. Banyak juga yang pengen nonton. Ya untungnya TVRI bisa support dengan adanya menyiarkan Piala Dunia.
2: Umam juga memberikan apresiasi kepada TVRI yang akan menyiarkan Piala Dunia dan berencana menggelar nonton bareng bersama teman-temannya. Sementara itu, mendengar dari pantauan di kawasan Car Free Day Jakarta Pusat, masyarakat yang berolahraga juga mengikuti acara bola gembira yang digelar oleh TVRI di kawasan Car Free Day ini. Karena selain menggelorakan Piala Dunia, acara ini juga diisi dengan berbagai kuis dan juga hiburan yang diikuti oleh masyarakat. Dari kawasan Car Free Day Jakarta Pusat, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya menang telak atas PSBS Biak dalam lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya malam tadi. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Persebaya meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas PSBS Biak pada pekan ke-31 Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Sabtu sore. Setelah hasil imbang 0-0 pada babak pertama, Persebaya tampil dominan di babak kedua. Milos Rekovic membuka keunggulan pada menit ke-53 lewat tendangan jarak jauh. Tak lama berselang pada menit ke-65, Rekovic kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan dari sisi sayap dan mengubah skor menjadi 2-0. Persebaya terus menekan dan mencetak gol ketiga pada menit ke 75 melalui Francisco Rivera yang berhasil memanfaatkan umpan terobosan dari Bruno Moreira. Rivera kemudian memastikan kemenangan Persebaya lewat gol keduanya pada menit ke-81 dan menutup pertandingan dengan 4-0 atas kemenangan Persebaya. Hasil ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo untuk menjaga tren positif di akhir kompetisi. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui pertandingan tidak berjalan mudah, terutama di babak pertama. Ia menilai perubahan permainan terjadi setelah jeda. Meski menang besar, ia tetap mengingatkan tim untuk tidak lengah. Pertandingan hari ini tidak mudah. Pada babak pertama kami punya beberapa peluang yang berhasil dimanfaatkan. Lawan juga sempat menciptakan situasi berbahaya dari transisi dan gol mati. Di babak kedua kami lebih baik, menciptakan banyak peluang. Lawan punya satu tembakan. Saya pikir 4-0 adalah hasil yang bagus dan kami menang dan membutuhkan 3 poin ini. Di babak pertama pemain kami terlalu lambat dan mudah dibaca lawan. Di babak kedua kami lebih cepat dalam mengalirkan bola dan itu membuat perbedaan. Kami harus segera pulih karena akan menghadapi dua laga tandang yang sulit. Sementara dari sisi pemain, Milos Rekovic yang mencetak 2 gol dalam laga tersebut menyatakan kemenangan ini akan sangat penting bagi tim. Ia juga mengakui permainan tim baru meningkat di babak kedua. Yang paling penting adalah 3 poin dan kami bisa clean sheet. Ini sangat bagus untuk tim. Di babak pertama kami punya peluang tapi belum maksimal dan transisi bertahan juga kurang baik. Di babak kedua kami bermain lebih cepat dan lebih efektif. Tambahan 3 poin membawa Persebaya meraih 51 poin dan ada di peringkat keempat klasemen. Persebaya menyisakan 3 pertandingan lagi di musim ini. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pecinta olahraga Semen Padang bersiap menantang tuan rumah Dewa United Banten FC dalam laga hidup mati malam nanti. Menatap pertandingan nanti, Kabau Sirah harus kehilangan 10 pemainnya, termasuk striker langganan Guillermo yang cedera. Hans Primananda melaporkan selengkapnya.
1: Semua berjalan lancar meskipun ada beberapa pemain yang mereka tidak bisa bergabung dengan kami.
2: Semen Padang FC harus kehilangan sang striker andalannya Guillermo Fernandes akibat cedera, sementara kiper Arthur Augusto hingga penyerang Maicon de Souza tidak dibawa dalam lawatannya ke markas Dewa United FC malam nanti. Pelatih Semen Padang Imran Nahumaruri kemarin mengatakan kehilangan sejumlah pemain penting yang tidak menjadi alasan bagi Kabau Sirah yang kini diambang degradasi harus bermain setengah hati. Menurut Imran, anak asuhnya sudah siap tampil penuh bermodalkan mentalitas untuk bertahan di kompetisi ini musim depan. Dengan kembalinya sang kapten Angelo Meneses di lapangan setelah menjalani larangan tampil pekan lalu, diharapkan dapat menginspirasi pemain lainnya untuk tampil maksimal di Stadion Indomil Arena.
1: Yang pertama, dalam situasi jadwal yang padat ini kan taktikal mungkin nggak banyak, paling kita akan pengulangan-pengulangan aja. Ya penting bagaimana kita menjaga kebugaran mereka, mentalitas mereka, mood mereka, itu menurut saya sangat penting. Dan saya melihat bagaimana latihan terakhir ini mereka sangat antusias, mood mereka sangat bagus, saya pikir ini modal penting bagi kami.
2: Sementara itu, Angelo Meneses mengakui laga menghadapi Banten Warriors adalah pertandingan hidup mati baginya. Menurutnya, hasil pertandingan nanti sangat menentukan bagi klubnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: Kami tahu bahwa kami akan menghadapi tim yang sangat bagus. Saya mengenali mereka dengan baik. Mereka datang dengan hasil yang sangat bagus. Dalam pertandingan terakhir, kami harus fokus dan mencoba untuk mengumpulkan beberapa poin dari pertandingan esok.
2: Sementara itu, secara matematis peluang Semen Padang untuk bertahan di kompetisi musim depan masih terbuka. Dengan syarat 3 tim lainnya yakni PSM Makassar, Persijap Jepara dan Madura United tidak kalah di laga pekan ini. Kini Semen Padang tertahan di peringkat 17 klasemen sementara dengan raihan 20 poin setelah mengalami kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir. Hans Permananda melaporkan.
0: Pendengar RRI, Cosmo Jenny berpesta 5 gol ke gawang Raybit FC pada lanjutan laga Pro Futsal League seri Makassar. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
4: Pro Futsal League musim 2025-2026.
5: Tim futsal Cosmo Jenny menutup rangkaian pertandingan hari pertama seri Makassar dengan kemenangan meyakinkan 5-0 atas Raybit FC dalam lanjutan Pro Futsal League 2025-2026 di Gor Sudiang malam tadi. Dalam jalannya laga, tim Cosmo langsung tampil agresif sejak babak pertama. Muhammad Zakaria Anwar membawa Cosmo unggul cepat hanya dalam 1 menit pertandingan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, petaka bagi tim Raybit dimulai. Israr Megantara menggandakan keunggulan di menit ke-21. Disusul kartu merah langsung untuk Rizky Hidayatullah di menit ke-22. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh Cosmo. Kapten Andri Kustiawan mencetak 2 gol beruntun di menit ke-24 sebelum Israr Megantara mencetak brace-nya di menit ke-31. Raybit kehilangan pemain kedua akibat kartu merah di menit ke-34. Skor 5-0 untuk kemenangan Cosmo bertahan hingga usai. Pelatih Cosmo Jen Emoto Noribaba merasa sangat senang timnya mampu memetik poin maksimal.
6: Saya berpikir mereka sudah memperbaiki dari putaran pertama, tapi kita lakukan apa yang serius. Pertandingan sangat serius. Jadi hasilnya saya happy, saya senang. Nanti untuk besok kita harus istirahat, persiapkan untuk Nanzabi ini, kita sisa 6 final.
5: Sebaliknya pelatih Raybit FC Muhammad Habil mengaku kecewa dan berambisi memperbaiki kesalahan tim di laga selanjutnya.
7: Hasil yang mengecewakan ya, dengan melawan tim sekelas Cosmo kita banyak sekali melakukan kesalahan yang dapat dimaksimalkan oleh Cosmo. Dan insya Allah di pertandingan besok kita akan perbaiki lagi dengan mendapatkan poin.
5: Tambahan 3 poin ini sangat krusial bagi Cosmo. Dengan koleksi 35 poin, mereka menjauhi kejaran unggul FC dan Bintang Timur Surabaya, sekaligus memberikan tekanan nyata pada tim-tim di atasnya di zona final four. Sebaliknya, kekalahan terakhir ini semakin membenamkan Raybit FC di dasar klasemen. Hasil Pro Futsal seri Makassar lainnya, Hals FC imbang 4 sama dengan Aksen FC. Bintang Timur Surabaya kalah 2-4 dari Black Steel. Mocong Bulu menang 3-2 atas Kuda Laut Nusantara dan Nanzabi imbang 5-5 dengan unggul FC. Persaingan panas di Gor Sudiang belum berakhir. Pertarungan perebutan tahta dan tiket final four akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Makassar siang nanti. Demikian Karisma Rizky melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya ada dorongan, kita saksikan.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Dari tadi anakmu ibu perhatikan, asik banget sama gawainya.
1: Iya bu, biar tenang. Saya juga masih banyak kerjaan.
0: Dulu dia suka cerita, suka banget main sama kita. Sekarang?
1: Zaman sekarang wajar bu, semua anak main gawai.
0: Tenang, belum tentu bahagia loh kak. Waktu kecil tuh gak bisa diulang loh.
1: Iya juga ya bu, saya kira kasih gawai itu solusi.
0: Anak tuh butuh perhatian, bukan sekedar hiburan. Gawai boleh, tapi jangan mengambil waktu tumbuh anak. Dampingi, batasi, dan hadir sepenuh hati.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
9: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

yang bisa menemani di Jakarta siang ini pendengar Pro 1. Rolly Huta Hayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, di hari Minggu ini tanggal 3 Mei 2026. Semoga hari Minggu Anda menyenangkan. Dan untuk Anda yang nanti punya rencana sore-sore untuk jalan-jalan bersama dengan keluarga gitu ya, karena memilih jalan sore biar lebih adem gitu harapannya ya, karena pagi sampai siang ini lumayan panas pol di Jakarta. Bagaimana kalau di tempat Anda pendengar Pro 1, boleh ya update-update di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Terkait dengan informasi cuaca, saya punya informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang memperkirakan wilayah Jakarta Barat, Pusat, Timur, Utara, dan Kepulauan Seribu akan dilanda hujan ringan pada Minggu sore. Jadi kalau Anda punya aktivitas di Minggu sore ini, jangan lupa tuh bawa payung atau jas hujan yang pakai transportasi umum ya. Yang bawa kendaraan juga hati-hati di jalan. Sementara di Jakarta Selatan akan diguyur hujan sedang. Dan sampai dengan siang ini perkiraannya akan ada hujan ringan nih pendengar Pro 1. Tapi sudah mau jam 12 terlihat masih terik ya matahari. Semoga aman-aman aja ya pendengar Pro 1. Dan nanti di malam hari wilayah Jakarta Barat, Pusat, Selatan, dan Kepulauan Seribu akan berawan tebal. Sementara di Jakarta Timur dan Jakarta Utara akan hujan ringan, di mana suhu udara hari ini akan berkisar dari 24 sampai 29 derajat Celcius gitu. Baiklah, semoga semuanya tidak kepanasan ya di hari ini. Dan mau menyapa juga nih Ibu Is ya. Hai Rolly, selamat bertugas siang ya Non. Sehat selalu dan tetap semangat. Cuacanya panas sekali nih Non di Jatiwaringin. Wah, panas banget ternyata Jatiwaringin ya. Sama Medan Merdeka Barat juga lumayan panas nih Bu Is. Terima kasih Ibu Is untuk informasi cuacanya. Untuk pendengar Pro 1, kita lanjutkan lagi keseruan di hari ini dengan lagu-lagu yang enak ya. Salah satunya saya akan mengajak Anda flashback ke tahun 96, di mana lagu yang akan saya putarkan ini adalah lagu yang pasti selalu ada kalau misalnya Anda ke resepsi pernikahan. Ini dia, I Finally Found Someone dari Bryan Adams and Barbara Streisand.

0: Aduh Bu, lihat tuh, sampah berserakan lagi. Orang-orang komplek ini kok makin gak peduli ya. Capek deh.
1: Ya memang, masih ada yang buang sampah sembarangan Bu. Tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu.
0: Lah, kalau cuma kita berdua yang rajin, kapan bersihnya? Yang lain mah cuma bisa buang, gak bisa mikir.
1: Justru kalau kita kasih contoh, lama-lama mereka ikut. Kemarin saya mulai pilah sampah, tetangga sebelah jadi ikutan loh.
0: Hah? Cuma gara-gara lihat ibu?
1: Iya, lingkungan itu bukan cuma buat hari ini, buat anak cucu kita juga. Kalau kita jaga, mereka ikut merasakan manfaatnya.
0: Ya udah deh. Mulai hari ini aku anti julid dan pro lingkungan.
2: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan, karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental, karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kebakaran kembali melahap rumah dan ruko di kawasan Pasar Nangka Kayu Besar Tegal Alur Kalideres Minggu dini hari. Kepala Sektor Pemadam Kebakaran Kalideres Ponco Wianto mengatakan ada dua bangunan yang terbakar. Satu ruko dua lantai yang terbakar di lantai dua, lantai bawahnya aman. Namun satu lagi rumah di belakangnya terbakar habis. Diketahui api berasal dari rumah di belakang ruko. Dugaan sementara api ini berasal dari korsleting kipas angin. Namun dugaan tersebut masih didalami oleh pihak kepolisian. Saat kejadian, seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini. Dan api juga berhasil dipadamkan sekitar setengah jam setelah proses pemadaman berlangsung. Beralih ke informasi berikutnya, Polda Metro Jaya akan memeriksa manajemen taksi Green SM terkait kecelakaan api Argo Bromo Anggrek dan KRL tujuan Cikarang di Stasiun Bekasi Timur, Senin 4 Mei 2026. Selain pihak taksi, penyidik juga akan meminta keterangan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan sejauh ini penyidik telah memeriksa 31 orang mulai dari pelapor, supir taksi, penjaga palang, saksi di lokasi, korban, hingga petugas operasional PT Kereta Api Indonesia dan pihak lain yang mengetahui kejadian. Penyidik juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan barang bukti, menelusuri rekaman CCTV, berkoordinasi dengan rumah sakit terkait korban, serta meminta visum. Sekian kilas berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lain, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita

Jakarta siang ini bersama Roli Huta Hayan hingga pukul 15 waktu Indonesia, pendengar Pro 1. Sekarang saatnya Maxi ya, saya temenin makan siangnya hari ini. Gimana nih, di hari Minggu ini makan siangnya menunya apa? Biasanya kalau weekend nih ada menu-menu spesial untuk Anda yang mungkin suka masak-masak di rumah ya, pendengar Pro 1. Atau justru karena weekend memilih untuk ya udah deh makan di luar aja gitu. Boleh cerita-cerita sama saya ya, pendengar Pro 1. Sambil saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda nih ya, yang juga bisa ikutan berinteraksi terkait dengan makan siang. Saya lagi kepengen makan nasi pakai kecap manis terus pakai telur dadar. Kayaknya udah seneng aja.

gitu. Ada momen ya waktu saya kecil tuh, kalau nggak makan nasi pakai kecap manis tuh kayaknya kurang gitu ya. Jadi kadang-kadang ibu saya tuh dulu suka banget bawain saya ini kecap saset. Biar nih anak makannya gampang gitu ya. Beranjak dewasa ternyata semakin banyak dikenalkan dengan makanan berolahan kecap ya. Dimana makanan dengan olahan kecap ini sering sekali kita temui di menu-menu makanan sehari-hari. Seperti ayam mentega gitu ya, atau ayam kecap. Kemudian ada juga semur daging ya. Wah, ini kayaknya saya sudah kebayang enaknya semur daging kecap nih ya. Biasanya si semur daging ini ada isi tahu, ada isi telur bulat juga gitu ya. Atau kayak ini makanan yang ada di drama Korea pendengar Pro 1 ya, ada telur puyuh kecap tuh sebagai makanan pembuka biasanya. Wah, enak banget. Tapi makan telur puyuhnya jangan banyak-banyak karena nanti lehernya bisa kenceng ya. Saya pernah tuh ada momen ya pagi-pagi sarapan beli telur puyuh di abang-abang gitu yang digendong, yang biasa jualan ada tahu, ada mangga muda gitu ya, telur puyuh. Saya makan tuh telur puyuh 6, tiba-tiba makan 6 telur puyuh. Kan enak ya telur puyuh ya. Gak lama kemudian leher saya kencang banget tuh gara-gara makan telur puyuh. Balik lagi ke olahan kecap ya, pendengar Pro 1. Ada juga nih tempe dan tahu bacem. Wah, saya suka banget tempe bacem. Sesuka itu saya sama tempe bacem. Enak ya, udah beresep gitu rasa tempenya. Kemudian ada ini nih, ada sate ayam ataupun sate kambing. Ini kan biasanya bumbunya tuh bumbu kacang terus dikasih kecap. Bahkan sate ayamnya sendiri biasanya sudah dimarinasi dengan kecap dan minyak gitu ya. Kalau sate kambing tuh sambalnya sambal kecap gitu ya, enak juga sih. Kemudian ada juga nasi goreng hitam ya. Biasa nih nasi goreng gak jauh-jauh dari si kecap ini nih, pendengar Pro 1. Kita ngomongin olahan kecap deh siang hari ini. Apa sih menu olahan kecap yang jadi favorit Anda, yang juga Anda suka gitu ya? Silahkan nih, boleh cerita-cerita sama saya di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441496.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Aduh, rasanya capek banget hari ini. Kerja numpuk kayak gak ada habisnya.
1: Ih, kamu kelihatan banget stresnya. Kamu butuh break tuh.
0: Break? Tapi aku gak sempet.
1: Kebetulan anak-anak kan lagi libur sekolah. Ini waktu yang pas banget buat kita refreshing. Coba deh pikirin, jalan-jalan sebentar, udara seger, pikiran rileks, pasti balik kerja lebih semangat.
0: Iya juga ya, jadi bisa recharge energi kan?
1: Bener banget, liburan itu bukan cuma buat anak-anak aja, tapi juga buat kita, biar pikiran kita lega dan hati senang.
0: Oke deh, makasih ya sarannya.
1: Iya, sama-sama.
2: Nikmati waktu bersama keluarga dan isi hari dengan energi baru.
3: Maxi, makan siang bersama teman sejati. 01

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

tangga dengan cinta begini, pendengar Pro 1. Masih di Jakarta siang ini, masih ngomongin soal makan siang juga ya, pendengar Pro 1. Roli Utahayan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hari ini saya mengajak Anda untuk ngomong-ngomongin tentang makanan olahan kecap ya. Banyak banget nih pasti yang suka dengan kecap gitu ya. Dan kadang-kadang ada makanan yang dirindukan nih dari makanan olahan kecap ya, pendengar Pro 1 ya. Ada Ibu Is di Jatiwaringin yang cerita kalau siang hari ini saya makan siangnya warung Padang aja, warungnya deket. Wah, Padang sih udah paling enak ya Bu Is, sat-sat banget langsung. Apa nih lauknya Bu Is, boleh cerita-cerita ya. Dan di line WhatsApp lainnya, ini saya sudah ada Ibu Rina dari Depok yang cerita, kalau makanan olahan kecap, saya suka banget sama ayam kecap Roli, terus agak dikasih merica yang sedikit banyak gitu ya, banyakin bawang bombay juga, terus dikasih pedas, rasanya manis gurih, cocok sekali dimakan sama nasi hangat, bisa nambah-nambah. Wah, setuju saya. Ini kayaknya udah di ujung lidah saya ya. Lalu ada Bang Andi di Bekasi. Favorit saya semur daging nih Roli. Kecapnya bikin berasa jadi lebih dalam dan legit, apalagi kalau dagingnya empuk. Wah, benar-benar. Lalu ada Ibu Dewi. Ibu Dewi cerita, kalau saya sih sukanya semur tahu sama tempe Roli ya, tambah telur juga. Sederhana aja, tapi kalau bumbunya pas rasanya enak banget dan bikin nambah terus. Wah, benar. Ini kadang-kadang kalau lauknya udah mantep ya, nasi putihnya nambah terus. Lalu ada Bapak Fajar di Tangerang. Halo Pak Fajar. Kalau saya sih telur kecap ya jadi juaranya. Praktis, murah, rasanya enak dan bikin kenyang. Setuju, saya juga kalau udah bingung mau makan apa, kalau ada semur telur, saya memilih semur telur sih, pendengar Pro 1 ya. Kayaknya juga saya lumayan orang yang suka sama olahan kecap manis gitu ya. Tapi belakangan ini saya sempat dikenalkan sama beberapa makanan tuh yang ringkes gitu ya. Namanya nasi putih telur dadar aja gitu, telur ceplok ya. Tapi telurnya ini dikasih kecap asin dan juga potongan cabai rawit di atasnya. Duh, enak banget pendengar Pro 1. Ini adalah comfort food banget kayaknya ya, kalau bingung mau makan apa. Nasi putih, kecap sama telur dadar atau telur ceplok udah best. Tambahin cabai kalau yang suka pedas ya, pendengar Pro 1. Masih saya buka nih line WhatsAppnya untuk cerita-cerita apa sih olahan kecap favorit Anda. Silakan cerita di 0811-7972-7912 atau di 0213440696 dan 3441499.

0: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap, karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.
1: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deres banget.
2: Iya, Bu Ani. Tapi orang-orang suka lupa tuh, curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
1: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
2: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja, Bu.
1: Makanya kita harus siap ya, Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
2: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh daripada celaka.
3: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
4: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
0: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

0: Cakrakan mencari cinta sejati. Masih di Maksi Pendengar Pro 1 bersama saya Roli Huta Hayan. Dan kita masih bahas tentang olahan kecap favorit Anda ya. Apa nih menunya? Kalau saya suka sekali dengan tempe bacem ya. Kemudian telur puyuh disemur ataupun telur biasa disemur. Udah anteng tuh saya biasanya Pendengar Pro 1 ya. Ini ada Kak Asih ya yang bergabung. Assalamualaikum Kak Roli, salam sehat. Saya kalau olahan kecap paling suka semur jengkol. Wow, bener juga ya semur jengkol ya. Karena kan saya orang Betawi. Sama biasanya orek tempe, tahu, cabai hijau. Makannya pakai nasi hangat bisa nambah terus deh karena enak banget. Wah, ini juga tidak terkalahkan ya semur jengkol nih. Kemudian ada Kakak Ana nih di line telepon ya. Halo Kakak Ana. Hai Kak Ana.
1: Halo.
0: Halo.
1: Cantik, apa kabar?
0: Baik, Kakak apa kabar? Sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah seperti... puji Tuhan.
1: Amin.
0: Apa nih olahan makanan kecap favoritnya Kakak Ana?
1: Bagaimana?
0: Apa olahan makanan kecap favoritnya? Apa olahan kecap favoritnya?
1: Olah kecap. Kecap favoritnya ya. Itu ya
0: semur daging.
1: Sambal pedes.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ini yo, oke, okay. Semur juga ya. Tapi saya itu Karoli, saya ini tidak harus pemilih kecapnya itu.
0: Oke, okay. Gimana tuh
1: saya
0: milihnya?
1: Tidak bisa saya tidak sembarangan kecap gitu. Kalau tidak bangun pasti ABC. Karena kalau yang lain itu
0: kurang cocok ya.
1: Ini macam
0: oke. Okay. Ada kecap favoritnya ya.
1: Iya, ada kecap ABC aja yang dulu dari dulu-dulu. Pokoknya yang jelas itu pedes gitu aja.
0: Oke, okay. Walaupun ada manis-manis tapi tetap harus pedes ya. Baiklah. Pedis. Baik, iya. Terima kasih Kakak Ana.
1: Dari udah makan belum?
0: Sedang.
1: Sama apa tuh?
0: Telur dadar pakai kecap, tetap.
1: Wow, wow, pantesan. Mantap. Pantesan ininya apa topik?
0: Topiknya kecap juga ya. Iya, saya dapat idenya dari topik sendiri sih memang Bu Ana.
1: Iya, iya, iya, oke. Selamat makan.
0: Terima kasih Bu Ana juga, semoga sudah makan ya.
1: Udah, terima kasih. Dadah bye-bye.
0: Obrolan dengan Bu Ana menutup obrolan makan siang kita hari ini nih Pendengar Pro 1 ya. Semoga Anda juga sudah makan siang kalau gitu. Kita lanjutkan lagi dan tepat di pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Warta Berita Pro 1 Jakarta.
2: Jadi gitu menu favorit mereka.

0: 0377-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Dengan telah diresmikan secara resmi Mercure Hotel ini, mudah-mudahan akan memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ekonomi yang ada di Jakarta Barat.
3: Tetapi saya sudah lakukan MCU. Sebelum MCU, saya ada periksa gigi di Kenaya Eksekutif. Ya. Jadi saya udah tahu pelayanannya.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Rowli Sari Berita. Radio Gubernur DKI Pramono Anung menilai hotel berkontribusi positif bagi perkembangan ekonomi Jakarta. DPRD DKI Jakarta mengapresiasi pelayanan kelas eksekutif di RSUD Cengkareng. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Pramono Anung menilai hotel berkontribusi positif bagi perkembangan ekonomi Jakarta. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
2: Dan tentunya saya meyakini dengan telah diresmikan secara resmi Mercure Hotel ini.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kehadiran hotel berstandar internasional baru akan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi di Jakarta. Pramono meyakini Hotel Mercure Jakarta Grogol di kawasan Grogol Petamburan Jakarta Barat tidak hanya menghadirkan layanan perhotelan saja, tetapi juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk pelaku usaha, mikro kecil dan menengah UMKM. Pramono juga menyatakan bahwa lokasi hotel yang strategis dinilai menjadi nilai tambah sebagai destinasi pilihan bagi wisatawan maupun pelaku perjalanan bisnis. Demikian dikatakan Pramono Anung saat meresmikan Hotel Mercure Jakarta Barat kemarin.
2: Dan tentunya saya meyakini dengan telah diresmikan secara resmi Mercure Hotel ini, mudah-mudahan akan memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ekonomi yang ada di Jakarta Barat. Seperti kita ketahui, salah satu hal yang akan dikembangkan oleh hotel ini adalah bekerjasama dengan UMKM setempat, kemudian membuka ruang kerjasama dengan pemerintah daerah, dan tentunya dengan masyarakat, dengan dunia usaha. Mudah-mudahan hotel ini akan berkembang menjadi hotel yang pilihan destinasi baru bagi masyarakat yang ada di Jakarta Barat, termasuk sebelum mereka pergi ke airport atau tempat-tempat lain, karena memang tempatnya sangat strategis.
4: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa investasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, hotel mengusung nuansa budaya Betawi yang diharapkan menjadi etalase budaya yang memperkenalkan identitas Jakarta secara otentik. Ia berharap Hotel Mercure Jakarta Grogol mampu memberikan pelayanan terbaik serta berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi Jakarta. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: DPRD DKI Jakarta mengapresiasi layanan Kanaya Executive Health di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, yang menawarkan fasilitas mewah seperti presiden suite dengan ruang tamu pribadi, ruang kerja, hingga layanan patient experience officer. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ramli Muhammad, berharap kualitas pelayanan eksekutif ini tidak hanya terbatas bagi pasien umum, tetapi dapat juga dijangkau dan dirasakan manfaatnya oleh peserta BPJS. Demikian disampaikan Ramli Muhammad kepada wartawan di Jakarta beberapa waktu lalu.
3: Tetapi saya sudah lakukan MCU. Sebelum MCU, saya ada periksa gigi di Kenaya Eksekutif, gitu ya. Jadi saya udah tahu pelayanannya. Itu sebenarnya yang terpenting, pelayanannya. Bagaimana saya datang, diterimanya, diantar, dituntun dari ruang ke ruangan, itu yang perlu. Tapi saya minta setelah itu sudah Kenaya Eksekutif sudah bisa diturunkan kepada rakyat saya di BPJS.
1: Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini menyatakan selain ruang eksekutif, RSUD Cengkareng juga perlu melakukan perbaikan sistem manajemen antrean di instalasi gawat darurat dan pendaftaran ini. Dan juga hal ini dilakukan untuk memastikan pelayanan yang cepat dan tepat. Beralih ke informasi berikutnya, memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia, Mutia Hafid menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan dunia pers di era digital. Berikut Maiska Reisa melaporkan.
5: Pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan dunia pers dan penyiaran di era digital. Hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Mutia Hafid, dalam peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia yang diselenggarakan di Arena Car Free Day Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Minggu 3 Mei 2026. Menurut Mutia, arus informasi yang semakin cepat menuntut media untuk tetap menjaga akurasi dan kualitas informasi yang disampaikan kepada publik. Ia menegaskan bahwa informasi yang benar merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga oleh insan pers.
6: Yang menjadi bagian dari hak adalah informasi yang benar. Jadi kita harus selalu menjaga itu, karena itu memang perintah undang-undang. Dan bagi kami yang sebelumnya juga adalah jurnalis, seperti teman-teman yang hadir saat ini, itu adalah pasal yang bagi kami...

0: pers yang sehat dan berkelanjutan. Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia ini menjadi momentum bagi insan pers untuk terus menjunjung profesionalisme serta menjaga kepercayaan publik melalui informasi yang akurat dan berimbang. Demikian dari Jakarta, Meiska Daraisa melaporkan.
1: Menilik potensi hutan Kota Rawamalang yang merupakan pusat kompos dan paru-paru Jakarta Utara. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
2: Kawasan Cilincing, Jakarta Utara ternyata memiliki paru-paru hijau yang cukup luas, namun masih jarang diketahui masyarakat luas. Hutan Kota Rawamalang yang terletak di Semper Timur menawarkan keteduhan di atas lahan seluas 5,7 hektar. Meski memiliki fasilitas yang memadai, akses jalan masih menjadi kendala utama dalam menarik minat wisatawan. Ahmad Sadam, 35 tahun, petugas keamanan sekaligus penggerak di hutan Kota Rawamalang menjelaskan bahwa kawasan ini dibagi menjadi beberapa zona produktif. Bagian depan dipenuhi oleh jajaran pohon pelindung yang teduh, sementara di bagian belakang terdapat danau yang berfungsi sebagai area resapan air sekaligus pemandangan alami. Tak hanya sebagai area konservasi, hutan Kota Rawamalang juga menjadi pusat produksi pupuk organik. Di sini, petugas PJLP aktif mengumpulkan daun-daun kering untuk diolah menggunakan mesin menjadi kompos. Pupuk hasil olahan ini kemudian didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan tanam tamanan dan jalur hijau di seluruh wilayah Jakarta Utara.
3: Kalau untuk itu ada di sini juga ada pembuatan kompos dan juga untuk pembibitan tanaman juga di sini ada yang dilakukan PJLP.
4: Kalau tadi nanti komposnya digunakannya di sini lagi apa gimana?
3: Nah, biasanya untuk kebutuhan sudin pertamanan Jakarta Utara. Jadi untuk misalnya kita di sini membuat, terus jika di taman-taman ataupun di jalur hijau untuk kompos, nanti dikirim ke sini.
2: Meskipun memiliki potensi wisata yang besar, tingkat kunjungan di hutan Kota Rawamalang masih tergolong minim dan fluktuatif. Pada akhir pekan, biasanya kawasan ini diramaikan oleh warga lokal yang melakukan senam pagi, piknik keluarga ataupun komunitas pesepeda yang singgah untuk beristirahat. Sadam mengakui bahwa lokasi yang terpencil dan kondisi jalan akses yang kurang mendukung menjadi faktor utama sepinya pengunjung. Ia berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait infrastruktur jalan menuju lokasi. Selain perbaikan akses, pihak pengelola juga telah melakukan peremajaan sarana, seperti perbaikan tembok pembatas yang sempat roboh pada tahun 2023. Dengan luas lahan yang signifikan dan suasana yang asri, hutan Kota Rawamalang berpotensi menjadi destinasi unggulan di Jakarta Utara jika didukung oleh infrastruktur aksesibilitas yang memadai. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas melaporkan.
1: Dalam rangka menyambut Piala Dunia Sepak Bola 2026, Televisi Republik Indonesia yang mengantongi hak siar menggelar fan walk bertajuk Bola Gembira di Jakarta pagi tadi. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
5: Bola Gembira itu adalah judul aktivasi yang kami ambil TVRI. Supaya apa? Supaya euforianya, supaya gegap gempitanya, supaya keterlibatan semua masyarakat.
6: Televisi Republik Indonesia atau TVRI menggelar fun walk bertajuk Bola Gembira di kawasan Car Free Day Jakarta pagi hari ini sebagai bagian dari rangkaian menyambut Piala Dunia Sepak Bola 2026. Fun walk berlangsung di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dengan rute dari depan Wisma Indosmen menuju Bundaran Hotel Indonesia dan kembali ke titik awal. Peserta menggunakan jersey biru muda TVRI bertuliskan Official Broadcaster FIFA World Cup 2026 dan jersey tim peserta Piala Dunia favorit. Acara semakin meriah ketika masyarakat turut serta sembari mengikuti berbagai aktivitas seru seperti permainan tendang bola, kuis trivia sepak bola, lomba jersey terbaik hingga senam zumba. Pelaksana tugas Direktur Utama TVRI, Rika Damayanti mengatakan program Fun Walk Bola Gembira dirancang untuk membangun keterlibatan publik menjelang Piala Dunia. Program tersebut diharapkan mampu menghadirkan suasana meriah sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menyambut ajang sepak bola terbesar dunia.
5: Ketika TVRI mendapatkan hak siar Piala Dunia, tentu ada banyak persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Nah, Bola Gembira itu adalah judul aktivasi yang kami ambil TVRI. Supaya apa? Supaya euforianya, supaya gegap gempitanya, supaya keterlibatan semua masyarakat dan unsur lapisan masyarakat itu bisa dapat masuk di dalam Bola Gembira.
6: Kemeriahan acara juga melibatkan kolaborasi lembaga pers, yaitu Kantor Berita Antara dan Radio Republik Indonesia atau RRI. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha RRI yang turut hadir, Yonas

0: Markus Tuhuleru menyebut RRI sebagai pemegang sublisensi turut berperan mengamplifikasi siaran dan gaung Piala Dunia melalui berbagai platform.
1: Kayak bola Piala Dunia, baik itu melalui TVRI Nasional maupun TVRI Sport dan juga lewat siaran RRI. Tapi juga nanti diamplifikasi oleh Antara dalam bentuk video dan lain sebagainya. Dan karena itulah kemudian RRI mengambil peran secara bersama-sama untuk mengamplifikasi pelaksanaan Piala Dunia yang akan berlangsung di bulan Juni nanti.
0: TVRI dijadwalkan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia Sepak Bola 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Masyarakat dapat menyaksikan pertandingan melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport, baik secara terestrial maupun platform digital. Selain itu, masyarakat juga dapat menggelar nonton bareng atau nobar secara resmi dengan terlebih dahulu mendaftar melalui situs TVRI. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
2: Menjadi berita penutup di siang hari ini, peringatan Hari Buruh tingkat Kabupaten Lebak dimeriahkan senam bersama, pembagian door prize dan hiburan musik. Selengkapnya dilaporkan oleh Jaliyah Winarti.
3: Peringatan Hari Buruh di Kabupaten Lebak berlangsung meriah pada Sabtu 2 Mei 2026. Kegiatan digelar di kawasan timur alun-alun Rangkas Bitung dan diikuti buruh serta masyarakat umum. Acara ini turut dihadiri Asisten 1 Setda Lebak Al Kadri, Kapolres Lebak AKBP Hervio Zaki, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Ruli Hairulianto serta sejumlah undangan lainnya. Kegiatan diawali dengan senam bersama yang berlangsung penuh semangat. Suasana kebersamaan terlihat antara buruh dan masyarakat yang hadir. Asisten 1 Setda Lebak Al Kadri menyampaikan pentingnya peran buruh dalam pembangunan daerah. Ia menambahkan pemerintah daerah berkomitmen mendukung peningkatan kesejahteraan buruh.
4: Buruh bukan hanya bagian dari sistem produksi, tetapi merupakan pilar utama pembangunan. Tanpa kontribusi para pekerja, kemajuan daerah tidak akan pernah terwujud secara nyata.
3: Kapolres Lebak AKBP Hervio Zaki mengajak semua pihak menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan kondisi keamanan ketertiban yang kondusif, maka para buruh dapat bekerja dengan aman dan nyaman.
5: Saya menghimbau dan mengajak seluruh rekan-rekan pekerja Kabupaten Lebak dan seluruh buruh untuk tetap menjaga harkamtibmas di Kabupaten Lebak, karena kenapa? Kalau keamanannya tidak aman, rekan-rekan pasti semua tidak akan nyaman untuk bekerja. Rekan-rekan tidak akan bisa bekerja dengan nyaman, dengan aman, dan sehingga pekerjaan tidak bisa diselesaikan. Nah, ini yang harus kita prioritaskan, keamanan di wilayah kita khususnya di Kabupaten Lebak.
3: Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Nasional SPN Kabupaten Lebak Sidik Wen mengajak buruh untuk bersatu. Ia meminta agar pemerintah tidak hanya sekedar memberikan ucapan selamat atau janji, tetapi juga dapat memberi bukti nyata di lapangan.
4: Semua narasi yang sudah dikeluarkan oleh Asda 1 tadi itu harus dibuktikan, betul tidak? Apa yang sudah disampaikan, dituangkan tadi di dalam pembukaan itu harus direalisasikan, kawan.
3: Sidik Wen menekankan pentingnya realisasi program kesejahteraan. Peringatan Hari Buruh ini juga diramaikan dengan bazar UMKM, pembagian door prize, dan hiburan musik. Dari Lebak, Jaliyah Winarti melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Pramono Anung menilai hotel berkontribusi positif bagi perkembangan ekonomi Jakarta. DPRD DKI Jakarta mengapresiasi pelayanan kelas eksekutif di RSUD Cengkareng. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Pernahkah Anda sadari apakah perbedaan dari kemeja pria dan wanita? Jika Anda cukup jeli, maka Anda dapat menemukan bahwa ternyata posisi kancing kemeja pria dan wanita berada pada sisi yang berbeda. Kancing pada kemeja wanita biasanya berada di sisi kiri baju, sedangkan kancing pada kemeja pria ada di sisi kanan baju. Dilansir dari Mental Floss, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa terjadi perbedaan ini. Teori yang pertama menyebutkan bahwa perbedaan ini terjadi pada masa Renaissance dan Victorian di Eropa. Pada masa itu, para wanita bangsawan cenderung akan dibantu memakai baju oleh pembantunya. Penempatan posisi ini bertujuan agar mereka dapat lebih mudah membantu majikan mereka untuk mengancingkan bajunya. Sedangkan pria cenderung memakai baju sendiri, sehingga posisi kancing mereka berada di posisi sebaliknya. Teori kedua yang muncul adalah teori yang berasal ketika zaman pria membawa senjata. Semua ini tentu saja dengan asumsi bahwa pria menggunakan tangan kanan untuk memegang senjata. Posisi kancing pria yang berada di sebelah kanan akan memudahkan tangan kanan ketika hendak mengambil senjata yang berada di dalam baju.
5: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Hi-Fi, tersenyum untuk siapa? Buat aku aja boleh gak pendengar Pro 1 senyumannya? 100% Indonesia bersama Ruli Hutahayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekarang saya akan membuka ya line request untuk Anda lagu-lagu Indonesia dari tahun 2000 hingga yang terbaru. Silahkan, saya akan temani hari minggunya dengan lagu-lagu favorit Anda. Langsung saja kirimkan di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ada David Siburian di Pontianak mau request lagunya Enau featuring Ariel Semana yang sesi potret. Boleh, nanti coba saya cek dulu ya nih David, semoga lagunya ada. Terima kasih ya sudah bergabung. Lalu ada Bayu Pradipta di Tangerang Selatan mau request lagunya Maudy Ayunda yang Tahu Diri katanya. Boleh, sebentar saya cek dulu ya. Harusnya sih ada ya Tahu Diri ya pendengar Pro 1. Ini ada nih, spesial buat Bayu ya. Lalu ada Ibu Iren di Tangerang mau request lagunya Kahitna, Cinta Sudah Lewat. Sedih. Tapi kalau ngomongin soal Kahitna, ini mereka juga di tahun ini akan punya konser ya pendengar Pro 1. Semoga Anda yang juga ngefans sama Kahitna nanti bisa ikutan nonton. Kalau saya kebetulan kemarin kalah warnya tuh beli tiket Kahitna. Jadi nanti ya kita lihat deh hari H-nya apakah masih ada chance saya untuk bisa nonton Kahitna. Untuk Anda pendengar Pro 1 silakan ya, kalau mau lagu-lagu favoritnya saya putarkan di 0811 7972 7912.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Ah, macet parah. Trotoar kosong nih. Kita potong aja kali ya?
5: Tunggu dulu, Ri. Trotoar itu kan buat pejalan kaki, bro. Bukan buat motor.
4: Ah, tapi kan bikin cepet. Nggak ada yang lewat juga kok.
5: Iya, tapi bayangin aja deh. Kalau ada yang jalan, terus tiba-tiba ketabrak. Bisa bahaya banget, kan? Lagian, kita juga bisa kena tilang loh.
4: Iya ya. Gua kan nggak pengen kenapa-napa.
5: Nah kan, sabar dikit aja. Tetap di jalan. Trotoar itu kan hak pejalan kaki. Kita harus respect, bro. Trotoar untuk pejalan kaki. Jangan ambil jalan pintas yang salah. Taat aturan, selamatkan diri dan orang lain.

dari tahun 2025 ini menemani Jakarta siang ini di 100% Indonesia ya, pendengar Pro 1. Ini tempatnya Anda boleh request lagu Indonesia favorit Anda, lagu-lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru ya, pendengar Pro 1 ya. Silakan langsung dikirim lewat WhatsApp di 0811 7972 7912. Boleh di teks, boleh pakai voice note juga. Selamat siang Kak Kung Jo di Kalimantan Tengah. Wah, tadi ternyata juga sempat ikutan maksi ya, tapi sudah selesai. Diceritakan sama Kak Kung Jo kalau olahan kecap favoritnya itu biasanya sate-satean, terus bakar ikan, oh bener, telur ceplok, tahu kecap, sama kerupuk kecap. Setuju, saya juga pernah tuh nyobain kerupuk sama kecap, enak ya. Dan kali ini di 100% Indonesia, Kak Kung Jo mau request lagu judulnya Karena Wanita dari Ada Band. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 FM Jakarta dan semua yang mendengarkan siaran ini. Terima kasih Kak Kung Jo sudah bergabung. Kemudian ada Teh Yani di Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gabung ya 100% Indonesia. Request lagunya Malik and the Essentials yang kita bikin romantis. Salam untuk semua kru dan pendengar semuanya. Hatur nuhun. Hatur nuhun pisan Teh Yani. Lalu ada Bu Nunu di Villa Pertiwi Depok. Selamat siang Ibu. Mau request lagunya endapkan laraku. Oh, judulnya Terendap Laraku ya, Bu. Terendap Laraku dari Naf. Buat Mbak Roli dan kru, sehat selalu, Tuhan bersama kita, Tuhan beserta kita ya Bu. Selamat hari Minggu. Cuaca hari ini panas banget, suhunya 31 derajat. Setuju. Ini saya di studio AC-nya udah 19 derajat tapi masih anget loh pendengar Pro 1 dan Bu Nunu udah gak paham lagi, ini panas banget ya. Ditunggu ya Bu, lagunya sudah saya siapkan. Kemudian ada Kak Afif Mukminin di Madura. Halo Kak Afif, mau request lagunya Raim Laode yang Lesung Pipi. Manis deh lagunya nih. Oke, siap, saya siapkan. Untuk Anda yang juga mau request lagu Indonesia favorit Anda, silakan ya. 0811 7972 7912.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang menampilkan cara membuat ramuan rebusan jahe, kunyit, kencur, dan serai yang diklaim dapat membersihkan paru-paru dari lendir dan asap rokok. Faktanya, klaim paru-paru kotor karena asap rokok dan polusi ini bisa hilang dengan ramuan rimpang dari rebusan jahe, kunyit, kencur, dan serai adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari Tempo.com, belum ada produk yang terbukti efektif membersihkan paru-paru secara instan. Beberapa bahan yang diklaim sebagai pembersih justru berisiko membahayakan kesehatan. Sejatinya, paru-paru memiliki mekanisme pembersihan mandiri, salah satunya melalui batuk yang tidak selalu menandakan penyakit. Cara terbaik menjaga kesehatan paru-paru adalah dengan menghindari racun seperti asap rokok, vaping, dan polusi. Kebiasaan merokok sendiri menyumbang 90% kematian akibat kanker paru-paru dan 80% kematian karena penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Untuk informasi yang Anda terima, kalau ada judulnya ataupun artikelnya ya, ramuan rebusan jahe, kunyit, kencur, dan serai ini bisa bersihkan paru-paru dari asap rokok adalah hoax atau tidak benar. Informasi ini saya ambil dari komdigi.go.id, dan untuk informasi lengkap lainnya Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap

Laraku pendengar Pro 1 menemani kita di pukul 14 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat, masih di Jakarta siang ini dan juga di 100% Indonesia. Ini tadi juga

juga merupakan requestan dari Bu Nunu ya. Lagunya sudah saya putarkan ya Bu Nunu ya. Kemudian ini ada WhatsApp yang juga sudah masuk yang akan saya putarkan satu persatu ya. Semoga bisa saya putarkan sampai nanti sebelum saya closing di Jakarta siang ini. Selamat siang Pro 1 Jakarta. Saya Teguh di Ciledug, mau request lagunya Leto yang Sebelum Cahaya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta, dan spesial untuk keluarga di Pandeglang, untuk Kak Roli dan kru yang bertugas, semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Teguh, sehat selalu, sukses terus ya Pak. Lagu Leto yang Sebelum Cahaya sudah saya siapkan nih untuk Bapak, ditunggu ya lagunya Pak. Kemudian ada Kak Fajar dari Rajek. Rajek tuh di mana, Kak? Kirim salam untuk ayah yang lagi libur di rumah. Wah, enak banget libur. Sabar ya. Yang belum dapat libur sabar ya. Nanti kita libur bareng-bareng ya. Selamat beristirahat. Mau request lagu dari Yovi and Uno yang judulnya Tanpa Cinta. Untuk yang membacakan, selamat bertugas. Ada Rauli ya, Kak Fajar. Ditunggu lagunya, sudah saya siapkan nih untuk ayah tercinta ya, Yovi and Nuno, Tanpa Cinta. Saya kasih yang featuring Tiara Andini dari tahun 2025 ya. Lalu ada Ibu Is di Jatiwaringin. Selamat siang Bu Is. Bu Is update nih, di tempat Bu Is hujan non. Nyimak aja nih. Ya udah deh, buat nyimaknya Bu Is. Kemarin saya sempat janji mau puterin Anji, belum terputar di 100% Indonesia. Ini saya kasih Anji ya buat Bu Is ya. Untuk Bunda Yani di Bogor, maaf enggak bilang Kak Roli tadi. Enggak apa-apa, Bunda Yani. It's okay. Lagunya tadi sudah saya putarkan ya, yang kita bikin romantis. Bikin semangat di siang hari ini juga. Kalau gitu pendengar Pro 1, untuk Anda yang juga mau saya putarkan lagunya, silakan 0811 7972 7912.

0: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nongela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 kilometer. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.

0: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: 100% Indonesia.

dengan kekasih terhebat. Ini menemani kita di siang hari ini ya, pendengar Pro 1 di tanggal 3 Mei 2026. Masih di 100% Indonesia, masih bersama Roli Huta Hayan juga. Saya akan temani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tinggal menghitung beberapa menit lagi nih, saya akan menemani Anda di Jakarta siang ini dan juga di 100% Indonesia. Silakan yang mau request ya di 0811-7972-7912. Ada Ibu Eni di Tangerang Selatan. Siang Mbak Uli, siang Ibu, mau request lagu Peter Pan yang di atas normal. Oke, okay. Salam untuk Mbak Uli dan kru yang bertugas aja. Sehat-sehat selalu ya, semangat. Terima kasih, terima kasih Ibu Eni. Lalu ada Bunda Sri. Halo Bunda Sri, selamat siang Mbak Roli di acara 100% Indonesia. Siang-siang panas gini enaknya dengerin lagu apa ya? Republik, Aku Tetap Cinta, atau Selimut Tetangga? Aku sih vote Selimut Tetangga ya, karena baru aja hujan di Parung Panjang ya Bunda Sri ya, ini informasinya, terima kasih. Jadi kalau hujan-hujan kan dingin ya, biar anget kasih selimut deh. Ditunggu ya Bunda Sri ya, sudah saya siapkan. Kemudian ada Bunda Zahra. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang Bunda Zahra. Minta lagu Kak, Aku Adalah Rocker Rombongan Kereta Api dari Arif R. Budiarto. Coba saya cek dulu ya lagunya ada atau enggak. Salam dari Kabupaten Bogor Cibinong untuk Ananda tercinta di Hong Kong. Jauh banget di Hong Kong. Dan semua pendengar setia. Untuk yang bertugas terima kasih, sehat selalu dan selamat bertugas. Siap Bunda Zahra, terima kasih ya. Bapak Iwan di Serang mau update nih kalau Serang panas hari ini. Baik, terima kasih ya Pak Iwan informasi cuacanya. Kemudian ada Yoram, ini mau request lagu Bad English, When I See Your Smile. Kebetulan nih requestnya lagu-lagu Indonesia ya. Boleh nanti lain waktu ya, When I See Your Smile dari Bad English. Mungkin bisa di Ruang Rindu ya Yoram. Terima kasih loh tapi sudah bergabung di siang hari ini. Langsung saja pendengar Pro 1, ini dia nih requestan yang akan saya putarkan ya. Ada Peter Pan dengan Di Atas Normal, lalu ada Republik dengan Selimut Tetangga.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Bu, sekarang kebutuhan rumah tangga makin mahal ya?
5: Iya.
4: Tapi, saya heran deh.
5: Hah?
4: Kok ibu kelihatannya tetap santai dan gak terlalu panik soal ekonomi?
5: Santai dikit boleh dong. Soalnya, sekarang aku lagi serius ngembangin ekonomi kreatif, Bu.
4: Ekonomi kreatif itu maksudnya jualan online aja? Atau gimana sih?
5: Bukan itu aja, Bu. Tapi lebih luas lagi. Kita bisa ngolah hobi jadi penghasilan. Kayak masak, kerajinan, desain, sampai bikin konten, semua punya nilai ekonomi.
4: Wah, berarti nggak harus punya modal besar.
5: Betul itu. Di ekonomi kreatif, ide dan kreativitas itu aset utamanya. Ibu-ibu bisa tetap produktif walau dari rumah.
4: Wah, menarik banget tuh.
5: Iya.
4: Kayaknya aku juga harus mulai deh. Biar dapur ngebul dan dompet ikut tersenyum.
5: Nah, itu dia. Saatnya karya ibu-ibu jadi daya saing ekonomi kreatif.

Teruntuk Mia dari Nuh, pendengar Pro 1. Masih di 100% Indonesia, masih bersama Roli ya, pendengar Pro 1. Tapi ini sudah terakhir-akhir nih, pendengar Pro 1, saya nemenin Anda ya. Sebagai lagu terakhir yang mungkin bisa saya putarkan, ini ada Bapak Sumantri. Oke, dikenal dengan Bang Regar dari Medan, Horas Medan. Wah, saya jadi pengen pulang kampung nih jadinya. Melekum, melekum salam. Ini tulisannya beneran gini loh, pendengar persatu melecum katanya. Request Gisel featuring Virgon dengan Seluruh Nafas Ini dari Last Child ya. Dari requestannya Bang Regar nih di Medan. Siap Bang Regar, saya siap. Kan requestannya langsung nih ya, sebagai lagu terakhir saya di 100% Indonesia ya. Requestannya sudah yang terakhir-akhir nih untuk Anda ya, pendengar Pro 1. Langsung aja, ini Last Child featuring Gisel dengan Seluruh Nafas Ini.

0: 91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Pro 1 sudah bergabung di 100% Indonesia di Jakarta siang ini bersama saya Roli Utahaya. Dan sekarang saya harus pamit dari Jakarta siang ini. Setelahnya akan ditemani oleh Ayah Ande Satria ya, pendengar Pro 1 di Jakarta sore ini hingga pukul 8 nanti. Untuk Anda yang masih menghabiskan akhir pekannya, senang-senang terus sampai nanti sore ya pendengar Pro 1. Hati-hati di jalan kalau Anda sedang berada di jalan ya, lagi nyetir gitu. Dan kalau habis ini juga mau ketemu sama yang tersayang, wah senang sekali. Titip salam buat mereka dari saya ya, pendengar Pro 1. Roli Hutayan pamit dari Jakarta siang ini. Selanjutnya ada Ande Satria di Jakarta sore ini.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya, Ande Satria. Warga keluhkan banjir imbas pembangunan pintu air di Cengkareng, Jakarta Barat. Warga RW 6, Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat mengeluhkan genangan yang tidak kunjung surut imbas pembangunan proyek pembangunan pintu air di wilayahnya. Kondisi genangan setinggi 10 sampai 20 cm sudah dirasakan warga sejak 3 minggu terakhir. Ketua RW 6, Kelurahan Cengkareng Barat, Suroto mengatakan pihaknya mendukung pembangunan proyek pintu air sebagai solusi mengatasi banjir. Namun, tak dapat dipungkiri, pembangunan yang mengharuskan saluran air di bendung itu membuat sejumlah RT di wilayahnya terendam. Berita selanjutnya. Pendengar, angkot AC Depok berhenti beroperasi, diganti armada listrik. Layanan angkutan kota atau angkot AC di Kota Depok resmi berhenti beroperasi pada hari Sabtu kemarin. Kedepan, layanan tersebut akan diganti dengan armada kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan dan ditargetkan segera beroperasi, maksud kami, dalam waktu dekat. Masyarakat dihimbau agar bertenang dan juga terhenti sementara secara operasional dan akan segera bergulir untuk digantikan dengan angkutan listrik dalam waktu dekat, seperti dikatakan Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Depok, Aan Surahman. Dari akun Instagram resmi yang dikutip oleh RRI di @pemkotdepok, ia mengatakan kehadiran armada listrik ini diharapkan dapat menekan biaya operasional sehingga tarif angkutan menjadi lebih terjangkau. Demikian kilas berita pukul 15.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi, ketemu bersama Andes Satria di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutayan. Melanjutkan kebersamaan pendengar, apa kabar di hari Minggu tanggal 3 Mei 2026? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Gimana long weekend-nya ini, hari terakhir ya, karena kemarin hari Jumat bertepatan tanggal 1 Mei Hari Buruh Internasional, tanggal 2 Mei Hari Pendidikan ya, Hari Pendidikan Nasional, dan juga di hari ini 3 hari Minggu bertepatan, jadi Jumat, Sabtu, Minggu ya, long weekend. Anda juga mungkin sudah ada di rumah atau juga sedang mempersiapkan atau sedang berada di jalan, Anda bisa bergabung bersama kami tentunya di Jakarta sore ini pendengar di 0811 7972 7912, atau di line telepon ada di 021 344 1499 dan 021 344 0696.

0: 101,2 FM Jakarta sore ini.
1: Bu, saya mau cuci piring dulu ya Bu. Ini sudah menumpuk.
2: Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras, ada petir juga.
1: Kenapa Bu? Kan cuma cuci piring.
2: Bahaya, air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
1: Ngeri juga ya Bu.
2: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
1: Iya Bu, saya tunggu hujan berhenti dulu ya Bu.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

masih di Jakarta sore ini mendengar bersama saya Andes Satria. Saya ingin menyapa untuk Anda yang baru aja bergabung. Selamat sore dimanapun Anda berada atau yang juga sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Atau yang sedang berada di transportasi umum, baik di Transjakarta atau juga di stasiun atau juga lagi di KRL. Selamat sore untuk Anda pendengar di hari Minggu, baru pulang dari mungkin berlibur atau juga tadi ngajak putra-putri pagi ABKB lanjut ke museum-museum atau baru berangkat ya, mau menikmati sore atau olahraga-olahraga sore di sekitar GBK atau juga di Monas. Ini beberapa tempat mendung atau juga sudah ada yang turun hujan bahkan ya. Anda juga bisa menginformasikan pada kami pendengar melalui WhatsApp dan juga line telepon. Anda bisa update situasi lalu lintas dan juga cuaca di sekitar Anda melalui 0811 7972 7912. Di line telepon bisa langsung di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kadang saya sedih, Bu. Anak saya beda dari yang lain. Gak bisa lari-larian kayak teman-temannya. Rasanya tuh dunia gak adil buat saya.
1: Saya paham perasaan Ibu. Tapi Ibu Tika, anak Ibu itu luar biasa. Dia mungkin gak bisa berlari. Tapi lihat deh caranya menggambar. Penuh imajinasi, penuh warna. Itu bukan kekurangan, Bu. Itu keistimewaan.
0: Tapi Bu, apakah nantinya dia bisa punya masa depan yang cerah? Bisa mandiri, bisa bahagia?
1: Tentu bisa dong. Banyak orang hebat di luar sana yang lahir dari keterbatasan. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tapi kesempatan, dukungan, dan yang paling penting, cinta tanpa syarat.
0: Iya ya, mungkin selama ini saya yang terlalu fokus pada kekurangannya, bukan kekuatannya. Setiap anak terlahir istimewa. Jangan batasi mimpi mereka hanya karena perbedaan. Disabilitas bukan halangan. Bersama, kita bisa.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di Jakarta sore ini sudah masuk pukul 15 lewat 27 menit, sudah makan siang sudah lewat ya. Kalau sekarang saat yang tepat adalah ngopi, ngeteh, atau juga bersama teman-teman ngobrol-ngobrol ya. Mungkin ada rencana di bulan Mei ini, ada satu hal yang harus dikerjakan, atau juga beberapa hal kayak teman saya ngajak untuk reunian, ada yang ngajak ketemuan, ada juga yang ngajak untuk mungkin sekedar ketemu berdua ngobrol gitu ya, membicarakan mungkin apa yang bisa dikerjakan menjadi sesuatu gitu ya, entah yang juga akhirnya bisa menghasilkan atau juga bernilai dan juga bermakna. Tentunya itu menyenangkan sekali ya kalau sore-sore bisa kumpul teman-teman ngobrol-ngobrol. Anda bisa juga bergabung tentunya bersama kami pendengar di WhatsApp, boleh di chat, boleh di voice note, dan juga bisa di voice call tentunya di 0811 7972 7912. Di line telepon kami tunggu pendengar di 0213440696 atau 0213441499. Saya ingin menyapa Bu Is yang ada di Jatiwaringin. Selamat sore Bu Ngande, selamat tugas ya. Sehat dan tetap semangat. Amin, amin, amin, amin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Is. Cuaca mendung atau habis hujan nih di Jatiwaringin Bu Is ya. Baik, ini semoga mendungnya membawa berkah atau hujannya membawa berkah. Amin. Anda juga masih kami tunggu pendengar untuk bergabung bagaimana situasi lalu lintas, cuaca di sekitar Anda. Anda bisa mengabarkan sekali lagi di 0811 7972 7912.

0: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan iya. Yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Prestasi yang luar biasa dicatatkan oleh ilmuwan asal Indonesia yang berhasil memecahkan rumus matematika yang dapat membantu mempermudah penemuan ladang minyak 100 kali lebih cepat. Dia adalah matematikawan Indonesia, Yogi Ahmad Erlangga. Ia berhasil memecahkan rumus matematika persamaan Helmholtz. Penelitian PhD-nya yang dibiayai oleh sebuah perusahaan minyak berhasil setelah dikerjakan sekira 4 tahun. Metodenya yang dikenal dengan ekuasi Helmholtz kemudian menjadi pembicaraan di kalangan ilmuwan dunia. Karena hasil kerja kerasnya ini berhasil memecahkan masalah yang bertahan selama 30 tahun. Selain mempercepat penemuan ladang minyak 100 kali lebih cepat, apa yang berhasil dipecahkan oleh Yogi Ahmad Erlangga ini dapat diterapkan pada industri radar, kapal selam, dan penerbangan. Selain itu, penemuannya juga dapat mengembangkan kapasitas penyimpanan Blu-ray disc. Yogi Ahmad Erlangga adalah alumni teknik penerbangan ITB tahun 1993. Yang saat ini terdaftar sebagai dosen di Zayed University, Abu Dhabi.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Anda masih di Jakarta sore ini pendengar bersama saya Andrea Satria tentunya. Selamat sore untuk Anda yang baru aja bergabung di Jakarta sore ini. Pukul 15 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda juga yang hari ini mungkin sorenya diisi dengan ngumpul-ngumpul sama teman-teman, bercengkerama dengan anggota keluarga gitu ya. Ada saya ingin menyapa di WhatsApp, ketemu dengan Bu Sri Mungihati di Parung Panjang. Selamat sore Mas Andes, Parung Panjang hujan Mas. Jadi malam mingguan atau malam Seninnya di rumah aja dengerin Radio Pro 1 Jakarta karena malas keluar. Terima kasih kembali Bu Sri. Biasanya emang gitu ya. Tapi kalau saya hujan-hujanan justru alasan untuk keluar jadinya. Untuk main hujan-hujanan bukan ya. Enak juga kayaknya udah lama gak main hujan-hujanan. Untuk Anda juga ingin bergabung di Jakarta sore ini silakan di 0811-7972-7912 dan di line telepon ada di 021-344-1499. Lagu berikut, lagu baru milik Afgan. Sampai jumpa.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Menghias budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Pemerintah DKI Jakarta, kalau kemudian ada penugasan yang diberikan, kami akan dengan senang hati untuk memberikan support kepada KAI.
3: Terungkap ada salah satu kelurahan tidak memiliki SMP dan SMA negeri, sehingga dari sisi hak anak SMP SMA untuk bersekolah terdekat itu menjadi tidak terpenuhi.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh saya Andes Satria, Sari Berita. Pemprov DKI siap mendukung percepatan pembangunan flyover demi keselamatan warga. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Kurniasih Mufi Dayanti, menyoroti masih adanya kelurahan di Jakarta yang belum memiliki sekolah negeri. Berita selengkapnya. Pendengar, Pemprov DKI siap mendukung percepatan pembangunan flyover demi keselamatan warga. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan posisi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam polemik keselamatan perlintasan sebidang kereta api yang kembali menjadi sorotan nasional. Pernyataan tersebut muncul di tengah langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang mendorong percepatan pembangunan flyover pasca kecelakaan fatal di Bekasi. Menanggapi isu tersebut, Pramono menekankan bahwa kewenangan utama berada di PT Kereta Api Indonesia KAI. Karena itu, intervensi langsung dari Pemprov DKI Jakarta hanya dapat dilakukan jika ada penugasan resmi. Meski demikian, Pramono membuka ruang kolaborasi penuh dengan pemerintah pusat maupun KAI. Ia memastikan DKI siap memberikan dukungan jika diminta, terutama dalam upaya mempercepat pengamanan perlintasan sebidang yang selama ini dikenal rawan kecelakaan. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Seperti kita ketahui bersama, untuk lintasan rel kereta api itu memang menjadi tanggung jawab atau kewenangan dari KAI. Sehingga dengan demikian pemerintah DKI Jakarta, kalau kemudian ada penugasan yang diberikan, kami akan dengan senang hati untuk memberikan support kepada KAI.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa persoalan perlintasan sebidang tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut mengingat tingginya risiko kecelakaan. Prabowo menyebut kebutuhan pembangunan infrastruktur pengaman rel di Bekasi sangat mendesak sehingga pemerintah pusat akan turun langsung melalui dukungan anggaran khusus. Tak hanya di Bekasi, Prabowo mengungkapkan terdapat sekitar 1.800 titik perlintasan serupa di Pulau Jawa yang dinilai berisiko tinggi dan perlu segera ditangani. Banyak diantaranya merupakan peninggalan lama yang belum tersentuh modernisasi. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Kurniasih Mufi Dayanti, menyoroti masih adanya kelurahan di Jakarta yang belum memiliki sekolah negeri. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
5: Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Kurniasih Mufi Dayanti, menyoroti ketimpangan akses pendidikan di Jakarta menyusul temuan adanya kelurahan yang belum memiliki fasilitas sekolah negeri, baik jenjang sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Kondisi itu dinilai mencederai hak anak untuk mendapatkan pendidikan di lokasi terdekat dari tempat tinggalnya. Temuan tersebut diperoleh Kurniasih saat melakukan kunjungan reses di 3 titik di Jakarta. Dalam pertemuan dengan perwakilan pengurus RT, RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan, terungkap ketiadaan sekolah negeri di tingkat kelurahan menjadi kendala utama bagi warga. Kurniasih mengaku akan membawa data temuan itu untuk dibahas dengan Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta yang membidangi kesejahteraan rakyat dan pendidikan. Demikian disampaikan Kurniasih kepada wartawan di Jakarta beberapa waktu lalu.
3: Kita melakukan reses di 3 titik dan salah satunya adalah ketemu dengan RT, RW, LMK, birokrat masyarakat. Nah, di situ terungkap ada salah satu kelurahan tidak memiliki SMP dan SMA negeri. Saya nggak perlu sebutin nama kelurahannya, sehingga dari sisi hak anak SMP, SMA untuk bersekolah terdekat itu menjadi tidak terpenuhi. Dan tentu saja ini akan kami catat, dan karena ini SMP itu kan wewenangnya ada di Dinas Pendidikan pendidikan dinas kota kabupaten, dan SMA itu wewenangnya ada di provinsi. Nah, nanti insya Allah kami akan berkolaborasi dengan teman-teman di DPRD Provinsi DKI Jakarta, Komisi E.
5: Lebih lanjut, Kurniasih menegaskan persoalan ketiadaan sekolah itu berdampak langsung pada mekanisme penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Mengingat sistem PPDB sangat bergantung pada pemetaan zonasi, siswa yang tinggal di kelurahan tanpa sekolah negeri secara otomatis kehilangan peluang dalam persaingan masuk sekolah melalui jalur jarak rumah. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Pendengar, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin secara resmi melepas keberangkatan Jemaah Haji Jakarta Pusat yang tergabung dalam kloter 13. Prosesi pelepasan berlangsung di halaman kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Berikut Maiska Dereza melaporkan.
6: Insyaallah semua jamaah dari warga Jakarta Pusat, ya, mudah-mudahan ibadah haji membawa kebaikan, keberkahan buat Bapak Ibu sekalian.
7: Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin secara resmi melepas keberangkatan Jemaah Haji Jakarta Pusat yang tergabung dalam kloter 13. Prosesi pelepasan berlangsung di halaman kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang 1, Gambir, dengan dihadiri jajaran pemerintah kota serta keluarga jemaah. Dalam sambutannya, Arifin mengingatkan para jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan serta kekompakan selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia juga menekankan pentingnya mematuhi arahan petugas haji agar seluruh proses ibadah dapat berjalan lancar dan tertib.
6: Saya mendoakan kepada Bapak Ibu sekalian, insyaallah semua jamaah dari warga Jakarta Pusat, ya, mudah-mudahan ibadah haji membawa kebaikan, keberkahan buat Bapak Ibu sekalian. Membawa kebaikan, keberkahan juga untuk keluarga. Dan insya Allah juga membawa kebaikan dan keberkahan untuk Jakarta Pusat, Jakarta, dan Indonesia.
7: Selain itu, pemerintah Kota Jakarta Pusat memastikan seluruh kesiapan keberangkatan telah dilakukan secara maksimal. Mulai dari administrasi hingga pendampingan jemaah. Para jemaah diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ibadah haji ini dengan sebaik-baiknya, serta menjaga nama baik daerah selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan.
1: Pendengar, Badan Musyawarah Masyarakat BIMA resmi melantik Firdaus Juwaid sebagai Ketua Umum DPP BMMB periode 2026-2030. Berikut Denny Supriyadi melaporkan.
8: Badan Musyawarah Masyarakat BIMA resmi melantik kepengurusan baru periode 2026-2030. Organisasi yang berdiri sejak tahun 1970-an ini menetapkan Firdaus Juwaid sebagai Ketua Umum DPP BMMB 4 tahun ke depan. Usai dilantik, Firdaus menyampaikan ia bersama jajaran pengurus akan membawa organisasi ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah untuk pembangunan Kabupaten BIMA. Firdaus mengatakan, sebagai organisasi yang memiliki anggota puluhan ribu orang, memiliki potensi untuk berkontribusi

0: masih kurang jalan, yang masih kurang lancar di Kabupaten Bima, sehingga potensi-potensi yang kami miliki itu bisa kita manfaatkan sebagai mitra strategis itu ya untuk bisa membangun Bima secara keseluruhan.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Penyelenggara Kaharudin Sulaiman berharap kepengurusan baru dapat membuat Badan Musyawarah Masyarakat Bima ke era baru dengan gaya, energi, dan semangat yang baru. Kaharudin menjelaskan ada 4 program prioritas yang siap dijalankan, mulai dari Rakernas, inventarisasi anggota, menyatukan seluruh tokoh-tokoh Bima menjadi kekuatan besar, dan pengadaan sekretariat.
2: Harapannya adalah supaya pengurusan ini solid, guyup, dan benar-benar membuat BMMB membawa ke era baru, gaya baru, energi baru, semangat baru. Program prioritas adalah yang pertama, kita akan inventarisasi seluruh anggota, database yang pertama. Yang kedua, Rakernas tentu yang paling pertama. Yang kedua tadi inventaris. Yang ketiga adalah kita akan membangun kekuatan, mengguyupkan semua tokoh-tokoh Bima untuk bersatu. Terus yang keempat adalah pengadaan sekretariat, tetap BMMB. Oh tentu, karena BMMB ini adalah motorik daripada sebuah organisasi besar, daripada masyarakat Bima, bukan hanya Jabodetabek, tapi seluruh Indonesia. Sebagai mitra strategis dari Pemda, Pemprov, mulai dari NTB, Sumbawa, Kota Bima, Bupati Bima.
1: Kepada ribuan anggota BMMB, Kaharudin berpesan untuk guyup, bersatu, dan menjadikan organisasi sebagai wadah untuk memajukan daerah Bima serta mendukung berbagai program pemerintah. Demikian Deni Supriyadi, RRI Jakarta melaporkan.
3: Pendengar, produksi tempe memiliki rahasianya masing-masing. Berikut rahasia produksi tempe Pak Karom dari tantangan cuaca hingga upah Rp100.000 per hari. Samsudin Ilyas melaporkan.
4: Industri tempe rumahan di Jakarta terus bergeliat berkat tangan-tangan terampil seperti Pak Karom 50 tahun. Dengan pengalaman bertahun-tahun, Karom menunjukkan bahwa menjadi pengrajin tempe bukan sekedar pekerjaan fisik, melainkan juga seni memahami karakter bahan baku di tengah dinamika cuaca ibu kota. Setiap harinya, Pak Karom mengolah sekitar 100 kg kacang kedelai secara mandiri. Dari jumlah tersebut, ia mampu menghasilkan sekitar 40 hingga 42 lonjor tempe dengan panjang masing-masing mencapai 2,4 meter. Meski bekerja di satu lokasi yang sama dengan pengrajin lainnya, Karom menjelaskan bahwa sistem kerja di tempat tersebut cukup unik. Untuk tenaga dan keterampilannya, Karom menerima upah sekitar Rp100.000 per hari. Waktu pengerjaan tergolong efektif, yakni maksimal 6 jam sehari. Berbeda dengan beberapa perajin lain yang menggunakan sistem setoran atau perantara, tempe hasil produksi Karom didistribusikan langsung ke pasar.
5: 100 lah.
6: 100?
5: Iya.
6: Kerjanya dari jam berapa tuh?
5: Dari jam... Enggak mesti juga. Maksimal 6 jam.
6: 6 jam. Maksimal ya?
5: Iya.
6: Nah, suka dukanya nih.
5: Ya, suka terus, saya enggak pernah mau membuka.
6: Dukanya apa, kan harus berhadapan dengan rebus.
5: Dukanya kalau enggak ada kerjaan.
7: Tapi ada terus ya?
5: Iya.
6: Laku terus tempe
5: mah. Enggak juga. Benar. Ya, saya sampai kemarin enggak ngerjain.
7: Kenapa tuh?
6: Kenapa?
5: Tempenya masih utuh.
6: Oh. Karena stoknya masih ada yang enggak laku ya.
5: Juga enggak laku. Yang beli enggak ada.
6: Iya kan menurun karena harganya mahal apa gimana?
5: Kadang kan cuaca. Cuaca panas sampean makan tempe itu mahal.
6: Tapi kadang ini enggak kan kalau di sana kan katanya kan untuk jadi tempe itu kan cuaca sangat mempengaruhi ya. Kalau hujan juga ya. Seperti ini tuh seberapa pengaruh sih cuaca dengan pembuatan tempe?
5: Saya tempe ini kayak manusia.
6: Gimana tuh?
5: Panas minta di luar, diaminin. Dingin minta dikemulin.
6: Oh, jadi agak-agak susah juga ya.
4: Bagi Karom, tantangan terbesar dalam membuat tempe adalah faktor cuaca. Ia memiliki filosofi unik bahwa tempe memiliki karakter yang mirip dengan manusia dalam hal sensitivitas suhu. Meski permintaan tempe cenderung stabil, ada kalanya Karom menghadapi hari-hari sepi pembeli. Dedikasi perajin seperti Karom memastikan pangan protein terjangkau ini tetap tersedia di meja makan masyarakat, meskipun mereka harus beradaptasi dengan kenaikan harga bahan baku dan fluktuasi cuaca yang tidak menentu. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Pendengar, masyarakat pecinta sepak bola antusias menyambut Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada Juni mendatang. Tak sabar ingin menonton pertandingan di TVRI. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
8: Tahun ini sebenarnya sedih sih mas, karena tahun ini jagoan saya Italia nggak ikut. Cuman ya tetap support lah, ada beberapa jagoan saya juga kayak Perancis. Bakal seru sih.
9: Masyarakat pecinta sepak bola menunjukkan antusiasme tinggi menyambut Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada Juni.

0: mendatang. Mereka menantikan pertandingan berkualitas yang dapat disaksikan melalui siaran televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Salah satunya adalah warga asal Bekasi, Tria, yang ditemui RRI Jakarta di sela kegiatan Fanwalk Bola Gembira TVRI di kawasan Sudirman, Jakarta, Minggu pagi hari ini. Pria yang berprofesi sebagai sport educator itu mengaku tetap menantikan pertandingan meski tim favoritnya tidak lolos ke putaran final.
1: Tahun ini sebenarnya sedih sih Mas, karena tahun ini jagoan saya Italia nggak ikut. Cuman ya tetap support lah, ada beberapa jagoan saya juga kayak Perancis. Bakal seru sih karena lebih banyak negara yang ikut, 48 negara tahun ini, dan TVRI pas banget ngambil momennya ini untuk menyiarkan Piala Dunia tahun ini.
0: Mahasiswa Binus Kemanggisan, Felix, juga menyambut bahagia langkah TVRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Menurutnya, program itu menunjukkan perhatian pemerintah terhadap minat masyarakat di bidang sepak bola. Felix mengaku menantikan aksi dua legenda sepak bola modern, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, yang akan membela tim nasional masing-masing.
2: Ya, puji Tuhan, pemerintah kita memperhatikan minat dari masyarakat, terutama di bidang sepak bola. Dengan adanya hak siar dari TVRI ini, berarti pemerintah masih melihat, mengayomi lah apa yang diinginkan oleh masyarakat. Seperti
3: yang ditunggu pertandingan apa nih, Bang?
2: Yang ditunggu Argentina lawan Portugal, karena kayaknya ini tahun terakhirnya Ronaldo dan Messi untuk ikut Piala Dunia.
0: TVRI menjadi satu-satunya stasiun televisi di Indonesia yang akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Masyarakat dapat menyaksikan laga melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport, baik secara terestrial maupun digital. Selain itu, masyarakat juga dapat menggelar nonton bareng atau nobar resmi dengan terlebih dahulu mendaftar melalui situs TVRI. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
4: Kita beralih ke Banten, pendengar. Kenaikan harga bawang merah di Kabupaten Pandeglang mencapai 30%. Lonjakan dipicu oleh menipisnya pasokan dari daerah asal. Berikut Rituan Maulana melaporkan.
5: Bawang sekarang sedang meroket. Dari 40.000 per kilo sekarang nyampe 52.000.
6: Harga komoditas bawang merah di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang mengalami kenaikan signifikan mencapai 30% dalam sepekan terakhir. Lonjakan harga ini dipicu oleh menipisnya pasokan dari daerah penghasil akibat faktor cuaca buruk yang mengganggu hasil panen petani. Salah seorang pedagang sayuran di Pasar Badak, Asep, mengungkapkan harga bawang merah jenis Brebes kini menyentuh angka Rp52.000 per kilogram. Padahal dalam kondisi normal, komoditas unggulan ini biasanya dipasarkan pada kisaran harga Rp40.000 per kilogram. Menurutnya, kualitas hasil panen akibat intensitas hujan tinggi di daerah asal dipicu menjadi penyebab utama berkurangnya stok bawang merah yang masuk ke pasar lokal Pandeglang.
5: Bawang sekarang sedang meroket. Dari 40.000 per kilo sekarang nyampe 52.000. Banyak penurunan pembeli mah karena tidak sesuai dengan harga sembako yang sampai roket, semacam bawang merah gitu, kebutuhan sehari-hari gitu.
6: Yang menyebut kenaikan harga ini tidak terjadi pada bawang merah saja, namun hampir menyeluruh pada bumbu dapur lainnya meski dengan persentase berbeda. Sementara pedagang lain, Olis, menyebutkan kenaikan bawang merah merupakan yang paling signifikan dibandingkan komoditas seperti bawang putih yang masih stabil di harga Rp35.000 per kilogram. Faktor cuaca ekstrim diklaimnya menyebabkan banyak petani mengeluh gagal panen sehingga distribusi barang ke pasar-pasar tradisional menjadi terhambat. Olis merinci, harga cabai merah saat ini terpantau masih bertahan di kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram sejak masa libur Lebaran. Adapun jenis cabai oranye, harganya berfluktuasi, berada di rentan Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram tergantung ketersediaan pasokan harian dari petani. Berbeda dengan bawang, Olis menyebut harga tomat justru menunjukkan tren penurunan ke angka Rp8.000 per kilogram setelah sebelumnya sempat melambung tinggi.
7: Jelas sangat berpengaruh kan, konsumen yang tadinya beli 1 kilo jadi 1/4 gitu. Untuk kebutuhan dapurnya mungkin ya agak sedikit bertambah budgetnya.
6: Salah seorang pembeli, Dede, mengungkapkan lonjakan harga bawang merah ini mulai membebani daya beli masyarakat, terutama para ibu rumah tangga. Menurutnya, kini ia cenderung mengurangi volume pembelian guna menyiasati anggaran belanja dapur yang semakin membengkak.
8: Saya berharap kepada pemerintah harga bawang merah supaya kembali normal.
9: Oh, jadi biar belinya bisa banyak lagi ya?
8: Belinya bisa banyak lagi saya.
6: Kenaikan harga yang terjadi sejak masa lebaran ini dinilainya sangat memberatkan beban ekonomi rumah tangga kelas menengah ke bawah. Kepastian stok dan keterjangkauan harga dianggapnya menjadi keinginan utama masyarakat agar kebutuhan gizi keluarga tetap terpenuhi dengan baik. Ia berharap adanya kebijakan strategis untuk menekan laju kenaikan harga kebutuhan pokok agar kembali terjangkau oleh masyarakat. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
4: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI siap mendukung percepatan pembangunan flyover demi keselamatan warga. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasih Mufi Dayanti menyoroti masih adanya kelurahan di Jakarta yang belum memiliki sekolah negeri. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan pada besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta sore ini bersama saya Andi Satria. Setelah tadi kita dengarkan bersama untuk Warta Berita, Anda juga kami undang untuk bergabung. Pendengar, silakan untuk menghubungi kami di 0811-7972-7912 untuk WhatsApp-nya, atau juga di fixed line kami ada di 0213440696 dan 0213441499. Apa kabar Anda yang baru aja bergabung? Tentunya di kesempatan sore hari ini, hari ini hari Minggu bertepatan dengan tanggal 3 Mei 2026, ya, hari yang juga di awal Mei kita back to back liburnya di tanggal 1, 2, 3 gitu ya berurutan. Masuk lagi memulai di hari Senin di tanggal 4. Persiapan-persiapan nih biasanya juga dimaksimalkan, seperti mungkin anak-anak sekolah yang lagi ulangan, ujian ya, atau juga Anda mau presentasi besok di kantor, atau juga ada acara yang juga harus disiapkan. Tentunya dilihat kembali persiapannya sejauh mana, sudah maksimalkah, atau juga yang biasanya cuci-cuci ya, cuci mobil, cuci motor gitu ya, di hari ini apakah sudah, biasanya ada ritual-ritual dalam tanda kutip gitu ya yang harus dilakukan sebelum menghadapi hari Senin. Anda bisa kami undang juga tentunya untuk bergabung. Anda bisa langsung WhatsApp dan juga telepon di line teleponnya, ada di 0213440696 sekali lagi, atau WhatsApp kami Anda boleh call voice note dan juga voice call di 0811-7972-7912.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bu, kemarin aku ketipu kris palsu pas bayar makanan.
2: Oh ya ampun, gimana ceritanya, Bu?
1: Ada yang tempel barcode kris palsu di meja. Pas aku scan dan bayar, ternyata uangnya masuk ke rekening orang lain.
2: Oh iya, aku juga dengar loh. Di masjid ada kasus serupa. Kotak amalnya diselipin barcode kris palsu. Uang donasi malah masuk ke rekening penipu.
1: Makanya, sekarang aku selalu cek nama penerima dulu sebelum bayar. Kalau namanya nggak sesuai, langsung batalin deh.
2: Bener tuh, jangan asal scan. Apalagi di tempat umum, harus teliti.
3: Hati-hati dengan kris palsu. Selalu cek nama penerima sebelum transfer.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar bersama saya Andrea Satria tentunya. Selamat sore untuk Anda yang baru aja bergabung di Jakarta siang ini. Hari Minggu ya, kalau sudah dipakai olahraga mungkin tadi pagi, sorenya dipakai untuk santai sejenak, menikmati hari, menikmati sore, jalan sore gitu ya. Untuk Anda yang masih berada di jalan atau juga transportasi umum, hati-hati untuk Anda. Jaga barang-barang uang Anda yang lagi di transportasi umum, baik di stasiun, di stasiun dan juga halte mungkin ya, atau sedang berada di mobil mendengarkan ini juga hati-hati mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Keadaan di sekitar Anda seperti apa, lalu lintas atau juga cuaca? Kalau cuaca di Medan Merdeka mendengar, ini saat ini kondisinya cerah, mataharinya juga bersinar dengan terangnya ya. Di lokasi Anda atau di sekitar Anda apakah juga ada hujan? Karena tadi saya lihat di selatan Jakarta ya, ini mendung agak gelap gitu, tapi udah ada yang turun hujan, ada yang udah juga selesai hujannya. Tadi juga banyak pendengar yang menginformasikan. Anda kami tunggu sekali lagi di 0811 7972 7912. Lagu berikut diambil dari tahun 2007 dari Titu, Tiga dan juga Tiwi dengan Oke.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play.

0: Bu Foni. Sekarang usaha kuenya makin maju aja. Bungkusnya juga makin cakep loh.
1: Iya, Bu. Sekarang saya pakai AI buat bantu usaha kue saya.
0: AI?
1: Iya, saya pakai AI buat bikin nama produk, desain kemasan, sampai nulis caption promosi, Bu.
0: Wah, pantesan jualannya laris di online. Berarti usaha kue rumahan juga bisa naik kelas ya?
1: Alhamdulillah, Bu. Bisa banget. Asal kita mau belajar dan manfaatkan teknologi. Saatnya UMKM Indonesia naik kelas.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar bersama saya Andrea Satria. I need to be next to you dari Lateness. Ajak kita ke pukul 16:52 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda juga yang sedang beraktivitas olahraga ya, di minggu sore ini menjadi satu kesenangan tersendiri yang bermanfaat tentunya untuk badan, untuk juga pikiran ya, karena setelah melakukan olahraga biasanya pikiran lebih fresh, lebih clean gitu, dan bisa menghadapi, akan kuhadapi hari Senin esok ya. Saya ingin menyapa kembali untuk Bu Is yang juga menginformasikan katanya cuaca di Jatiwaringin mendung ini Bung Andes katanya di sana. Iya ya Bu Is ya, tapi tadi di sini saya lihat juga terang mataharinya, mungkin bergeser ya nanti ya awannya gitu ya. Untuk Anda juga pendengar, bagaimana keadaan cuaca di sekitar Anda ya, apakah juga hujan atau juga mendung atau juga terang seperti halnya di sini. Tapi nanti saya coba cek lagi ya, terang juga ternyata sebentar lagi juga gelap gitu. Bukan karena mau maghrib, tapi memang cuacanya mendung juga. Anda bisa sampaikan tentunya di 0811-7972-7912. Line teleponnya masih sama mendengar di 021-344-1499 dan 021-344-0696.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, saatnya sekarang kita untuk cek fakta. Beredar Menteri Agama kecewa masyarakat tak dukung dana 1000 triliun rupiah. Jadi beredar sebuah unggahan pendengar di media sosial Instagram yang mengklaim Menteri Agama Nasaruddin Umar kecewa lantaran masyarakat tidak mendukung pengumpulan dana 1000 triliun rupiah. Faktanya, klaim dari narasi Menteri Agama kecewa masyarakat tidak mendukung untuk mengumpulkan dana 1000 triliun rupiah adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Menteri Agama Nasaruddin Umar tak pernah menyatakan kekecewaan akibat minimnya dukungan masyarakat dalam pengumpulan dana 1000 triliun rupiah. Dalam sarasehan bertajuk Pengarusutamaan Ekonomi Syariah sebagai pilar baru pertumbuhan ekonomi nasional, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut zakat bukan satu-satunya sumber dana umat. Sedekah, infak, wakaf hingga dam haji merupakan pundi-pundi yang jika dikelola secara profesional dapat mengentaskan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi nasional. Jadi berita yang menyebutkan bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar kecewa lantaran masyarakat tidak mendukung pengumpulan dana 1000 triliun rupiah adalah hoax atau berita tidak benar. Anda juga bisa melihat laman ini di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.

karena sebagai original soundtrack dari film yang berjudul sama. Waktu itu masih SMA ya, kelas 1, pas banget gitu ceritanya memang tentang SMA. Kalau dari ceritanya memang pas banget dan ketahuan umur juga nih akhirnya. Karena dia tumbuh di era-era itu gitu ya. Perfilman kita bangkit lagi dan juga tentunya salah satu tonggak sejarah ya, Ada Apa Dengan Cinta, terus dibuat atau dilanjutkan dengan Ada Apa Dengan Cinta 2 ya. Untuk Anda juga yang seumuran kita pasti relate dengan cerita-cerita ini. Anda juga masih kami tunggu untuk bergabung bersama kami di Jakarta sore ini. Mendengar, silakan Anda bisa berpartisipasi di 0811 7972 7912, pendengar. Dan kalau bicara tentang sore ya, tadi dikabarkan dari pendengar, dari Bu Is juga, tadi juga mendung daerah Jatiwaringin di timur Jakarta. Di selatan Jakarta juga teman saya juga bilang sudah mendung, ada juga udah hujan tentunya. Hati-hati di jalan untuk Anda yang sedang berkendara ya. Jangan lupa disiapkan juga payung ketika berkendara roda 4 untuk turunnya, atau juga ketika naik transportasi umum, payung menjadi salah satu hal yang berguna dan bermanfaat tentunya. Yang naik kendaraan roda 2, jas hujan ya, mungkin jangan sampai lupa juga dimasukkan kembali ke dalam bagasi motor atau di dalam tas gitu. Kalau biasanya dijemur dulu nih hari Sabtu, Minggu, nanti di Senin dibawa kembali, jangan lupa aja dimasukkan kembali seperti itu. Sekali lagi ada di 0213440696 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Jakarta sore ini.

0: pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
1: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
2: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
1: Iya.
2: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
1: Aduh.
2: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
1: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
2: Iya, Bu. Sudah aman ya.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bukan Diriku dari Samson, diambil dari tahun 2006. Di awalnya ya ini ikonik banget gitu ya. Kalau Anda juga mendengarkan di awal-awal Samson, ini juga salah satu khas suara dari vokalisnya yang bernama Bams tentunya. Untuk Anda pendengar yang baru aja bergabung, saya ingin menyampaikan selamat sore untuk Anda. Selamat bergabung tentunya di Jakarta sore ini. Beberapa wilayah juga sudah dilanda hujan dan juga ada yang juga masih mendung tentunya. Kak Eca Hamid juga mengabarkan selamat sore Kak Eca. Selamat sore Bang Andes di studio RRI Pro 1 dan juga teman-teman. Kabarnya sehat-sehat semua ya. Amin, amin Kak Eca, sehat-sehat semua. Semoga Kak Eca juga dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Tadi The Fly ya, yang ku ingin terbang diputarkan. Siap. Di update cuaca dong, Bogor dan sekitarnya nih berawan. Suhu udara 27 derajat Celcius. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Eca sudah menginformasikan keadaan situasi cuaca di Bogor ya dan juga sekitarnya tentunya. Untuk Anda pendengar silakan bergabung juga bersama kami di 0811 7972 7912.

0: Bernadette Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
2: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Ya, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
1: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
2: Ya, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
1: Nah, itu sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
3: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.

Ya mendengar ada masih di Jakarta sore ini tentunya Terlalu Cinta dari Yovie dan juga Liodra. Dari satu film juga ini soundtrack ya, yang kalau baru-baru ini filmnya ini ya, sampai membuat saya beberapa hari ke depannya setelah nonton agak beda gitu ketika mendengarkan lagu ini. Kalau Anda juga menonton film yang sama, ini bedanya tahu di mana. Baru clear lagi setelah sebulan atau dua bulan mendengarkan kembali lagu ini tentunya. Agak PR memang ya. Dan untuk Anda juga saya ingin menyapa yang juga sudah hadir tadi, Kak Eca ya. Kak Eca juga update katanya, alhamdulillah segala puji bagi Allah, Bogor turun hujan ini baru Bang Andes. Wah, alhamdulillah hujannya berkah ya. Kayak Camit yang ada di Bogor. Di sekitar Anda apakah juga hujan mendengar? Di Depok atau di Ciledug atau juga di sekitar Jakarta Timur ya. Anda bisa sampaikan bersama kami di 0811-7972-7912. Lain telepon masih sama di 0213440696 atau 0213441499.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
6: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Menjadi budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM Jakarta Sore Ini.

Love is a losing game kalau kata Amy Winehouse, mendengar diambil dari tahun 2007. Tapi apakah iya ya? Kita yang menjalaninya tentunya ya. Dan untuk ada pendengar, selamat sore yang baru aja bergabung. Ini juga menantikan waktu maghrib ya, karena juga sudah mulai gelap. Tadi juga di Bogor hujan. Di tempat Bu Is, tadi kalau kayak Cahaimit di Bogor, Bu Is juga di Jatiwaringin juga mendung ya, mungkin sudah hujan juga. Dan beberapa wilayah di Jakarta lain juga tentunya sudah ada yang mendung dan juga hujan. Gelapnya juga memasuki sebentar lagi waktu maghrib ini, pendengar ya. Jadi untuk Anda juga yang sedang berada di jalan, hati-hati tentunya, tetap fokus ya untuk berkendara. Jangan juga jadi meleng atau juga kurang fokus, hilangnya gitu. Kan mungkin jalan Jakarta agak lebih sepi, atau malah yang dari luar kota ya, mulai terjadi kepadatan-kepadatan karena baru pulang dari luar kota setelah kemarin long weekend tentunya. Nah, bagaimana long weekend Anda juga boleh diceritakan pada kami. Tapi saat lagi kita juga akan menantikan bersama untuk beduk azan maghrib ya, yang sesaat lagi juga akan berkumandang.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafat darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan ladzi wa'ata innaka la tuhliful mi'ad.
1: Hasan al-Basri radhiyallahu an pernah berkata, kami tidak tahu apakah ada amalan yang lebih berat daripada bersusah payah pada malam hari dengan menafkahkan harta. Ketika ditanya tentang wajah yang cerah dari orang-orang yang rajin sholat tahajud, dia menjawab, mereka berdoa dengan Tuhan yang maha pemurah, sehingga dia menyelimutinya dengan cahayanya. Dia juga berkata, betapa indah mata yang menangis pada tengah malam karena takut kepada Allah. Dan dia juga berkata, bangun malam untuk sholat adalah hak yang wajib dipenuhi oleh para penghafal Al-Quran pada malam hari, walaupun hanya dengan 5 ayat. Hasan al-Basri menangis karena merasakan seakan-akan neraka hanya diciptakan untuk dirinya. Ketika ditanya tentang keadaannya, dia menjawab, aku takut jika kelak dia menamparkanku ke neraka, sementara dia tidak peduli. Di lain kesempatan, Hasan al-Basri berkata, siapa yang bisa memberiku rasa aman jika memelihatku berbuat dosa? Dia akan berkata, pergilah, aku tidak akan mengampunimu jika kau tidak benar-benar bertaubat kepada Allah.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal, dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita, di sanalah kekasih kita,

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib karena azan maghrib sudah berkumandang dan masuk waktu maghrib tentunya untuk Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib. Kembali di Jakarta sore ini, pendengar, bersama saya Andrea Satria ya. Dan kalau juga bicara tentang kegiatan di minggu malam ya, udah masuk waktu maghrib seperti ini, beberapa hal juga sudah dipersiapkan dari buku-buku pelajaran anak-anak sekolah. Ditanya lagi besok ada ulangan kah atau ada tugas kah gitu ya, disiapkan semuanya. Atau dari Anda juga pendengar yang mau presentasi besok atau ada acara yang penting yang mesti disiapkan atau harus disiapkan, jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan, di review lagi tentunya satu-satu, di checklist, diingatkan aja. Karena besok di minggu baru, di bulan baru juga, bulan Mei ya, tanggal 4 Mei 2026, kalau besok, hari ini masih tanggal 3 Mei 2026, bertepatan dengan hari Minggu. Tentunya pendengar, Anda bisa sampaikan, bergabung bersama kami sekali lagi di 0811 7972 7912. Jauh

Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.

takkan terganti dari Marcel. Pendengar ngajak kita ke pukul 18:15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda masih di Jakarta sore ini bersama saya, Andes Satria. Ya, ada satu pernyataan juga yang saya setuju sekali gitu ya. Ini dari Legislator DKI Jakarta, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, ini mengatakan total alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 di Jakarta mencapai 19,75 triliun rupiah. Dan ini menjadi instrumen penting untuk menekan angka rasio sekaligus memutus rantai kemiskinan di ibu kota. Jadi alokasi anggaran pendidikan di tahun 2026 di Jakarta mencapai 19,75 triliun rupiah, pendengar. Dan ini juga salah satu instrumen atau pendidikan adalah senjata utama untuk melawan kemiskinan ini ya. Setuju yang diungkapkan juga oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike. Anda masih kami tunggu, pendengar, untuk ikut bergabung bersama kami di Jakarta sore ini di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami ada di 0213440696 atau 0213441499.

0: Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif. Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, untuk Anda yang membutuhkan informasi cuaca kelautan baik dari utara Jakarta dan juga utara Jawa Barat dan sekitarnya akan disampaikan oleh Prakirawan Indra dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Silakan laporannya, rekan Indra.
1: Baik, terima kasih dan selamat sore Kak Andes dan tentunya para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Indra sebagai perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan perkiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat yang berlaku mulai hari ini tanggal 3 Mei 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan hujan ringan hingga sedang. Untuk kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum sebesar 10 knot berada di perairan Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, dan perairan Cirebon. Sedangkan kecepatan angin maksimum 15 knot berpeluang terjadi di perairan Bekasi, Karawang, Subang, dan perairan Indramayu. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah hingga dengan ketinggian gelombang 0,5 hingga 1,25 meter, berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi, Karawang, Subang, dan perairan Indramayu. Kemudian, untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta, dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 22 WIB malam nanti. Dan surut minimum dengan ketinggian 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 10 WIB besok pagi. Selanjutnya, kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir pesisir atau rob ini diprediksi masih akan berlangsung hingga tanggal 8 Mei 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 20 hingga 01 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu di Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak terganggunya aktivitas masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat sore ini. Jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Indra atas laporannya. Itu dia pendengar laporan situasi perairan di Jakarta dan juga utara Jawa Barat dari Prakirawan Indra dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk untuk RRI Pro 1 Jakarta.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
5: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
6: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
4: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
7: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
8: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
9: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
4: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih di Jakarta sore ini bersama saya Andrea Satria. Ada Cintailah Cinta dari Dewa 19, diambil dari koleksi tahun 2002. Pendengar, bagaimana? Udah ke flashback, sudah juga terpanggil memori-memori yang ada dalam lagu tersebut mungkin ya. Untuk Anda juga yang sedang berada di jalan, hati-hati. Beberapa wilayah juga sudah diguyur hujan ya. Mendung juga beberapa tempat di Jakarta dan sekitarnya tentunya. Anda bisa mengabarkan bersama kami melalui line telepon, fix line kami ada di 021-344-0696 tentunya, atau 021-344-1499, atau silakan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp yang ada di 0811-7972-7912.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar bersama saya Andrea Satria. Selamat sore untuk Anda, selamat malam juga untuk Anda yang baru aja bergabung tentunya di Jakarta sore ini. Nanti kita di pukul 19 kita akan mendengarkan warta berita bersama yang akan dilihat dari Pro 3 tentunya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jakarta sore ini. Dan untuk Anda juga yang ingin berinteraksi bersama kami, kami masih menunggunya di 021-344-0696 atau di 021-344-1499 atau di WhatsApp ada di 0811-7972-7912. Jadi nanti di pukul 19 sekali lagi kita akan bersama bergabung bersama Pro 3 tentunya untuk mendengarkan warta berita. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Praktek penyalahgunaan LPG subsidi ini merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Ketika isi tabung tersebut dipindahkan dan diperjualkan kembali dalam skema non-subsidi,
2: pihak istana untuk menjawab konfirmasi kehadiran. Tapi semua jadwal sudah dimasukkan untuk yang semi, tanggal 7-8 Mei.
0: Badan Reserse Kriminal Polri membongkar praktik penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg. Ketua ASEAN 2026 Filipina mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN. Sanggau Soccer School menggelar seleksi pemain untuk menghadapi Piala Suratin kategori U13 dan U15 di Stadion Gelora Pancasila Sanggau. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 3 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Reserse Kriminal Polri membongkar praktik penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan kerugian negara mencapai 6 miliar rupiah. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Disitulah terjadi penyimpangan pendistribusian dan secara langsung merampas hak masyarakat.
3: Kepolisian Republik Indonesia membongkar sebuah gudang di Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah yang digunakan untuk mengoplos LPG subsidi 3 kg. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin menegaskan penyalahgunaan LPG bersubsidi merupakan bentuk kejahatan serius yang berdampak luas bagi masyarakat.
1: Praktek penyalahgunaan LPG subsidi ini merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Ketika isi tabung tersebut dipindahkan dan diperjualkan kembali dalam skema non-subsidi untuk keuntungan pribadi, maka disitulah terjadi penyimpangan pendistribusian.
3: Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Muhammad Irhamni mengatakan penggerebekan gudang oplosan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Modus yang digunakan, pelaku membeli LPG 3 kg, kemudian isinya dipindahkan ke LPG 12 dan 50 kg. Akibat perbuatan tersebut, negara dirugikan 6,7 miliar rupiah.
4: Kalau setiap hari itu membeli dari pangkalan-pangkalan, kemudian masuk ke gudang ini, kemudian dipindahkan dari 3 kg ke yang non-subsidi, 5, 12, 50. Jadi di depan terlihat itu ada selang-selang yang digunakan untuk memindahkan dari non-subsidi menjadi subsidi. Oleh sebab itu, aktivitas-aktivitas itulah yang biasanya bisa terbaca oleh masyarakat sekitar ataupun terbaca oleh kami, penyelidik ataupun penyidik. Jadi setiap hari dia melakukan kegiatan itu, kegiatan yang ada di TKP ini adalah kurang lebih dimulai bulan Januari sampai hari kemarin Pak tertangkap, itu total kerugian negara itu 6 miliar dengan perhitungan aktivitas mereka sehari-hari dikurangin selisih subsidi.
3: Adapun Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Krismianto menegaskan LPG subsidi diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu sehingga penyalurannya harus tepat sasaran.
5: Ini merupakan produk subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu sehingga penyalurannya harus tepat sasaran.
3: Polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dan 3 orang lainnya masih dalam pencarian. Polisi juga mengamankan ribuan tabung gas LPG dengan berbagai ukuran dan sejumlah alat serta kendaraan operasional. Para pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang Migas serta tindak pidana pencucian uang. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pol 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh di atas 5% pada triwulan 1 2026. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Proyeksi Kementerian Keuangan, pertumbuhan di triwulan 1 diperkirakan 5,5% dengan
7: Badan Pusat Statistik BPS akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan pertama tahun ini pada Selasa 5 Mei 2026 mendatang. Banyak pihak yang menantikan data tersebut mengingat tingginya tekanan global yang berimbas pada perekonomian di dalam negeri. Dalam diskusi percepatan intermediasi Indonesia yang diselenggarakan Bank Indonesia pekan ini, Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan Kementerian Keuangan optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 di kisaran 5,5%. Optimisme ini, kata Yuda Agung, melihat berbagai indikator perekonomian seperti indeks ekspektasi konsumen, perkembangan penerimaan pajak pertambahan nilai PPN dan pajak pertambahan nilai barang mewah PPN BM yang tumbuh cukup tinggi.
6: Di APBN 2026 ini, itu kelihatan bahwa PPN dan PPN BM tumbuhnya sangat tinggi, yaitu 57,7%. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi, baik konsumsi maupun transaksi di perindustrian dan di sektor dunia usaha, itu tumbuhnya juga cukup baik ya di triwulan 1. PPN dan PPN BM kan jelas digunakan untuk transaksi konsumsi, transaksi pembelian barang, baik itu barang retail maupun barang untuk dunia usaha.
7: Optimisme yang sama disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti. Bank Indonesia, kata Destri, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 sebesar 5,4%. Namun Bank Indonesia menilai pertumbuhan sebesar itu belum optimal sehingga harus ada upaya untuk lebih memperkuat perekonomian di dalam negeri.
8: Apa yang terjadi selama ini atau paling tidak dalam 2 bulan terakhir makin mempertegas bahwa kita harus memperkuat ekonomi domestik kita. Karena memang sebenarnya ekonomi Indonesia itu adalah domestic economic oriented dengan konsumsi menyumbangkan 54%, kemudian investasi yang 30%. Jadi hak dan kemudian tambah government spending itu hampir 90% itu sebenarnya adalah ekonomi domestik.
7: Salah satu langkah yang dilakukan Bank Indonesia untuk lebih memperkuat perekonomian di dalam negeri adalah dengan mempercepat intermediasi atau pembiayaan perbankan ke sektor-sektor perekonomian yang produktif. Dengan percepatan intermediasi ini, diharapkan mesin perekonomian dari dunia usaha bergerak lebih dinamis sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,9 hingga 5,7% sesuai target sepanjang tahun 2026. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 12.650 jemaah calon haji telah diberangkatkan menuju Madinah melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hari ini yang diterbangkan menuju Tanah Suci berasal dari kota Tangerang, Lampung, dan Jawa Barat. Berikut laporan Saada Turanin. Ayan, laporan Anda.
10: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci dengan rute Madinah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau yang biasa disebut Makkah Road. Dan secara bergantian mereka melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum menaiki pesawat. Dari

0: waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines SP5397. Kemudian terakhir pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 411 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5312. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Siti Mulyani, mengatakan dirinya telah sangat siap berangkat ke Baitullah setelah menunggu selama 13 tahun.
1: Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Kalau ibu sendiri, nanti kita saya jualan nasi uduk.
2: Oh, jualan nasi uduk.
1: Iya, tadinya karyawan saya.
2: Kalau untuk biaya haji sendiri ini dapat nabung dari hasil jualan nasi uduk. Kamu gimana?
1: Saya dulu kan kerja di Dan Brugal. Saya pensiun 2018 dari tanggal 2013 sampai udah nabung.
0: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui bandara 1.921 jiwa dan tergabung dalam 33 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, dijadwalkan menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sekitar 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kesiapan keberangkatan calon jemaah haji asal Kabupaten Banyuasin tahun 2026 dipastikan telah mencapai 100% dengan seluruh tahapan administrasi, kesehatan, hingga teknis pemberangkatan rampung dilakukan. Sebanyak 176 calon jemaah haji akan diberangkatkan dalam kloter 10. Maulana RRI Palembang melaporkan. Maulana.
4: Ya, saudara pendengar, melaporkan dari Kabupaten Banyuasin, di mana kesiapan keberangkatan calon jemaah haji asal Banyuasin tahun 2026 dipastikan telah mencapai 100% seluruh tahapan baik administrasi, kesehatan maupun teknis pemberangkatan maksud kami telah diselesaikan dengan baik. Sementara itu perlengkapan jemaah pun telah disediakan seperti tahun sebelumnya, yakni perlengkapan seperti koper serta tas tenteng. Selain itu perlengkapan seperti batik nasional juga menjadi bagian dari fasilitas yang diberikan kepada jemaah. Sebanyak 176 calon jemaah haji akan diberangkatkan dalam kloter 10. Mereka dijadwalkan berangkat pada Senin 4 Mei 2026 dari Pangkal Kota Ibu Kota Kabupaten Pangkalan Balai menuju Embarkasi Palembang sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kepala Seksi Kementerian Pelayanan Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Suganda, menyampaikan setibanya di embarkasi pada pukul 17 waktu setempat, jemaah langsung masuk asrama haji untuk menjalani proses karantina awal. Selanjutnya pada hari berikutnya jemaah akan diberangkatkan menuju Tanah Suci. Selain itu pendengar, dari jumlah tersebut jemaah termuda tercatat berusia 21 tahun bernama Nuraga Prawira Sapuan, sementara jemaah tertua berusia 86 tahun bernama Marlia. Perbedaan usia ini menjadi perhatian khusus dalam pengaturan layanan dan pendampingan selama perjalanan. Selain itu, koordinasi lintas instansi telah dilakukan guna memastikan kelancaran proses keberangkatan. Pemerintah daerah juga mendukung penuh termasuk penyediaan fasilitas transportasi dari daerah ke embarkasi. Seluruh jemaah juga telah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan, baik kondisi fisik yang menjadi syarat utama agar jemaah dapat menjalankan ibadah haji secara lancar. Ya, pendengar, daripada itu pembekalan melalui manasik haji juga telah dilakukan sebelum Ramadan hingga menjelang keberangkatan. Pembekalan tersebut bertujuan meningkatkan kesiapan jamaah baik secara pengetahuan maupun mental. Berikut pendengar keterangan singkat yang diberikan Kepala Seksi Kementerian Pelayanan Haji dan Umroh Banyuasin, Suganda.

0: 5 sore itu tanggal 4 jam 5 sore itu masuk embarkasi, itu langsung di karantina, besoknya baru berangkat ya.
1: Setelah sampai di Mekah atau Madinah akan dilakukan karantina kembali atau tidak?
0: Tidak.
1: Tidak,
0: langsung ke hotel masing-masing.
1: Oke. Nah, untuk jumlah calon jamaah haji kita tadi itu termasuk petugas atau di luar petugas itu, Kak?
0: 176 tadi. Petugas haji daerah 2.
1: Petugas haji daerah 2.
0: Iya.
1: Oke, sejauh ini ada kendala Kak untuk persiapan?
0: Alhamdulillah, tentu kendala lancar. Proses aman. Dukungan Pemda juga alhamdulillah. Dukung dengan fasilitas yang dicu oleh Pemda, makan, segala macam sudah siap. Ya, aman.
1: Oh, artinya pemerintah?
0: Ya, di karantina.
2: Ya, rencananya pelepasan jamaah sendiri akan dilakukan oleh Bupati Banyuasin di Masjid Agung Al-Amir sebelum keberangkatan. Kegiatan ini akan menjadi bagian dari rangkaian persiapan terakhir. Secara keseluruhan, maksud kami pendengar, untuk keberangkatan calon jamaah haji Banyuasin tahun ini berjalan lancar. Para jamaah diimbau untuk menjaga selalu kesehatan dan mengikuti seluruh prosedur agar ibadah dapat dilaksanakan dengan aman dan tertib. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Banyuasin, Sumatera Selatan. Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jemaah Haji Indonesia, siang hari waktu Arab Saudi, banyak yang melakukan ibadah wajib umroh. Berikut laporan Syariful Alam dari Tanah Suci.

0: Baik, pendengar, kita akan hadirkan informasi tersebut di waktu yang akan datang.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, tanggal 4 Mei 2026. Bersama saya Sasya Frista, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Malaka, di perairan barat Bengkulu, di Laut Sulu bagian selatan, di Laut Halmahera bagian selatan, dan di Samudra Hindia Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir barat Sumatera bagian utara hingga Aceh, di pesisir barat Bengkulu, di pesisir timur Sabah hingga Kalimantan Utara bagian utara, di Pulau Seram bagian barat, di Samudra Pasifik Timur Filipina, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari pesisir barat Lampung hingga Bengkulu, dari Yogyakarta hingga Jawa Tengah, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah bagian selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dari Laut Banda hingga Pulau Seram, dari Laut Arafuru hingga Laut Banda, dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna, di Sumatera bagian selatan, di Laut Sulawesi bagian barat, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Tanjung Pinang, Palembang, Pontianak, dan Banjarmasin, lalu hujan sedang di kota Bandung, hujan ringan di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Padang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan Samarinda, serta potensi berawan tebal di kota Medan dan Surabaya. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Mamuju dan Nabire, lalu hujan ringan di kota Denpasar, Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ternate, Ambon, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, potensi berawan hingga berawan tebal di kota Mataram, Kupang, dan Manokwari, serta potensi udara kabur di kota Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita langsung menuju ke Tanah Suci untuk menghadirkan informasi terkini tentang pelaksanaan ibadah Haji 2026 bersama Syariful Alam. Alam.
2: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya selama 24 jam di Masjidil Haram ini puluhan ribu jamaah haji dari berbagai dunia mendatangi Masjidil Haram untuk melakukan ibadah tawaf wajib. Termasuk salah satunya adalah jamaah haji Indonesia yang secara bertahap mulai sejak 30 April 2026 itu tiba di Makkah Al-Mukarram. Dan pada jamaah haji yang pertama adalah berasal dari jamaah haji Yogyakarta, termasuk dari jamaah haji Jakarta dan daerah Batam. Dan mereka tiba dari Madinah Al-Mukarram menuju ke Makkah. Dan hingga hari ini banyak dari secara berangsur-angsur tiap hari banyak jamaah haji dari Indonesia yang dari Madinah menuju ke Makkah. Dan saat ini memang sejumlah jamaah haji Indonesia, tadi sempat saya melakukan ketika turun itu berasal dari jamaah haji Batam sekitar pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia, waktu Arab Saudi, itu tiba jamaah haji dari Batam dan sebanyak 10 jamaah haji. Rata-rata adalah lansia. Tadi kami turut mendampingi para lansia tersebut sampai di depan Masjidil Haram. Dan mereka ketika para lansia yang menggunakan jasa kursi roda maupun yang diantar oleh pihak keluarganya, itu penggunaan kursi roda untuk tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran itu di lantai 3. Dan setelah tawaf mereka melakukan sa'i, melakukan sa'i di sebelumnya adalah melakukan sholat setelah tawaf sebanyak 2 rakaat dan lanjut sa'i dari Safa Marwah berputar selama 7 kali. Setelah itu ibadah wajib tersebut itu setelah itu mereka melakukan tahalul, yaitu memotong rambut, dan kemudian setelah itu semua larangan umroh maka bisa dilaksanakan, semua larangan seperti misalnya bagi laki-laki memakai topi dan memakai wangi-wangian, termasuk memakai pakaian yang berjahit dan juga memakai sepatu atau sendal yang di atas mata kaki. Dan pendengar, memang saat ini memang tugas dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi, selain melakukan petugas termasuk misalnya MCH, selain melakukan peliputan segala serangkaian semua kegiatan Kementerian Haji dan Umroh dalam rangkaian haji, mereka juga tugas utama adalah memberikan pelayanan kepada para jamaah haji Indonesia. Dan tadi juga saya telah melakukan survei beberapa tempat di Masjidil Haram, yaitu dari transportasi di arah transportasi saya keliling berapa 2 titik dari keliling di Masjidil Haram ini, termasuk untuk titik-titik misalnya lokasi yang bisa nanti kami lalui di Masjidil Haram ini. Dan untuk tawaf di bawah lantai dasar itu syarat wajibnya adalah mereka harus memakai pakaian ihram. Pakaian ihram. Dan bagi petugas kami tidak bisa melalui lantai satu karena itu harus syaratnya adalah pakaian ihram. Dan kita hanya bisa melalui di lantai 2 maupun di lantai 3. Terutama di lantai 3 bagi petugas-petugas haji. Demikian, langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Ina Krisdamurti mengatakan Ketua ASEAN 2026 Filipina telah mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN yang akan berlangsung 7 hingga 8 Mei 2026 di Cebu, Filipina. Namun hingga kini konfirmasi kehadiran Presiden masih menunggu keputusan dari pihak istana. Ina Krisdamurti mengatakan undangan tersebut telah masuk ke dalam agenda resmi Presiden Republik Indonesia yang dijadwalkan menghadiri tiga agenda utama, yaitu KTT BIMP EAGA, sesi pleno, dan retreat para pemimpin ASEAN. Dari dunia olahraga, Sanggau Soccer School menggelar seleksi pemain yang menghadapi Piala Suratin kategori U13 dan U15 di Stadion Gelora Pancasila Sanggau. Okto Ferandi melaporkan.
3: Sanggau Soccer School atau S3 mulai menggelar seleksi pemain untuk menghadapi Piala Suratin kategori U13 dan U15. Ketua S3 Najori di Stadion Gelora Pancasila Sanggau pagi hari ini menerangkan proses seleksi dilakukan melalui latihan intensif dengan menitikberatkan pada kemampuan dasar guna membentuk tim terbaik yang akan mewakili Sanggau di tingkat Kalimantan Barat. Yang menjelaskan, dari sekitar 30 pemain yang mengikuti seleksi, hanya 18 pemain terbaik yang akan dipilih berdasarkan penilaian pelatih. Proses seleksi dilakukan secara ketat untuk memastikan kualitas tim yang optimal.
4: Kegiatan pada hari ini dalam rangka kita untuk seleksi Piala Suratin untuk U13 dan U15. Nah, untuk kita memang satu tim itu kita dipilih sekitar 30 orang. Nah, tapi nanti kita setelah kita seleksi mungkin hanya sekitar 18 orang yang terpilih. Tapi tidak semua anak-anak yang kita pilih, tergantung daripada pelatih. Ya.
3: Sementara itu pelatih kepala S3 Sunardi menyampaikan penilaian pemain difokuskan pada kemampuan dasar seperti passing dan juga kontrol bola. Menurutnya, teknik dasar ini merupakan fondasi penting dalam membentuk permainan tim yang solid.
5: Kami untuk persiapan U13 sama 15 yang saya latih untuk sementara adalah fisik, passing dan kontrol. Karena untuk suksesnya bola harus ada latihan passing dan kontrol.
3: Sunardi menambahkan latihan juga difokuskan pada peningkatan fisik serta penguasaan teknik dasar secara bertahap. Pendekatan ini dilakukan untuk mengoptimalkan kesiapan pemain menghadapi kompetisi. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
1: Demikian berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1 Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Jakarta sore ini mendengar bersama saya Andes Satria. Setelah tadi kita mendengarkan bersama untuk warta berita yang dirilis dari Pro 3. Apa kabar Anda yang baru aja bergabung di Jakarta sore ini? Sudah mengarah pulang ya tentunya, atau juga selesai libur dari libur akhir pekan yang boleh dibilang libur panjang ya, atau long weekend seperti itu. Hati-hati di jalan tentunya, atau untuk Anda juga lagi istirahat santai di rumah, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0811-7972-7912. Boleh di chat, voice note, voice call tentunya, atau langsung bergabung di fix line kami, ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Selamat pagi, Smart Planet Indonesia. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Market Erwin. Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian, platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006, muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram, yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat, yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Hugh Grant dengan Hayley Bennett dengan Way Back Into Love, diambil dari juga soundtrack sebuah film, pendengar ya, film lama yang juga kalau ditonton kembali tentunya ada memori-memori yang terpanggil gitu ya. Dan sampai di sini perjumpaan kita pendengar di Jakarta sore ini. Saya Andes Satrios pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih yang sudah mendengarkan dari pukul 15 sore tadi tentunya. Habis ini akan dilanjutkan di Jakarta malam ini bersama Bams Hari. Andes Satria pamit sekali lagi, selamat berakhir pekan dan selamat beristirahat, sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 107,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1 Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat malam Jakarta dimanapun Anda lagi menikmati malam hari ini ya. Gimana kabarnya minggu malam yang santai ini? Mungkin lagi menikmati waktu yang hangat, entah bersama keluarga, istirahat di rumah, atau mungkin dalam perjalanan setelah beraktivitas akhir pekan. Yang pasti Anda masih bersama Pro 1 RRI Jakarta, sahabat setia Anda di malam hari. Karena malam hari ini kami akan menemani waktu santai Anda dengan ya obrolan ringan. Mungkin kalau Anda mau ngobrol sama Bams malam hari ini dengan musik yang tentunya sudah disiapkan sama music director kita, dan juga berbagai informasi menarik yang sayang banget nih untuk dilewatkan ya. Minggu malam ini adalah waktu yang tepat untuk mengisi kembali energi sebelum kembali berrutinitas besok hari. Makanya Bams selalu mengingatkan nih, siapkan apa yang Anda butuhkan besok, apalagi kalau Anda harus berangkatnya pagi-pagi banget. Ayo, bajunya ke tasnya ke sepatu semua, kostum pertama. Kemudian apa yang harus Anda bawa? Apakah laptop atau mungkin presentasi besok gitu ya. Yang pasti kami akan menemani Anda pendengar yang mungkin juga dalam perjalanan, tetap berhati-hati dan utamakan keselamatan. Dan untuk yang sudah ada di rumah, yuk siapin cemilannya, ngopi-ngopi cantik gitu, atau ngeteh atau air putih, it's okay. Tetap bersama Pro 1 RRI Jakarta, karena malam hari ini saya akan menemani Anda sampai jam 12 malam nanti.

itu, suara burung cabak, burung malam yang sering dianggap misterius. Konon, kalau suaranya terdengar dekat rumah, ada yang akan meninggal dunia. Tunggu dulu. Itu cuma mitos. Faktanya, burung cabak adalah penjaga malam sejati. Burung ini sekilas tampak seperti burung pipit dengan tubuh kecil berukuran 20-25 cm serta bulu coklat pudar dan coklat tua. Warna corak yang demikian juga berfungsi untuk menjauhkan mereka dari pandangan predator. Burung cabak aktif saat gelap, terbang rendah, memburu serangga seperti ngengat dan nyamuk. Suara misteriusnya, itu cuma cara dia berkomunikasi di malam hari. Jadi, kalau malam-malam dengar suara cabak, tenang aja. Bukan pertanda maut, tapi tanda alam sedang bekerja.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi masih bersama Bamsari sampai jam 12 malam nanti. Kalau dulu dengerin radio itu ada dramanya, pasti cuman RRI yang punya ya dulu ya. Walaupun sekarang kayaknya stasiun swasta udah banyak juga yang bikin drama radio. Nah, untuk melestarikannya seperti biasa setiap hari Anda bisa mendengarkannya selalu di RRI karena temanya pasti berbeda-beda. Dan kali ini ada persembahan dari RRI Nunukan, judulnya adalah Rumah Tanpa Ibu.

0: Sejak ibu meninggal 1 tahun lalu, kehidupan di rumah kecil kami berubah. Tidak ada lagi aroma masakan ibu setiap sore. Tidak ada lagi suara ibu yang memanggil kami untuk makan. Aku pun pelan-pelan harus belajar mengambil peran yang dulunya dilakukan ibu.
1: Kak! Kak Mala!
0: Iya, Kia. Sebentar ya. Kakak lagi cuci piring nih.
1: Iya, aku lapar, Kak.
0: Ntar kakak masak mie goreng ya. Sabar ya.
1: Ya, aku gak mau makan mie lagi.
0: Kia, kakak kan baru pulang sekolah juga. Kakak belum sempat masakin yang lain.
1: Ibu dulu selalu masak sayur sama ikan.
0: Iya, ibu memang hebat.
1: Kenapa ibu meninggal sih, Kak? Kalau ada ibu kan gak begini.
0: Kia,

0: Kalau ibu masih ada, ibu pasti bangga deh sama kakak.
1: Kenapa?
0: Karena kakak sekarang bisa masak, bisa nyuci, bisa jagain Kia.
1: Kakak belajar karena keadaan aja, Kia. Capek sebenarnya. Kadang kakak juga sama seperti kamu. Pengen pulang sekolah tinggal makan, tinggal belajar, gak perlu mikirin semuanya.
0: Maaf ya kak, kalau aku merepotkan, sering minta ini itu.
1: Kamu itu kan adiknya kakak, mungkin sudah seharusnya kakak menghadapi begini.
0: Makasih ya kak Mala.

0: Bapak kok belum pulang ya? Aku takut.
1: Mungkin sebentar lagi. Cepat tidur makanya biar enggak takut.
0: Bapak apa enggak ingat sama anaknya di rumah begini ya? Enggak takut apa anak ceweknya diculik? Kalau ada maling gimana?
1: Hus, Bapak itu kerja dari pagi sampai malam supaya kita bisa tetap sekolah, bisa makan.
0: Tapi aku takut, Kak.
1: Takut apa?
0: Takut kalau Bapak sakit karena terlalu capek. Nanti sakit kayak Ibu dulu gimana?
1: Kia, jangan berpikir begitu. Tidurlah sudah.
0: Iya deh.

0: Bapak kayaknya kecapean betul.
1: Sedikit sih, soalnya kerjaan hari ini banyak.
0: Bapak sudah makan?
1: Belum.
0: Malah panaskan makanan ya Pak ya.
1: Kamu masak lagi?
0: Nggak Pak, cuman mie goreng.
1: Nggak apa-apa, buatanmu pasti enak. Mala?
0: Iya Pak.
1: Bapak tahu, kamu pasti capek semenjak ibu pergi.
0: Ah, enggaklah Pak.
1: Makasih ya. Bapak sebenarnya sering merasa bersalah karena kamu masih SMA, tapi harus memikirkan banyak hal. Harusnya fokus sekolah saja.
0: Bapak enggak usahlah bilang begitu Pak.
1: Kadang Bapak pulang kerja, melihat kamu sudah mencuci piring, memasak, menidurkan adikmu. Bapak merasa gagal sebagai orang tua.
0: Bapak, Bapak itu Bapak terbaik. Oh iya Pak, Mala tadi direkomendasikan ikut Olimpiade Matematika mewakili sekolah.
1: Oh ya?
0: Iya.
2: Pak, ibu dulu pernah bilang sesuatu waktu di rumah sakit.
1: Bilang apa nak?
2: Ibu bilang keluarga kita harus tetap saling menjaga. Ibu juga bilang kalau kita harus selalu bahagia. Tapi akhir-akhir ini kita semua jarang ketawa.
0: Karena kita semua capek.
1: Capek itu wajar. Tapi jangan sampai kita lupa bersyukur. Walaupun ibu tidak ada, kita masih bersama.
2: Iya.
1: Masih banyak keluarga yang kehilangan semuanya. Walaupun capek, kita harus bersyukur karena kita masih bisa sarapan bersama.
2: Iya, ibu pasti senang Kak Mala bisa masak tempe. Kia suka makan tempe. Jangan mie terus Kak Mala, nggak sehat batuk.
0: Iya, iya.
1: Ya sudah, sarapan dulu. Besok kita makan enak ya di kafe.
3: Asyik.
0: Iya, kehilangan ibu memang tidak pernah mudah buatku. Namun dibalik rasa capekku, air mataku, dan kenangan tentang ibu, aku masih punya adik dan bapak yang sayang sama aku. Aku harus terus bersyukur.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Jakarta malam ini. Instagram @rri

Okay, lagunya udah habis. Pendengar, pernah berpikir gak sih kalau stres itu bukan hanya soal pekerjaan, bukan hanya soal gak punya uang, tapi stres itu juga terkadang dipicu oleh penyakit yang kita punya. Salah satunya mungkin penyakit jantung gitu ya. Karena ini adalah penyebab kematian tertinggi di dunia ternyata. Melalui peningkatan denyut jantung dan lemak, stres ini mempengaruhi tekanan darah sampai menyebabkan hipertensi yang berujung pada serangan jantung atau stroke kalau misalnya tidak ditangani dengan baik. Bukan hanya itu, kalau misalnya Anda juga mengalami gangguan tidur dan dibiarkan terlalu lama, dampaknya bisa meningkatkan tekanan darah dan potensi memperpendek usia seseorang secara signifikan lebih. Makanya, gangguan tidur juga terkadang bikin stres juga. Kemudian, gangguan pencernaan juga termasuk di dalamnya. Jadi Anda harus memperhatikan nih bagaimana perubahan emosi yang sering memicu reaksi pada perut ya, terutama karena lambung dan ususnya terhubung langsung ke otak kita. Itu sebabnya saat stres kerap muncul gangguan pencernaan seperti mah, GERD, sampai dengan sindrom iritasi usus IBS yang sering. Informasinya saya ambil dari rri.co.id.

0: Selamat pagi Bu Eka.
1: Selamat pagi Pak Lurah.
0: Bagaimana perkembangan usaha anyaman di desa kita?
1: Wah, alhamdulillah Pak. Permintaan mulai meningkat. Wah. Dan banyak ibu-ibu yang ikut pelatihan Pak.
0: Wah, sekarang pemerintah mulai membangun dari desa Bu. Setiap komunitas mendapat pelatihan, bantuan fasilitas. Wah. Dan yang paling penting akses ke pasar.
1: Jadi usaha kecil di desa bisa berkembang dan ekonomi merata, Pak.
0: Betul. Dengan pendekatan ini, peluang kerja meningkat, warga sejahtera, dan kualitas hidup makin baik.
1: Wah, senang sekali ya, Pak. Desa kita pasti makin maju dan makin sejahtera, Pak. Membangun dari desa berarti kehidupan warga tumbuh perlahan. Usaha berkembang dan harapan makin nyata.

The Pussycat Dolls, Stick With You, menemani Anda di Prosatu RRI Jakarta, kan informasi dan inspirasi. Lagi pada ngapain sih malam minggu, hari minggu malam? Ada yang mau absen boleh loh, kalau mau absen di 0811-7972-7912. Sebentar lagi, di jam 9 ke 12, seperti biasa kan ada kanal kenangan ya. Udah ada yang menyapa ternyata. Bu Is, selamat malam Bu Is. Matugas ya katanya. Terima kasih. Sehat selalu Ibu Is. Kemudian ada siapa lagi nih? Udah ternyata. Oke, pendengar, untuk Anda yang suka banget mungkin pulang pergi ke kampung halaman gitu ya, atau mungkin liburan naik pesawat, pernah gak sih Anda berpikir bahwa ada hal-hal yang sebetulnya tuh menjengkelkan loh untuk si pramugari atau pramugaranya? Kalau melansir dari Glasgow Live di hari Minggu ini saya ambil dari CNN Indonesia ya. Ini ada seorang pramugari yang berpengalaman lebih dari satu dekade, namanya Charity Moore, yang membagikan 4 kebiasaan penumpang yang sebaiknya dihentikan karena dinilai mengganggu dan menyulitkan pekerjaannya. Ya, apa aja sih sebetulnya? Yang pertama, bersikap tidak sopan ke awak kabin. Ya sih, pastinya ya. Karena ini bisa termasuk di dalamnya ya. Termasuk tidak menyentuh sembarangan, tidak mengikuti terlalu dekat di lorong gitu ya, dan tidak menyalahgunakan tombol panggilan yang dikit-dikit pencet, Anda mau ngapain ya. Kemudian yang kedua, banyak penumpang yang ternyata tidak mengecek boarding pass, jadi memperlambat proses naik dan menyulitkan kru. Kenapa? Karena nggak tahu nomor kursi sendiri. Tiap ditanya, misalnya bukan tiap ditanya, pada saat ditanya selamat pagi, selamat datang di Garuda Indonesia, nomor kursinya berapa? Aduh, berapa ya? Terus udah gitu, tiketnya ada di dompet, dompetnya ada di belakang. Aduh, atau nggak di tas berbuka dulu. Please ya, kalau Anda menaiki pesawat, Anda pegang dulu boarding pass-nya gitu. Paling nggak dilihat dulu, oh saya seat-nya 28D atau 28A gitu. Atau misalnya 10D, 10A, apapun itu. Kasih tahu. Jadi pramugari atau pramugaranya langsung menunjukkan, oh silahkan ibu, sebelah sana, sebelah sini gitu. Kemudian ada kebiasaan lain yang sangat mengganggu penumpang lain juga termasuk di dalamnya ya. Mendengarkan musik tanpa earphone. Anda kebayang gak ruangannya terbatas, sebelah kanan atau sebelah kiri Anda, depan belakang, itu penumpang juga. Anda tidak tinggal sendirian di situ, bukan pesawat pribadi Anda, jadi kalau mau mendengarkan musik atau mau scrolling-scrolling sosial media, please dikecilkan volumenya. Pakai earphone. Kalau nggak pakai earphone ya udah kecil banget, silakan tempel ini di telinga Anda. Jadi tidak mengganggu penumpang lainnya, termasuk pramugari yang nanti mau nggak mau banyak yang komplain, terus bilang ke pramugari atau pramugaranya mengganggu. Ya. Satu lagi nih, etika toilet yang buruk. Jadi mulai dari tidak menutup pintu sampai dengan tidak mencuci tangan, ini dinilai menciptakan pengalaman yang tidak nyaman untuk krunya gitu. Kenapa demikian? Kalau misalnya Anda tidak menutup rapat pintu Anda, kebayang gak begitu dibuka sama orang Anda lagi buang air gitu? Nah, yang salah siapa? Anda. Karena Anda tidak menutup pintunya dengan baik. Karena itu kan ada ditinggali shred. Di atas itu ada lock langsung ketutup gitu. Karena saya pernah nih punya pengalaman, walaupun bukan di pesawat ya, ini sebetulnya termasuk di manapun ya, kalau Anda lagi ke toilet, apalagi toiletnya yang nyampur antara perempuan dan laki-laki, tutup yang benar. Jadi ketika orang lagi buka, kan orang suka mendadak nih, entah dia sakit perut atau misalnya pengen buang air kecil, tiba-tiba kalau misalnya nggak ada penjelasannya ini ada orang atau enggak, ya mau nggak mau tinggal didorong dong pintunya. Nah, ketika Anda tidak menutupnya dengan sempurna atau tidak menutupnya secara baik, ya terbuka. Terus tiba-tiba Anda lagi ngapain? Lagi buang air. Nah, terus Anda mau nyalain siapa? Yang buka pintu ya jangan dong, Anda yang salah. Karena Anda tidak menutup pintu dengan baik atau tidak benar. Atau minimal kalau misalnya udah ada yang dorong atau misalnya ada yang ketuk-ketuk, bilang ada orang di dalam gitu. Jadi gitu ya pendengar ya, etika toilet yang buruk jangan dilakukan dimanapun sebetulnya, termasuk ya di dalam pesawat.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan. Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, nampaknya perjumpaan Anda bersama Bams Hari harus terjeda, tapi bukan berhenti, karena sesaat lagi kita akan dengarkan sama-sama ada kanal kenangan yang akan menemani Anda sampai jam 12 malam. Jadi stay tune terus di Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
2: Kanal kenangan RRI.
1: Kilau Kenangan RRI. Kilau Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital, dan DAB+. Kilau Kenangan RRI. Kilau Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital, dan DAB+. Kilau Kenangan RRI.
3: Selamat malam pendengar, bertemu lagi dengan saya Ika Damayanti yang akan menemani Anda bernostalgia dengan lagu-lagu favorit tahun 60, 70, 80, dan 90-an. Tentunya dalam program Kilau Kenangan. Pendengar, dalam setiap era selalu ada hal menarik yang untuk dibahas. Contohnya, setiap era ternyata memiliki lagu-lagu favorit. Setiap era memiliki penyanyi-penyanyi yang ngetop pada masanya. Dan setiap era juga punya dance yang menjadi tren di kalangan anak muda pada masa itu. Malam ini saya akan membahas tarian atau dance dari para penyanyi yang pernah ngetop pada masanya. Anda juga bisa gabung untuk sharing pengalaman. Pernah gak sih saat perpisahan kelas Anda ikut nyumbang dance? Dance-nya pakai lagu penyanyi siapa? Atau kalau gak pernah, ingat gak sih momen dimana ada acara yang pakai dance? Kira-kira di acara apa ya? Aku tunggu ceritanya di 0812 500 0193.

Pendengar, karena kanal kenangan RRI juga memutarkan lagu-lagu tahun 60-an, saya bakal mulai dengan membahas dance atau tarian yang sempat hits di tahun 60-an. Nah, di tahun ini ada satu dance yang populer di kalangan anak muda pada masa itu, yaitu twist dance. Sebenarnya, twist dance ini sudah muncul dari tahun 1959 saat Hank Ballard dengan bandnya Hank Ballard and the Midnighters selalu memunculkan tarian twist dalam setiap konsernya. Namun, twist dance ini menjadi fenomenal secara global saat Chubby Checkers mempopulerkan lagu berjudul Twist pada tahun 1960, sekaligus membuat demam dansa twist melanda Amerika pada saat itu. Pada tahun 2008, majalah Billboard menempatkan The Twist di urutan nomor 1 dalam daftar lagu terpopuler sepanjang masa yang disusun dalam rangka peringatan ulang tahun ke-50 Billboard Hot 100.

0: Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Musim Bunga adalah album musik perdana dari duo Frankie dan Jen yang dirilis pada tahun 1978. Duo kakak beradik ini memang punya karakter yang khas. Perpaduan vokal keduanya melahirkan harmoni yang sulit dicari tandingannya. Terlebih, genre musik country folk yang mereka usung memang tidak banyak pemainnya. Album Musim Bunga ini memang bukan album pertama mereka. Tetapi album perdana inilah yang menjadi titik awal popularitas mereka yang luar biasa. Album perdana ini sukses besar di pasaran. Dan bukan hanya bagus di sisi komersial, tetapi sekaligus menjadi salah satu album terbaik mereka. All Time Hits dari album ini yang masih dikenal dan sampai sekarang banyak dinyanyikan, yaitu Musim Bunga, Biskota, dan Perjalanan.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WA di nomor 0812-5000-1933. Saat ini saya akan menyapa pendengar setia acara ini ya. Ada Pak Brandi di Rancamaya Bogor, Pak Aris di Bekasi, selamat malam Pak. Ada juga Ibu Nancy Tanot di Cinere dan Ibu Tuti di Jakarta, selamat malam Bu. Ada pendengar yang jauh juga nih, Ibu Im di Ciamis, selamat malam Ibu. Pak Bayu di Bekasi, Ibu Eka di Tebet, Bapak Anang di Sukadiri Tangerang, Ibu Sumarti di Jakarta, selamat malam Bu, selamat beristirahat. Pak Rian di Halim, Ibu Nita di Pamulang, Ibu Haryanti di Graha Bintaro, dan Bapak Kuat Kuswanto di Tangerang. Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Untuk semua pendengar setia Kilau Kenangan, saya putarkan lagu berikut ini untuk Anda.

Pendengar, Anda masih di Kilau Kenangan yang sedang mengulik dance paling happening di era tahun 60 sampai 90-an. Lanjut yuk dengan disco dance. Siapa yang gak kenal dengan John Travolta yang dikenal sebagai ikon disco dance, terutama melalui perannya sebagai Tony Monero dalam film legendaris Saturday Night Fever tahun 1977. Penampilan dansanya yang energik dan karismatik di lantai dansa, diiringi lagu-lagu Bee Gees, mendefinisikan era disco tahun 70-an dan menjadikannya simbol dansa global. Tapi, tahukah Anda ada sosok penting dari lahirnya tarian Saturday Night Fever ini? Yaitu Lester Wilson. Ia berperan penting dalam merancang koreografi tarian disco dalam film itu, termasuk membantu membentuk gaya gerak ikonik yang kemudian melekat pada karakter yang diperankan oleh John Travolta. Koreografinya berkontribusi besar dalam menciptakan kesan autentik sekaligus dramatis terhadap budaya disco.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

Pendengar, kita lanjut yuk untuk dance berikutnya, yaitu breakdance. Kalau di Indonesia, nama breakdance ini dikenal juga dengan sebutan tari kejang. Lucu juga ya namanya. Nah, tari kejang atau breakdance adalah gaya tari jalanan yang muncul sebagai bagian dari gerakan hip-hop di antara African American dan anak muda dari Puerto Rico yang dilakukan di bagian selatan New York City. Pada umumnya, tarian ini diiringi lagu hip-hop, rap, atau lagu yang diaransemen ulang dengan grup seperti Rocksteady Crew dan DJ seperti Afrika Bambaataa yang mempopulerkan secara global. Lagu ikonik tahun 80-an yang sering dikaitkan dengan menyebarnya breakdance di YouTube adalah Buffalo Girls oleh Malcolm McLaren tahun 1982 dan Street Dance oleh Break Machine tahun 1984. Memasuki era 1980-an, media mulai melirik breakdance, film, acara televisi, dan video musik memperkenalkan tarian ini kepada khalayak global. Popularitas tersebut mendorong penyebaran breakdance ke Eropa, Asia, hingga Amerika Latin, termasuk di Indonesia, di mana salah satu ikon breakdance Indonesia adalah Imania.

Masih di Kilau Kenangan nih, dan masih ngobrolin dance terkenal era tahun 60-90an. Tapi sebelum lanjut dengan dance berikutnya, saya akan baca WA yang sudah masuk ya. Ada Pak Bayu di Bekasi. Bu Ika, saya ingat waktu dulu sekolah ada teman saya yang mau gaya-gayaan breakdance gitu. Malah kecengklak dia. Ya ampun, ngeri aja ya Pak. Ada juga nih Pak Eko di Villa Cendana Ciputat yang komen katanya, dulu tuh gaya John Travolta diikutin banget sama remaja era saya. Mulai dari gaya pakaian, rambut, sampai dance-nya. Pokoknya hits banget deh. Wah, seru dong ya Pak.

0: Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Bimbi adalah judul lagu ciptaan Titiek Puspa yang dipopulerkan oleh grup New Rollies. Terdapat pada album volume 3 dirilis tahun 1978 dengan produser Amin Wijaya, produksi Musika Studios. Di awal karirnya, The Rollies pernah dianggap sebagai grup yang kurang komersil. Kehadiran mereka yang mengusung pop, soul, dan funk memang menjadikan musik mereka menjadi terdengar lebih berat. Namun, pada akhirnya mereka berhasil mencatatkan banyak hits.

ngobrolin soal dance yang berpengaruh, kayaknya kita harus ngomongin moonwalk nih. Tarian yang dipopulerkan oleh King of Pop Michael Jackson ini ditampilkan pertama kali di televisi pada acara Motown 25, Yesterday, Today, Forever, yang direkam pada tanggal 25 Maret 1983 di Pasadena Civic Auditorium dan ditayangkan pada tanggal 16 Mei 1983. Meski bukan penciptanya, Michael Jackson adalah sosok yang membuat moonwalk mendunia. Ia pertama kali melihat gerakan backslide dari Jeffrey Daniel dan kemudian mempelajarinya. Berdasarkan Hostafworks, Michael meminta Daniel untuk mengajarinya setelah melihat penampilannya. Ia juga disebut belajar dari penari lain seperti Casper dan Cooley. Lagu yang mengiringi debut moonwalk Michael Jackson adalah

Masih di Kilau Kenangan yang tetap memutarkan lagu-lagu nostalgia favorit Anda di era 60-90an. Nah, yang berada di luar Jakarta atau sedang di luar kota, aman aja kok. Bisa banget stay tune dengan mendownload RRI Digital di Play Store ya. Nah, kalau sudah download, langsung aja masuk ke RRI Digital, terus scroll ke atas, pilih kanal kenangan, dan bertemu deh sama Kilau Kenangan di hari Minggu jam 9 sampai 12 malam ya. Just

0: Channel Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

Masih di Kilau Kenangan dengan saya, Ika Damayanti. Walaupun saya gak jago ngedance, tapi kalau lihat orang-orang bisa moonwalk atau breakdance, seru juga ya. Tapi ada nih dance yang bisa diikutin oleh banyak orang, yaitu Macarena Dance yang muncul di era 90-an. Macarena adalah lagu dansa Spanyol ikonik dari grup Los de Rio tahun 1993 yang menjadi fenomena global pada pertengahan 1990-an. Macarena berawal dari Spanyol, diciptakan oleh duo musik Los del Rio yang telah lama berkarya sejak tahun 1960-an. Inspirasi lagu ini muncul pada tahun 1992 saat mereka menghadiri sebuah pesta di Venezuela dan melihat seorang penari flamenco tampil memukau. Dari momen spontan itu, salah satu anggota mereka menciptakan bagian chorus yang kemudian berkembang menjadi lagu Macarena. Faktor utama keberhasilan tarian ini adalah gerak sederhana dan mudah diikuti, sehingga dapat dilakukan oleh semua kalangan. Lagu ini bahkan bertahan lama di puncak tangga

masih dalam acara Kilau Kenangan. Wih, banyak yang chat ke nomor WA di nomor 0812-5000-1933 nih. Ada Ibu Ati di Jakarta Timur. Ikutan ngobrol ah Bu Ika. Aku suka banget dance Macarena saat senam bersama di lingkungan rumahku. Seru banget. Padahal dah lama lagunya ya, tapi masih asik loh kalau diputar di senam Zumba. Iya bener Bu, asik ya. Lanjut ada Ibu Iim di Ciamis. Katanya, salah satu anakku suka banget ngedance dan sekarang lagi belajar dance moonwalk. Susah katanya. Selamat belajar dance moonwalknya ya. Semangat.

0: Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Lagu Pantang Mundur adalah salah satu lagu yang terdapat dalam album legendaris Titiek Puspa, yaitu album Doa Ibu, yang merupakan album ketujuhnya. Diiringi oleh Orkes Puspasari, album ini dirilis pada tahun 1966 di bawah label Irama. Album Doa Ibu ditempatkan pada peringkat ke-52 dalam daftar 150 album Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia yang diterbitkan pada edisi 32 bulan Desember 2007. Kenangan Top Hits.

kita lanjut ke dance berikutnya ya. Kali ini ada The Running Man Dance. Running Man adalah sebuah tarian jalanan atau street dance yang dikenal luas melalui berbagai penampilan artis terkenal seperti MC Hammer, Janet Jackson, dan Vanilla Ice dalam konser maupun video musik. Popularitasnya semakin meningkat ketika ditampilkan dalam video lagu Rhythm Nation milik Janet Jackson pada tahun 1989 yang membantu menjadikannya salah satu gerakan tari hip hop paling ikonik. Dalam perkembangannya, Running Man menjadi salah satu tarian hip hop yang paling mudah dikenal dan sempat mencapai puncak popularitasnya pada awal hingga pertengahan tahun 1990-an. Tarian ini juga mengalami kebangkitan kembali di era modern, termasuk dalam tren digital dan budaya populer, serta sering dikaitkan dengan

Selamat berjumpa kembali dengan saya Ferly Jan. Renungan kali ini mengisahkan tentang seorang pengusaha yang kaya raya dan memiliki dua orang anak laki-laki. Sebelum meninggal, sang ayah memberi nasihat kepada kedua orang anaknya. Apabila bapak meninggal nanti, masing-masing dari kalian mendapatkan 10 perusahaan yang nilainya hampir sama. Nah, saat mengelola perusahaan nanti, nasihat bapak cuma dua. Setelah terdiam sejenak, sang ayah melanjutkan. Nasihat pertama, saat berbisnis, jangan terkena sinar matahari. Nasihat kedua, jangan pernah menagih hutang. Ternyata, tidak berapa lama setelah memberi nasihat tersebut, sang ayah meninggal dunia. Jadilah kedua anak tersebut pengusaha dadakan yang melanjutkan bisnis ayahnya. Waktu terus berjalan, bisnis anak pertama semakin hari semakin meredup. Bahkan beberapa perusahaan sudah bangkrut. Sementara anak nomor dua, bisnisnya terus berkembang, bahkan sudah beranak pinak dan menggurita. Melihat fakta yang sangat berbeda ini, sang ibu memanggil kedua anaknya. Setelah dua anak sudah berkumpul, sang ibu mengajukan pertanyaan kepada anak pertama. Mengapa bisnismu kacau? Bahkan ada beberapa yang sudah bangkrut. Anak pertama menjawab, ini semua gara-gara saya menjalankan nasihat ayah. Sang ibu bertanya, memang apa nasihat ayahmu kepadamu? Anak pertama menjawab, nasihat pertama, saya berbisnis jangan kena sinar matahari. Maka saya selalu menggunakan mobil dan dua pengawal untuk memayungi saya agar tidak terkena sinar matahari. Dengan nada jengkel, anak pertama melanjutkan, nasihat kedua, jangan pernah menagih hutang. Maka setiap ada orang yang berhutang kepada perusahaan saya tidak menagihnya. Demi menjalankan nasihat bapak, ternyata semakin banyak orang berhutang kepada perusahaan dan sebagian besarnya tidak membayar. Karena saya mengikuti nasihat bapak, maka tim saya tidak berusaha menagihnya. Sang ibu kemudian bertanya kepada anak kedua, apa rahasiamu sehingga bisnismu terus maju dan berkembang? Anak kedua menjawab, bisnis saya berhasil karena saya menjalankan nasihat ayah. Sang ibu bertanya lagi, memang apa nasihat ayah kepadamu? Sang anak menjawab, nasihat ayah kepada saya sama dengan nasihat kepada kakak, karena waktu itu disampaikan di depan kami berdua. Sang ibu melanjutkan pertanyaan, lantas apa yang kamu lakukan? Anak kedua itu menjawab, karena ayah berpesan saya tidak boleh terkena sinar matahari, maka saya berangkat ke kantor sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari tenggelam. Saya juga menjalankan nasihat ayah yang kedua untuk tidak menagih hutang, maka dalam berbisnis saya selalu meminta pembayaran cash dan tidak memberikan pinjaman. Sang ibu kemudian berkata, nasihatnya sama, tetapi ternyata nasibnya berbeda karena cara berpikir dan bertindaknya yang berbeda. Semoga Anda termasuk orang yang berpikir dan bertindak tepat saat menerima nasihat.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Minggu 3 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin, tanggal 4 bulan Mei tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kami program 1 RRI Jakarta ya bisa hadir lagi untuk Anda menyampaikan informasi, inspirasi dan juga hiburan melalui program-program kami dari pagi sekarang ini sampai dengan malam hari nanti ya. Dan kali ini kita ada di Jakarta pagi ini. Saya Farid Kurniawan yang akan menemani Anda untuk edisi hari Senin awal pekan tanggal 4 Mei 2026. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat pendengar, dan juga sudah siap dengan agenda kegiatan Anda setelah kemarin Anda menghabiskan long weekend dari Jumat sampai dengan hari Senin. Sampaikan informasi di sekitar Anda pendengar di Jakarta pagi ini.

0: Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara. 1. Percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Haji ke Baitullah jika kuat melakukan perjalanan. 5. Puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Jakarta pagi ini 91,2 FM.
2: Setelah long weekend kemarin, harusnya hari ini semangatnya luar biasa begitu ya, untuk menyambut awal baru di bulan Mei 2026. Tanggalnya juga masih tanggal muda, jadi kayaknya semangatnya masih menyala gitu ya, untuk menjalankan kegiatan-kegiatan Anda. Apapun agenda kegiatan Anda hari ini pendengar, jangan lupa persiapannya harus dilakukan dengan matang dan juga harus teliti ya. Kira-kira untuk Anda yang mau kantor misalnya, apa yang harus Anda bawa hari ini. Kemudian juga untuk Anda yang hari ini mungkin di kantornya ada upacara begitu ya, untuk Hari Pendidikan Nasional, karena mungkin hari Sabtu kemarin belum diadakan upacaranya begitu, karena kemarin ada juga beberapa teman saya yang mengatakan bahwa katanya hari ini akan ada upacara Hari Pendidikan Nasional dan kostumnya itu adalah baju adat yang sederhana gitu kalau nggak salah ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar apapun agenda kegiatan Anda. Jangan lupa awali dengan berdoa untuk kelancaran apa yang akan Anda kerjakan di hari Senin ini. Nanti pendengar, kami akan mengajak Anda untuk ikut kajian Mutiara Pagi ya, bersama dengan Ustazah yang akan mengisi kajian kita pagi hari ini. Tapi sebelumnya, kami akan mengajak Anda untuk menyimak murtal Quran yang akan membacakan surat Al-Isra ayat 9 sampai dengan 11.

Suatu hari, seorang lelaki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua umat Islam, dan mengadukan tetangganya. Lelaki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tetanggaku ini telah mengambil tanahku secara tidak sah." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil tetangganya dan bertanya, "Benarkah engkau telah mengambil tanah tetanggamu ini?" Tetangganya itu kemudian menjawab, "Iya, wahai Amirul Mukminin, tanah itu memang milikku." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian meminta bukti kepemilikan tanah kepada tetangganya itu. Namun ia tidak bisa memberikan bukti. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian memutuskan bahwa tanah itu adalah milik lelaki yang mengadu. "Wahai tetanggaku, engkau telah berbuat zalim. Kembalikanlah tanah itu kepada pemiliknya." Dalam Islam, mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang sangat dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

0: saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi. Nanti kami ajak Anda untuk bergabung ya, menyampaikan pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Ustazah Rabiatul Adawiyah LCMA dari WAZIN ya, Organisasi Perempuan Alumni Al-Azhar Mesir. Beliau ini adalah Ketua Bidang Sosial Kemasyarakatan DPP WAZIN, sekaligus juga pengasuh Ponpes Nuruddin Alam Samarinda, maaf. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya Ustazah?
2: Alhamdulillah sehat
1: ya. Semoga juga semuanya dalam kondisi sehat. Pendengar, untuk Anda yang mungkin kondisinya lagi sakit atau mungkin masa penyembuhan, semoga juga cepat pulih kondisinya. Tema kajian kita pagi hari ini pendengar bersama dengan Ustazah Rabiatul Adawiyah LCMA, ini adalah Tadabbur Surah As-Sajdah. Untuk Anda nanti bisa menyimak dulu ya materi yang akan disampaikan oleh Ustazah, dan nanti kami tunggu gabung Anda dengan pertanyaan-pertanyaan Anda di 08 11 79 72 79 12, atau telepon ke 021 3441 499, dan juga di 344 0696. Silakan Ustazah.
2: Terima kasih Kak Fahri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih atas kesempatannya, dan juga para pemirsa Radio RRI Pro 1 Jakarta. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam iman dan Islam yang Allah jaga insya Allah. Hari ini kita akan bicara sedikit ya, sebagian daripada surah As-Sajdah. Yang mana surah As-Sajdah ini adalah salah satu surah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diperintahkan untuk membacanya setiap hari. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk membacanya setiap hari. Nah, ini ada pada hadis dari Jabir radhiyallahu anhu ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil as-sajdah wa tabarakalladzi biyadihil mulku, rawahu at-Tirmizi. Jadi Rasulullah itu tidak tidur ya sampai beliau membaca surah As-Sajdah dan juga surah Al-Mulk. Artinya setiap hari, setiap malam sebelum tidur. Kemudian juga ada sebuah hadis lagi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil fajri yaumal jum'ah alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insan hinu min ad-dahr. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, muttafaqun alaih. Artinya apa? Rasulullah juga menyuruh kita untuk mencontohkan ya, artinya menyuruh juga kita untuk membaca surah As-Sajdah ini ya dengan surah Al-Insan pada sholat subuh di hari Jumat. Artinya setiap Jumat pun pada subuh hari ya, sholat subuh kita diperintah untuk berjamaah dan juga membaca, yang mana imamnya itu membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan ya. Banyak masjid-masjid kita di Indonesia ini sudah mengamalkan sunnah Rasulullah ini. Nah, artinya apa? Bahwa ketika ada surah yang disuruh oleh Allah untuk dibaca berulang-ulang, maka surah itu artinya memiliki keutamaan ya. Nah, ini yang harus kita sehingga kita perlu mentadaburinya gitu ya. Nah, baik, singkat saja ya, bahwa ayat-ayat yang ada di surah As-Sajdah ini ingin memberikan kepada hati kita itu sebuah keyakinan ya, sebuah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah itu adalah pencipta, dan nanti banyak ya intisari dari surah As-Sajdah ini yang jelas adalah kita akan yakin sehingga kita bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama adalah ada di ayat 1 ya. Ayat 1 sampai 3 ini adalah keyakinan kita kepada kitab dan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ayat pertama adalah alif lam mim. terdiri dari ayat-ayat dari huruf hijaiyah ya, yang tidak, yang menurut yang rajih, menurut para ulama ini tidak bisa diartikan ya. Alif lam mim ini adalah huruf-huruf ya, huruf-huruf hijaiyah, yang mana Al-Qur'an itu terdiri dari huruf-huruf hijaiyah ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menantang ya kaum kafir Quraisy pada waktu itu, yang mereka itu berbahasa yang sama, yaitu bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah ini ya. Jadi walaupun mereka ditantang karena mereka sebagai ahli bahasa, ahli syair, mereka ada di puncak sastra Arab pada saat itu, tapi mereka tidak mampu membuat satu ayat pun seperti Al-Qur'an. Nah, ini menjadi pesan buat kita bahwa Al-Qur'an itu bukan karya manusia, bahwa Al-Qur'an itu adalah mukjizat ya, yang harus kita yakini. Nah, kemudian ayat yang kedua adalah tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin, bahwa kitab Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kitab-kitab yang lain itu biasanya ada keraguan ya, penulisnya minta dikoreksi, ada revisi, tapi Al-Qur'an tidak ada keraguan, tidak perlu direvisi ya. Dari Rabbil Alamin, Tuhan yang Maha Memelihara ya, dan Tuhan yang Maha Pengasih. Rabb itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Pemelihara, Maha Penyayang gitu kan. Sifat Rabb ini ada pada seorang ibu ya, seorang ibu disebut dengan Rabbatul Bait, pemelihara atau pengatur rumah gitu kan, sehingga ada sifat kasih sayangnya. Nah, salah satu dari sifat kasih sayang Allah adalah menurunkan kitab ini untuk ini. Nah, ayat ketiga ya, am yaqulu naftarah, apakah mereka orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan bahwa kitab ini diada-adakan oleh Muhammad ya. Ini adalah redaksi ketakjuban ya, keheranan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, mereka mengada-ngadakan, padahal orang kafir Quraisy tahu bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis, dikenal dengan sifat al-amin. Nah, tapi mereka tetap mengatakan seperti itu. Ini sebuah keheranan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal huwal haqqu min rabbik, Al-Qur'an ini adalah kebenaran dari Tuhan untuk memberikan petunjuk ya kepada kaum kafir Quraisy. Nah, kemudian ayat keempat nih. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah itu pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Banyak ya yang mengaku Tuhan, tapi tidak ada satupun yang mengaku bahwa mereka menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi untuk memberikan keyakinan di hati kita adalah, satu, kita harus meyakini dari ayat ini adalah Allah pencipta. Kemudian ayat selanjutnya, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Ya, Allah itu pengatur, ya, mudabbir, pengatur segala urusan, banyaknya urusan di dunia ini. Allah yang mengatur dari urusan rezeki, takdir, kehidupan, ya. Orang yang lapar Allah beri makan. Ya, ada pertemuan, ada pernikahan, ada perceraian, ada kematian, ada ujian-ujian, ada perintah-perintah Allah. Semua itu adalah Allah yang mengatur. Ya, ada yang mengatakan itu lewat perintah Allah kepada para malaikat ya, untuk mengatur urusan manusia kemudian melaporkannya. Wa ya'ruju tsumma ya'ruju ilaihi ya, kemudian segala urusan itu ya, segala amal soleh kita ini diangkat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat ya, pada subuh dan asar gitu ya. Para malaikat itu sip-sipan subuh dan asar untuk melaporkan ya, setelah diberikan urusan itu diatur, kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta laporan dari para malaikat bagaimanakah manusia menanggapi perintah-perintah dan urusan-urusan yang telah Allah atur itu, apakah taat atau ingkar ya. Dan Allah menanyakan kepada para malaikat, bagaimana engkau tinggalkan pada waktu asar ya, malaikat siang nanti kembali kepada Allah yang rujuk ilaihi pada sore hari, dan malaikat sore ya akan kembali kepada Allah melaporkan pada subuh ya, dan mereka berjalan-jalan ya untuk naik dan turun ke langit dan ke bumi. Nah, makanya kita harus sholat subuh dan asar, dan juga berzikir, zikir pagi, zikir sore itu ya, jangan terlambat gitu, sehingga laporan kepada Allah itu kita ditinggalkan oleh para malaikat, itu dalam keadaan sedang taat kepada Allah SWT. Nah, kemudian apa lagi yang Allah lakukan ya? Zalika alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Sehingga ketika kita tahu bahwa Allah itu maha mengetahui apapun yang kita lakukan, apapun yang terdetak di hati kita, apapun yang ada di pikiran kita, ya, niat-niat baik kita, niat-niat jahat kita, maka kita akan tidak berani melakukan yang buruk, walaupun itu dalam kesendirian kita. Kemudian ayat selanjutnya ayat 7, Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Allah juga telah membaguskan penciptaan segala sesuatu termasuk penciptaan manusia. Allah sempurnakan manusia, masya Allah. Ya, sehingga ada dengan empat perkara ini kita akan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu khaliqus samawati wal ard. Allah itu mudabbirul amr, ya, menciptakan kemudian mengatur, kemudian Allah itu maha mengetahui, dan Allah itu telah menyempurnakan manusia dan seluruh makhluknya, ya, diberikan segala alat, ya, untuk kita berpikir, disempurnakan panca indera kita untuk kita bisa beramal soleh, ya, sehingga kita meyakini Allah SWT. Baik, ini karena waktunya sangat singkat sekali, maka kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan ya, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Silakan, Kak.
1: Baik. Terima kasih Ustazah untuk pengantarnya dalam kajian kita pagi hari ini. Anda pendengar yang tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustazah, silakan kami tunggu gabung Anda pendengar dengan pertanyaan-pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Ini adalah tadabbur surah As-Sajdah. Silakan Anda sampaikan pertanyaan Anda 08 11 797 7912, atau yang mau telepon kami tunggu juga di 021 344 0696 dan juga di 344 1499.

0: Kita kembali lagi di Mutiara Pagi, pendengar masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, dan juga di Lental Phone masih ada Ustazah yang siap untuk menjawab pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita pagi hari ini, pendengar. Silakan Anda sampaikan pertanyaan Anda di 0811 797 7912. Masih bersama dengan Ustazah Rabiatul Adawiyah LCMA dari Wazin ya. Ustazah, langsung saja kita akan bahas pertanyaan dari pendengar. Yang pertama ada dari Pak Hendra. Selamat pagi Pak Hendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, dalam surah Az-Zajdah ada ayat tentang penciptaan manusia dari tanah. Bagaimana kita mentadaburi ayat ini agar bisa meningkatkan rasa syukur dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya Ustazah?
1: Iya, Hendra. Pak Hendra, mohon maaf. Hendra, pertanyaannya bagus sekali, Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kepada kita, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dari tanah. Nah, ini menunjukkan kepada penciptaan Nabi Adam. Ya, Nabi Adam itu dari tanah. Kemudian Allah menjadikan keturunan dari Nabi Adam itu dari saripati tanah, yaitu dari sperma yang hina ya, sperma yang menjijikan, seperti itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita itu berasal dari sesuatu yang hina dan tidak pantas untuk kita untuk sombong gitu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala bisa saja mematikan kita kapanpun saja, meniadakan kita kapanpun saja kalau seandainya kita sombong gitu. Jadi manusia itu asalnya adalah hina, tetapi dengan keyakinan dan ketaatannya dia akan ditingkatkan oleh Allah derajatnya, ya, akan dimasukkan kepada Allah ke surganya, ya, akan mendapatkan kemanisan iman, akan diangkat oleh Allah menjadi hamba yang diakui oleh Allah sebagai hamba Allah, ya. Tentu saja label atau status hamba Allah itu sangat tinggi sekali dan tidak sembarangan orang ya. Mungkin kita mengaku sebagai hamba Allah, tapi belum tentu Allah mengakui kita sebagai hamba Allah. Karena misalnya perangai kita, kelakuan kita itu lebih menghamba kepada materi, lebih menghamba kepada manusia gitu ya. Nah, sebagaimana di surah Al-Isra misalnya, Allah Subhanahu Wa Taala bilang, Subhanalladzi asra bi 'abadihi. Rasulullah itu diakui sebagai hambanya gitu. Jadi ketika kita ingin diakui oleh Allah sebagai hamba Allah, maka kita harus ingat ya bahwa kita itu dijadikan dari hal yang hina, hanya keyakinan kita dan ketaatan kita lah yang bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah ya. Walaupun kita mungkin di sisi manusia itu terasa tidak dihargai gitu kan, atau mungkin dicemooh ketika kita berpegang teguh kepada prinsip kita dan syariat kita hanya taat kepada Allah, mungkin ada orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang kita pegang gitu, maka kita hanya mengharapkan validasi itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan derajat itu hanya di mata Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Baik. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Berikutnya ada juga dari Bu Ratna yang ada di Tebet. Selamat pagi Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, di surat As-Sajdah ada pembahasan tentang orang yang berpaling dari ayat Allah. Apakah ciri-cirinya di kehidupan modern seperti sekarang ini, Ustazah?
1: Baik, bagus sekali Bu Ratna pertanyaannya ya. Jadi kalau kita lihat itu ada di ayat dari mulai ayat 12 ya. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Di ayat 14 ya. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Nah, jadi dikatakan di sini Allah Subhanahu Wa Taala ketika di hari kiamat ya, ketika di hari kiamat para pendosa, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka di ayat 11 disebutkan mereka tertunduk, mata mereka, kepala mereka tertunduk, dan mereka minta dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh ya. Setelah melihat azab neraka mereka baru yakin dan mereka minta dikeluarkan ya untuk beramal soleh ya. Tetapi tidak bisa lagi, sudah terlambat ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan zuku, rasakanlah azab neraka ya, bima nasitum, karena kalian telah melupakan pertemuan dengan Allah. Ya, jadi ciri-cirinya adalah mereka melupakan hari kiamat di mana kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kemudian juga di ayat, kalau kita melihat ciri-cirinya di ayat ke-20 ya, fa'amal ladzina fasaqu, ya. Ma'arodo anha nih, di ayat 22 ya kafarid ya, kita lihat lagi di ayat kedua. Summa a'arodo anha, wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi summa a'arodo anha. Mereka telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat-ayat Allah. Ya. Sudah diperingatkan, mereka sudah tahu, mereka sudah paham ya. Karena orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, mereka itu sudah kenal dengan Nabi Muhammad. Mereka kenal bahwa pencipta langit dan bumi bukan selain Allah gitu kan. Tapi mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau tahu kenapa mereka berpaling dari Allah. Karena mereka tidak mau berjumpa dengan Allah. Karena keingkaran mereka, karena mereka hanya berpegang kepada hawa nafsu mereka, sehingga mereka tidak mau bertemu dengan Allah. Kita bisa ilustrasikan dengan seorang anak. Seorang anak yang sudah taat sama Allah, sama ibunya, sama ayahnya, pasti mau ketemu sama ayahnya. Tapi anak yang selalu ingkar, selalu membantah perintah ayah dan ibunya, maka mereka akan tidak mau bertemu, tidak mau pulang ke rumah, tidak mau bertemu dengan ayah ibunya, karena tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Seperti itulah orang-orang kafir. Mereka berpaling dari perintah-perintah Allah, dan mereka juga tidak mau kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan mereka di dunia. Seperti itu, Pak.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Berikutnya ada juga dari yang tidak mau disebutkan namanya. Ustazah, bagaimana kalau kondisinya saya baru belajar baca Al-Quran, masih belum lancar dan tidak membaca terjemahannya? Apakah juga mendapatkan pahala yang besar, Ustazah?
1: Ya, terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Mendapat pahala, ya Ibu. Tetapi tentu saja pahala itu akan bertingkat-tingkat derajat-derajat. Okay. Sesuai dengan usaha kita. Ya, jadi kalau kita masih terbata-bata membaca Al-Quran, tetap membaca Al-Quran, tetapi juga harus tetap belajar. Ya, yang salah adalah kalau kita tidak belajar lagi. Ya, orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, masih kesulitan, itu mendapatkan dua pahala. Tetapi orang yang sudah pandai membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar, yaitu bersama para malaikat, para orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para syuhada ya, para nabiin gitu, akan dibangkitkan juga bersama-sama. Maka tentu saja kita harus meningkatkan ya Bu, meningkatkan kualitas bacaan kita. Sebagaimana sekarang ini sudah banyak sekali lembaga-lembaga yang mengajarkan tahsin, perbaikan bacaan Al-Quran, dan juga kita juga meningkatkan pemahaman kita dan tadabur kita kepada ayat-ayat yang kita baca, karena tujuan dari kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu adalah untuk mendapatkan petunjuk, bukan hanya membaca berulang-ulang terus kita lomba-lomba sama teman kita banyak, apalagi di bulan Ramadan ya, oh saya sudah hafal sekian kali, bukan itu yang dituju, tapi yang dituju adalah hidayah yang turun kepada kita. Semakin kita membaca, semakin diulang-ulang, semakin kita tadaburi, maka hidayah itu akan kita dapatkan. Itulah tujuan daripada penurunan Al-Quran untuk memberi petunjuk kepada manusia.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Sebelum kita akhiri kajian pagi hari ini, silakan sampaikan pesan penutup Ustazah.
1: Oke, baik. Jadi Surah Sajdah ini tujuannya adalah untuk menanamkan keyakinan. Ya, bagaimana dikatakan ya bahwa keyakinan itu akan turun kepada kita dengan kita semakin mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin melanjutkan sedikit ya Kak Farid tentang bagaimana caranya kita mendapatkan keyakinan yang semakin besar di hati kita untuk bekal kita nanti, bekal kita tunduk kepada Allah dan bekal kita untuk mendapatkan janji Allah itu surga. Yaitu yang pertama tadi yang sudah kita jelaskan tadi tentang bahwa, tentang meyakini bahwa Allah itu pencipta, Allah itu pengatur, Allah itu maha mengetahui, dan Allah itu telah menyempurnakan penciptaan segala sesuatu ya, termasuk manusia. Kemudian juga yang akan menambah keyakinan kita itu adalah di surah ke-8 ya, dan ke-9 bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia itu dari air mani, kemudian menyempurnakan kita dengan pendengaran, penglihatan, dan hati yang merasa, hati yang meyakini. Kemudian juga dengan peristiwa-peristiwa ya, yang digambarkan oleh Allah pada ayat ke-11, ke-12, ke-13, dan ke-14. Ya, bagaimana para pendosa itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan merasakan azab yang pedih ya. Dan kemudian ayat ke-15 juga innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ya, dan orang-orang yang beriman itu dia akan, kalau seandainya dia dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan tersungkur, bersujud, bertasbih, bertahmid ya, dan mereka tidak sombong. Nah, inilah yang penting bagi kita untuk tidak sombong dengan adanya kita yang diciptakan dari yang hina ya, walaupun kita sudah memiliki segala hal dan kita merasa sudah berilmu, tapi kita tidak boleh sombong sedikit pun, dan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ayat ke-17 ya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini yang kita inginkan, bahwa surga yang kita yakini itu akan sangat indah pada masanya nanti ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan apa yang dijanjikan kepada kita itu tidak terbayangkan oleh hati manusia, tidak pernah dilihat oleh mata manusia, dan tidak pernah didengar narasinya ya oleh telinga manusia. Mudah-mudahan hal ini menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu.
0: Amin, amin, amin, amin. Baik. Terima kasih Ustazah untuk kajiannya pagi hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar untuk kajian kita pagi hari ini di Mutiara Pagi ya, bersama dengan Ustazah Rabiatul Adawiyah LCMA. Beliau ini adalah Ketua Bidang Sosial Kemasyarakatan DPP Wazin, sekaligus juga pengasuh Pondok Pesantren Nuruddin Salam Samarinda. Anda yang sudah menyimak kajian Mutiara Pagi, kami ucapkan terima kasih. Besok Anda bisa ikuti kembali ya Mutiara Pagi di 91.2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
3: Kilau Pancasila,

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: kita akan mempersiapkan dan segera saya akan duduk bersama dengan Menteri LH yang baru, Bapak Jumhur Hidayat, untuk merumuskan bersama apa yang menjadi arahan pemerintah pusat.
1: Terungkap ada salah satu kelurahan tidak memiliki SMP dan SMA negeri, sehingga dari sisi hak anak SMP SMA untuk bersekolah terdekat itu menjadi tidak terpenuhi.
2: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Selia dan Jamil. Sari berita penting, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan penanganan sampah di ibu kota. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasih Mufidayanti menyoroti masih adanya kelurahan di Jakarta yang belum memiliki sekolah negeri. Berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan penanganan sampah di ibu kota. Berikut reporter Noviana Gebi melaporkan selengkapnya.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait rencana pembatasan pembuangan sampah dari Jakarta ke tempat pengolahan sampah terpadu TPST Bantar Gebang Bekasi yang akan berlaku mulai 1 Agustus 2026. Pramono menyatakan kesiapannya untuk segera melakukan langkah strategis dengan pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan tersebut bukanlah sebuah larangan total, melainkan bagian dari penataan ulang yang memerlukan persiapan matang. Pramono mengaku optimis bahwa persoalan krusial mengenai volume sampah Jakarta dapat diselesaikan melalui komunikasi lintas sektoral. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta, Minggu 3 Mei 2026.
4: Yang pertama untuk TPST Bantar Gebang, bukan nggak boleh. Kita akan mempersiapkan dan segera saya akan duduk bersama dengan Menteri LH yang baru, Bapak Jumhur Hidayat, untuk merumuskan bersama apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Dan saya meyakini pasti akan bisa segera tertangani.
3: Seperti diketahui sebelumnya, kebijakan pembatasan ini dipicu oleh kondisi TPST Bantar Gebang yang disebut telah mencapai batas maksimal daya tampung. Pemerintah berencana memangkas volume kiriman sampah dari Jakarta hingga 50% dari jumlah biasanya per 1 Agustus 2026. Selain masalah kapasitas, insiden longsor yang terjadi di lokasi beberapa waktu lalu menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengambil tindakan preventif. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
2: Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasih Mufidayanti menyoroti masih adanya kelurahan di Jakarta yang belum memiliki sekolah negeri. Berikut Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
5: Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasih Mufidayanti menyoroti ketimpangan akses pendidikan di Jakarta menyusul temuan adanya kelurahan yang belum memiliki fasilitas sekolah negeri, baik jenjang sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Kondisi itu dinilai mencederai hak anak untuk mendapatkan pendidikan di lokasi terdekat dari tempat tinggalnya. Temuan tersebut diperoleh Kurniasih saat melakukan kunjungan reses di 3 titik di Jakarta. Dalam pertemuan dengan perwakilan pengurus RT, RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan, terungkap ketiadaan sekolah negeri di tingkat kelurahan menjadi kendala utama bagi warga. Kurniasih mengaku akan membawa data temuan itu untuk dibahas dengan Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta yang membidangi kesejahteraan rakyat dan pendidikan. Demikian disampaikan Kurniasih kepada wartawan di Jakarta beberapa waktu lalu.
1: Kita melakukan reses di 3 titik dan salah satunya adalah ketemu dengan RT, RW, LMK, birokrat masyarakat. Nah, di situ terungkap ada salah satu kelurahan tidak memiliki SMP dan SMA negeri. Saya nggak perlu sebutin nama kelurahannya, sehingga dari sisi hak anak SMP SMA untuk bersekolah terdekat itu menjadi tidak terpenuhi. Dan tentu saja ini akan kami catat, dan karena ini SMP itu kan wewenangnya ada di dinas pendidikan, dinas kota kabupaten, dan SMA itu wewenangnya ada di provinsi. Nah, nanti insya Allah kami akan berkolaborasi dengan teman-teman di DPRD Provinsi DKI Jakarta, Komisi E.
5: Lebih lanjut, Kurniasih menegaskan persoalan ketiadaan sekolah itu berdampak langsung pada mekanisme penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Mengingat sistem PPDB sangat bergantung pada pemetaan zonasi, siswa yang tinggal di kelurahan tanpa sekolah negeri secara otomatis kehilangan peluang dalam persaingan masuk sekolah melalui jalur jarak rumah. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
2: Memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia, Mutia Hafiz menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan dunia pers di era digital. Berikut Maiska Dereisa melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan dunia pers dan penyiaran di era digital. Hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid dalam peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia yang diselenggarakan di Arena Car Free Day Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Minggu 3 Mei 2026. Menurut Mutia, arus informasi yang semakin cepat menuntut media untuk tetap menjaga akurasi dan kualitas informasi yang disampaikan kepada publik. Ia menegaskan bahwa informasi yang benar merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga oleh insan pers.
7: Yang menjadi bagian dari hak adalah informasi yang benar. Jadi kita harus selalu menjaga itu, karena itu memang perintah undang-undang. Dan bagi kami yang sebelumnya juga adalah jurnalis, seperti teman-teman yang hadir saat ini, itu adalah pasal yang bagi kami seperti kitab suci. Bagi seorang jurnalis, bahwa tugas kita adalah juga memberikan informasi yang benar sebagai bagian tugas kita sebagai warga negara untuk mematuhi Undang-Undang Dasar Pasal 28.
6: Selain itu, Mutia juga menyoroti tantangan keberlanjutan industri media yang semakin kompleks di tengah disrupsi digital. Pemerintah lanjutnya akan terus berkolaborasi dengan pelaku industri untuk menjaga ekosistem pers yang sehat dan berkelanjutan. Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia ini menjadi momentum bagi insan pers untuk terus menjunjung profesionalisme serta menjaga kepercayaan publik melalui informasi yang akurat dan berimbang. Demikian dari Jakarta, Maiska Dareisa melaporkan.
2: Badan Musyawarah Masyarakat Bina resmi melantik Firdaus Juwaid sebagai Ketua Umum DPP BMMB periode 2026 sampai dengan 2030. Berikut Denny Sumardi melaporkan selengkapnya.
8: Badan Musyawarah Masyarakat Bima resmi melantik kepengurusan baru periode 2026-2030. Organisasi yang berdiri sejak tahun 1970-an ini menetapkan Firdaus Juwaid sebagai Ketua Umum DPP BMMB 4 tahun ke depan. Usai dilantik, Firdaus menyampaikan ia bersama jajaran pengurus akan membawa organisasi ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah untuk pembangunan Kabupaten Bima. Firdaus mengatakan sebagai organisasi yang memiliki anggota puluhan ribu orang, memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan di masa depan.
9: Ke depan, BMMB ini harus menjadi mitra strategis Pemda yang ada di Kabupaten Minasana untuk pembangunan Kabupaten Bima. Jadi BMMB akan mengambil bagian di situ sebagai tangan-tangannya pemerintah daerah untuk memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk membangun daerah itu. Jadi itu pengurus yang sekarang ini yang akan dikuatkan gitu. Jadi buat sinergi antara Jakarta dan Bima gitu.
8: Pada kesempatan yang sama, Ketua Penyelenggara Kaharudin Sulaiman berharap kepengurusan baru dapat membuat Badan Musyawarah Masyarakat Bima ke era baru dengan gaya, energi, dan semangat yang baru. Kaharudin menjelaskan ada 4 program prioritas yang siap dijalankan mulai dari Rakernas, inventarisasi anggota, menyatukan seluruh tokoh-tokoh Bima menjadi kekuatan besar, dan pengadaan sekretariat.
10: Harapannya adalah supaya pengurusan ini solid, guyup, dan benar-benar membuat BMMB membawa ke era baru, gaya baru, energi baru, semangat baru. Program prioritas adalah yang pertama, kita akan inventarisasi seluruh anggota, database yang pertama. Yang kedua, Rakernas tentu yang paling pertama.
8: Kepada ribuan anggota BMMB, Kaharudin berpesan untuk guyup, bersatu, dan menjadikan organisasi sebagai wadah untuk memajukan daerah Bima serta mendukung berbagai program pemerintah. Demikian Denny Supriyadi, RRI Jakarta melaporkan.
2: Ekosistem produksi tempe rumahan di Jakarta Utara menyimpan kisah unik di balik prosesnya, dari dapur sederhana hingga menjadi penopang hidup banyak warga. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan selengkapnya.
11: Industri tempe rumahan di Jakarta terus bergeliat berkat tangan-tangan terampil seperti Pak Karom 50 tahun. Dengan pengalaman bertahun-tahun, Karom menunjukkan bahwa menjadi pengrajin tempe bukan sekedar pekerjaan fisik, melainkan juga seni memahami karakter bahan baku di tengah dinamika cuaca ibu kota. Setiap harinya, Pak Karo mengolah sekitar 100 kg kacang kedelai secara mandiri. Dari jumlah tersebut, ia mampu menghasilkan sekitar 40 hingga 42 lonjor tempe dengan panjang masing-masing mencapai 2,4 meter. Meski bekerja di satu lokasi yang sama dengan pengrajin lainnya, Karo menjelaskan bahwa sistem kerja di tempat tersebut cukup unik. Untuk tenaga dan keterampilannya, Karo menerima upah sekitar 100 ribu per hari. Waktu pengerjaan tergolong efektif, yakni maksimal 6 jam sehari. Berbeda dengan beberapa perajin lain yang menggunakan sistem setoran atau perantara, tempe hasil produksi Karom didistribusikan langsung ke pasar.
12: Berapa kilo?
13: Saya
12: produksi satu hari 100 kilo.
13: 100 kilo kacang kedelai. Proses produksinya berapa lama tuh untuk jadi tempe?
12: Dari proses pertama sekali itu 4 hari sampai penjualan.
13: 4 hari sampai penjualan?
12: Iya, hari keempat penjualan.
13: Ini dijualnya kemana berarti?
12: Saya ada di loper juga, ada dijual sendiri di pasar juga.
13: Loper tuh gimana maksudnya? Ada yang ngambil?
12: Iya, ada yang ngambil,
4: ngirim.
12: Jadi untuk dijual lagi.
13: Tapi kalau saat ini berarti hitungannya gimana? Jualnya ke perlonjor atau gimana? Kalau ke
12: Perpotong.
13: Iya. Berapa tuh perpotong?
12: Biasanya satu lonjor itu dipotong 7, harganya 10 ribuan.
13: 10 ribuan.
12: Iya, betul.
13: Tapi kalau misalkan dalam 100 kilo bisa jadi berapa lonjor berarti?
12: Kalau hitung sampai sekarang sih saya belum ngitung ya. Tapi kalau omset mungkin bisa.
13: Nah, iya deh tuh.
11: Bagi Karom, tantangan terbesar dalam membuat tempe adalah faktor cuaca. Ia memiliki filosofi unik bahwa tempe memiliki karakter yang mirip dengan manusia dalam hal sensitivitas suhu. Meski permintaan tempe cenderung stabil, ada kalanya Karom menghadapi hari-hari sepi pembeli. Dedikasi perajin seperti Karom memastikan pangan protein terjangkau ini tetap tersedia di meja makan masyarakat. Meskipun mereka harus beradaptasi dengan kenaikan harga bahan baku dan fluktuasi cuaca yang tidak menentu. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
2: Gaungkan Piala Dunia Sepak Bola 2026, TVRI gelar Fun Walk Bola Gembira di Car Free Day Jakarta Minggu pagi kemarin. Selengkapnya dilaporkan Setio Agung.
14: Bola Gembira itu adalah judul aktivasi yang kami ambil TVRI supaya apa? Supaya
15: Televisi Republik Indonesia atau TVRI menggelar Fun Walk bertajuk Bola Gembira di Jakarta Minggu pagi kemarin. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut Piala Dunia Sepak Bola 2026 dan digelar serentak di 34 stasiun TVRI di seluruh Indonesia. Fun Walk berlangsung di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dengan rute dari depan Wisma Indosemen menuju Bundaran Hotel Indonesia, lalu kembali ke titik awal. Pelaksana tugas Direktur Utama TVRI, Rika Damayanti, mengatakan Fun Walk dan program Bola Gembira dirancang untuk menciptakan kemeriahan dan membangun keterlibatan publik dalam ajang Piala Dunia.
14: Bola Gembira itu adalah judul aktivasi yang kami ambil TVRI supaya apa? Supaya euforianya, supaya gegap gempitanya, supaya keterlibatan semua masyarakat dan unsur lapisan masyarakat itu bisa dapat masuk di dalam Bola Gembira.
15: Acara juga melibatkan kolaborasi lembaga pers yaitu Kantor Berita Antara dan Radio Republik Indonesia atau RRI. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha RRI, Jonas Markus Tuhuleru, mengatakan RRI sebagai pemegang sublisensi turut berperan mengamplifikasi siaran dan gaung Piala Dunia.
16: Melalui TVRI nasional ya, maupun TVRI sport dan juga lewat siaran RRI. Tapi juga nanti diamplifikasi oleh Antara dalam bentuk video dan lain sebagainya. Dan karena itulah kemudian RRI mengambil peran secara bersama-sama untuk mengamplifikasi pelaksanaan Piala Dunia yang akan berlangsung di bulan Juni nanti.
15: Acara semakin meriah ketika masyarakat turut serta sembari mengikuti berbagai aktivitas seru seperti permainan tendang bola dan kuis trivia sepak bola. Felix, warga Jakarta dan seorang tifosi, sebutan penggemar tim nasional Italia, menyambut baik langkah TVRI menyiarkan Piala Dunia.
17: Puji Tuhan, pemerintah kita memperhatikan minat dari masyarakat terutama di bidang sepak bola. Dengan adanya hak siar dari TVRI ini berarti pemerintah masih melihat, mengayomi lah apa yang diinginkan oleh masyarakat.
15: TVRI dijadwalkan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Masyarakat dapat menyaksikan pertandingan melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport. Selain itu, masyarakat juga dapat menggelar nonton bareng atau nobar secara resmi dengan terlebih dahulu mendaftar melalui situs web TVRI. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.

0: Dagang sayuran di Pasar Badak, Asep mengungkapkan harga bawang merah jenis Brebes kini menyentuh angka Rp52.000 per kilogram. Padahal dalam kondisi normal, komoditas unggulan ini biasanya dipasarkan pada kisaran harga Rp40.000 per kilogram. Menurutnya, kualitas hasil panen akibat intensitas hujan tinggi di daerah asal dipicu menjadi penyebab utama berkurangnya stok bawang merah yang masuk ke pasar lokal Paneglang.
1: Bawang sekarang sedang meroket dari Rp40.000 per kilo, sekarang nyampe Rp52.000. Banyak penurunan pembeli mah, karena tidak sesuai dengan harga sembako yang sangat meroket, semacam bawang merah, gitu, kebutuhan sehari-hari, gitu.
0: Yang menyebut kenaikan harga ini tidak terjadi pada bawang merah saja, namun hampir menyeluruh pada bumbu dapur lainnya meski dengan persentase berbeda. Sementara pedagang lain, Olis menyebutkan, kenaikan bawang merah merupakan yang paling signifikan dibandingkan komoditas seperti bawang putih yang masih stabil di harga Rp35.000 per kilogram. Faktor cuaca ekstrim diklaimnya menyebabkan banyak petani mengeluh gagal panen sehingga distribusi barang ke pasar-pasar tradisional menjadi terhambat. Olis merinci, harga cabai merah saat ini terpantau masih bertahan di kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram sejak masa libur Lebaran. Adapun jenis cabai oranye, harganya berfluktuasi, berada di rentan Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram tergantung ketersediaan pasokan harian dari petani. Berbeda dengan bawang, Olis menyebut harga tomat justru menunjukkan tren penurunan ke angka Rp8.000 per kilogram setelah sebelumnya sempat melambung tinggi.
2: Jelas sangat berpengaruh, kan konsumen yang tadinya beli 1 kilo jadi seperempat gitu. Untuk kebutuhan dapurnya mungkin ya agak sedikit bertambah budgetnya.
0: Salah seorang pembeli, Dede, mengungkapkan lonjakan harga bawang merah ini mulai membebani daya beli masyarakat, terutama para ibu rumah tangga. Menurutnya, kini ia cenderung mengurangi volume pembelian guna menyiasati anggaran belanja dapur yang semakin membengkak.
3: Saya berharap kepada pemerintah harga bawang merah supaya kembali normal.
4: Oh, jadi biar belinya bisa banyak lagi ya?
3: Belinya bisa banyak lagi saya.
0: Kenaikan harga yang terjadi sejak masa Lebaran ini dinilainya sangat memberatkan beban ekonomi rumah tangga kelas menengah ke bawah. Kepastian stok dan keterjangkauan harga dianggapnya menjadi keinginan utama masyarakat agar kebutuhan gizi keluarga tetap terpenuhi dengan baik. Ia berharap adanya kebijakan strategis untuk menekan laju kenaikan harga kebutuhan pokok agar kembali terjangkau oleh masyarakat. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
5: Gedung Terpadu Sekolah Rakyat Kabupaten Lebak siap digunakan tahun ajaran baru 2026. Selengkapnya dilaporkan Jeliah Winarti.
6: Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Terpadu Permanen di Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak saat ini masih berlangsung dan ditargetkan rampung pada Juni 2026. Gedung tersebut direncanakan mulai digunakan pada tahun ajaran baru 2026 sebagai pusat kegiatan belajar mengajar bagi siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Lela Gifti Seleria, menyampaikan kehadiran sekolah terpadu ini diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya dari keluarga kurang mampu. Proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam pemerataan pendidikan. Ia menjelaskan siswa yang akan menempuh pendidikan di sekolah tersebut mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA. Seluruh proses belajar mengajar direncanakan berlangsung dalam satu kawasan terpadu termasuk dengan fasilitas asrama bagi para siswa.
7: Udah kalau target mah kan Panggarangan itu selesai di Juni ya Bu ya. Maksudnya sarana tersedia lah di Juni, tapi kemarin saya sudah komunikasi dengan Satker PU, Kementerian PU, bahwa Juni itu akan siap untuk peserta didik 2026-2027. Sepertinya yang prioritas ke ruang kelas, ruang-ruang prioritas saja sih kalau untuk penyelesaian keseluruhannya kemungkinan di Agustus berjalan sambil berjalan.
6: Meski demikian, Nela mengakui bahwa pada tahap awal operasional kegiatan belajar mengajar kemungkinan baru akan memanfaatkan fasilitas utama seperti ruang kelas dan asrama. Sedangkan sejumlah fasilitas pendukung lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Di sisi lain, proses penerimaan siswa baru juga tengah dipersiapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lebak melalui pendamping program Keluarga Harapan PKH. Pihaknya saat ini melakukan verifikasi data calon siswa. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.

Sekian warta berita saat ini pendengar. Pemprov DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan penanganan sampah di ibu kota. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasi Mufidayanti menyoroti masih adanya kelurahan di Jakarta yang belum memiliki sekolah negeri. Itulah berita yang sudah kami udarakan pendengar. Berita selanjutnya akan kami sampaikan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Warta berita pagi ini juga bisa Anda baca di portal berita resmi kami rri.co.id.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi pendengar untuk Anda yang mungkin juga sekarang ini sudah siap-siap ya menuju ke tempat aktivitas Anda. Semoga nanti lancar-lancar perjalanan Anda. Masih di Jakarta pagi ini pendengar, sampai dengan jam 10 pagi nanti akan ada banyak informasi menarik. Di antaranya adalah polisi memeriksa 31 saksi terkait dengan kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Kemudian juga ada terkait dengan kemarin ya, ada pengemudi mobil begitu yang menabrak pedagang buah dan ini tabrak lari. Polisi memburu pengemudi Pajero yang tabrak lari pedagang buah di Kalimalang. Informasi nanti akan kami sampaikan pendengar di Jakarta pagi ini. Dan Anda yang masih ingin berbagi informasi bersama dengan kami juga, kami tunggu informasinya terkait dengan traffic atau mungkin cuaca di tempat Anda pagi hari ini seperti apa cuacanya. Sampaikan di 08 11 79 72 72.

0: Di luar sana kayaknya mataharinya lagi agak sedikit tertutup awan gak sih pendengar, kalau di tempat Anda seperti apa? Kalau di kawasan Merdeka Barat ya, kok saya lupa jalan apa gitu namanya di depan. Kawasan Medan Merdeka Barat sepertinya mataharinya masih belum cukup terlihat begitu. Masih ada sedikit tertutup awan. Kalau di tempat Anda seperti apa pagi hari ini? Silakan Anda sampaikan di 08 11 79 72 79 12. Pendengar, Polda Metro Jaya telah memeriksa 31 saksi terkait dengan kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada tanggal 27 April kemarin ya. Saksi berasal dari berbagai pihak, termasuk juga ada korban, ada petugas KAI, penjaga palang, dan juga warga sekitar. Kasus ini sekarang ini masuk ke tahap penyidikan dan ditangani oleh Ditreskrimum ya. Polisi telah melakukan olah TKP, kemudian juga mengumpulkan barang bukti, kemudian juga memeriksa CCTV, serta berkoordinasi dengan rumah sakit dan pihak terkait. Selanjutnya, penyidik akan memeriksa instansi seperti Dinas Tata Ruang, kemudian juga PU, operator taksi, dan juga Dijen Perkeretaapian. Kecelakaan ini bermula dari taksi yang mogok ya di pelintasan kereta, kemudian ditabrak oleh KRL, dan dampaknya KRL berhenti darurat dan kemudian ditabrak oleh kereta api Argo Bromo Anggrek dari belakang. Dan insiden ini menewaskan 16 orang dan juga melukai puluhan lainnya. Kita berharap cepat ada titik terang begitu ya, dan kemudian juga di kemudian hari tidak terjadi lagi kejadian seperti ini. Kita akan pantau kondisi cuaca pagi hari ini seperti apa di radar cuacanya BMKG. Pendengar, kami sudah terhubung dengan perakirawan BMKG, ada Mbak Nurmayati. Selamat pagi, Mbak Nurma.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bagaimana untuk pantauan pagi hari ini dan perakirannya akan seperti apa hari ini?
1: Oke, baik. Sebentar ya. Pada pagi, baik kepada para pendengar, pantauan cuaca pada pagi hari ini di wilayah Jabodetabek secara umum berawan hingga berawan tebal, kemudian terdapat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Seribu. Kemudian pada pagi hari pada hari ini untuk cuaca di wilayah Jabodetabek diprediksi pada pagi hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, kemudian menjelang siang berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Jabodetabek. Selanjutnya pada siang hingga sore hari terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian wilayah Kota Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten, dan juga Kota Bogor. Kemudian pada malam hari, secara umum cuaca berawan hingga berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di bagian wilayah Kepulauan Seribu lagi.
0: Baik, kemudian kisaran suhunya berapa untuk Jakarta hari ini?
1: Mohon maaf, gimana?
0: Kisaran suhunya berapa hari ini untuk Jakarta?
1: Untuk kisaran suhu pada hari ini di wilayah Jakarta sendiri berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius.
0: Baik. Kemudian kalau untuk jalur penyeberangan laut di sekitar Jakarta seperti apa?
1: Baik. Kemudian untuk penyeberangan untuk di wilayah Selat Sunda dan juga Laut Bali sendiri itu terpantau kondusif, diprediksi kondusif juga dengan ketinggian gelombang sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Namun perlu diwaspadai kepada terutama bagi para nelayan di sekitar Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, itu diprediksi terdapat gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter.
0: Baik. Kalau untuk jalur penerbangan bagaimana?
1: Baik, untuk jalur penerbangan sendiri harap diwaspadai karena terdapat potensi pertumbuhan awan simi di sekitar wilayah pesisir utara Aceh hingga ke wilayah Selat Malaka, kemudian di sekitar wilayah Selat Sunda hingga di pesisir utara Pulau Jawa dan juga di sekitar wilayah Maluku dan juga di Papua Barat Daya.
0: Baik, untuk pendengar kami yang ingin mengupdate kondisi cuaca terkini, Mbak Nurmayati bisa akses kemana?
1: Baik, mungkin kepada para pendengar harap diwaspadai potensi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu, serta juga harap diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang yang dapat terjadi. Dan juga untuk informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website www.cuaca.bmkg.go.id, kemudian di aplikasi mobile Info BMKG dan juga di media sosial @info_bmkg.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya. Selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Demikian pendengar untuk informasi perakiran cuaca bersama dengan perakiran BMKG Nurmayati. Nanti pendengar, kami akan menawarkan 3 tema ya untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini. Anda yang menentukan tema mana yang akan kita bahas bersama dengan narasumber.

0: Bersama saya Tiara Mustika, inilah Warta Parlemen. DPR RI menyampaikan duka cita mendalam atas insiden kecelakaan kereta api yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 lalu. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengingatkan akan bahaya perlintasan sebidang, terutama yang berstatus liar dan minim pengawasan. Ia juga meminta diadakannya evaluasi menyeluruh terhadap operasional kereta api seluruh Indonesia agar kecelakaan tidak berulang. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pengesahan Undang-Undang PPRT sebagai langkah penting dalam menghadirkan kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga.
1: Undang-undang ini bertujuan menata ulang hubungan kerja pekerja rumah tangga dari yang semula informal menjadi memiliki kepastian hukum, dilengkapi dengan kerangka kerja profesional yang diakui dan dilindungi hukum. Kehadiran rancangan undang-undang ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi profesi pekerja rumah tangga, sekaligus mengatur hubungan kerja di sektor domestik.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq mengecam keras dugaan kekerasan terhadap puluhan anak dan balita di fasilitas penitipan anak Daycare Little Aresa, Yogyakarta. Legislator fraksi PKB ini mendorong pemerintah memperketat pengawasan dan memastikan perlindungan anak menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan layanan pengasuhan.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
6: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
7: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
8: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
9: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
10: Kita kan memanjakan konsumen.
3: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
11: Masih di Jakarta pagi ini, pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan jam 10 pagi nanti ya. Yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan kami tunggu informasinya di 0811-7977-912. Termasuk juga untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan terkait dengan kondisi di sekitar Anda ya. Mungkin pas Anda jalan barusan lihat ada jalan yang rusak, atau mungkin ada lampu lalu lintas yang nggak nyala ya, atau mungkin error atau gimana gitu. Boleh juga silakan Anda sampaikan. Nanti pukul 9 kami akan menghadirkan Halo RRI, di mana keluhan atau laporan dari Anda akan kami sampaikan nanti ke pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti. Silakan pendengar Anda sampaikan ya, 0811-7977-912. Nah, ini terkait dengan kecelakaan kereta yang terjadi. Tadi kami sudah menyampaikan informasinya ya, bahwa sudah ada 31 saksi yang diperiksa terkait dengan kecelakaan tersebut, dan sekarang ini sudah masuk ke tahap penyidikan dan ditangani oleh Ditreskrimum. Dan informasi berikutnya, pendengar, ini terkait dengan kecelakaan atau tabrak lari begitu ya, yang terjadi beberapa hari yang lalu. Satlantas Polres Metro Jakarta Timur ini sedang memburu pengemudi mobil Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi B1756 PJL yang kabur setelah menabrak seorang pedagang buah di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit pada Sabtu pagi, tanggal 2 Mei kemarin. Korban adalah Kamilin Azargi, 62 tahun, mengalami luka serius di kepala dan patah tulang, kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Kramat Jati. Kecelakaannya ini sendiri, pendengar, terjadinya sekitar pukul 7 pagi ya, saat mobil melaju dari barat ke timur dan menabrak korban yang sedang menyeberang di dekat halte Agraria. Setelah kejadian, pengemudi langsung melarikan diri dari lokasi, dan polisi ini juga kabarnya sudah melakukan olah TKP, memeriksa saksi dan juga mengamankan barang bukti, serta sedang melacak identitas pengemudi melalui nomor kendaraan. Dan sampai sekarang pelaku masih dalam pengejaran, dan masyarakat diminta juga untuk melapor kalau memang mengetahui informasi terkait dengan pengendara mobil tersebut ya. Tiga tema peringkat nanti akan kami tawarkan untuk Anda pilih dalam Polling Jakarta pagi ini. Siap-siap ya, Anda bisa menyampaikan suara Anda. Kira-kira tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. 08 11 79 7 9 12.

0: Selamat pagi untuk Bu Is yang ada di Jatiwaringin. Katanya cuacanya pagi hari ini mendung ini di Jatiwaringin ya. Kemudian juga ada Bu Echa Hamid. Selamat pagi Bu Echa Hamid yang ada di Bogor. 23 derajat katanya pagi hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat. Bogor sekitarnya berawan dan juga berkabut, suhunya 23 derajat Celcius. Selamat beraktivitas semuanya, sukses selalu dan juga selalu bahagia, amin. Untuk Anda semuanya pendengar yang masih ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan Anda sampaikan di 0811 7977912. Kita pantau ya kondisi trafik atau lalu lintas pagi hari ini seperti apa bersama dengan Kompol Heri Priyatno dari RTMC di Lantas Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri.
1: Selamat pagi Hergan Farid Kurniawan.
0: Baik, bagaimana untuk pantauan pagi hari ini? Silakan disampaikan.
1: Baik, terima kasih Farid. Dapat kami laporkan kepada pendengar Pro 1 RRI di manapun Anda berada. Pada pagi hari ini kita langsung menuju ke penyangga Jakarta, yaitu Depok, di mana dari arah Margonda menuju arah UI sudah cukup ramai dan mulai terjadi kepadatan menjelang turunan UI ke arah Pasar Minggu, di mana nanti puncaknya di pertigaan Kalibata dan keran dari Pasar Minggu padat. Dan sudah ada petugas dari Suri Cakung dan Binpure Mandala Jaya untuk pengaturan baik yang akan menuju arah Pancoran maupun juga Gatot Subroto. Sementara di arah sebaliknya masih ramai lancar, cuaca masih berawan. Ketiga, rekan Farid.
0: Baik, kemudian kalau untuk pantauan di protokol utama, seperti apa pagi hari ini? Kompol Heri? Sepertinya terputus, coba dihubungi kembali ya untuk tim kami yang ada di Gatekeeper. Coba dihubungi kembali Kompol Heri Priyatno dari TMC Polda Metro Jaya. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Untuk Anda pendengar, nanti kami akan menghadirkan 3 tema ya untuk Anda pilih dalam polling pagi ini. Silakan nanti Anda bisa menyampaikan kira-kira mana yang menurut Anda paling menarik untuk kita bahas bersama dengan para narasumber di 0811 7977912. Hari ini ada agenda kegiatan apa ini untuk Anda yang ada di sudah bersiap-siap begitu? Mungkin ada yang hari ini mau upacara. Kalau mau upacara berarti jam-jam segini kayaknya harus sudah ada di kantor ya. Karena biasanya upacara itu kan jam 7 gitu. Sekarang ini sudah jam 7 kurang 10 menit. Semoga lancar juga perjalanannya untuk Anda yang masih ada di jalan. Kemudian juga untuk Anda yang hari ini agak telat mungkin bangunnya. Kenapa telat bangunnya? Apakah karena masih terbiasa dengan long weekend kemarin, hari Jumat, Sabtu, dan Minggu gitu ya? Karena 3 hari nggak ngapa-ngapain, bangunnya siang, atau mungkin kemarin sempat staycation di mana gitu ya. Semoga juga hari ini kalaupun agak telat bangunnya, paling nggak terlalu diburu-buru waktunya, dan nanti juga bisa berangkat dan juga sampai di tempat tujuannya tepat pada waktunya begitu. Kompol Heri, apakah sudah terhubung kembali?
1: Ya, rekan Farid.
0: Iya, baik. Terhubung. Silakan disampaikan kembali.
1: Sudah terputus ini.
0: Silakan disampaikan kembali.
1: Baik, kita menyambung kembali dari kawasan Pasar Minggu Kalibata. Terpantau saat ini cukup meriah dan terjadi kepadatan terutama di pertigaan Kalibata. Namun sudah ada petugas dari Ditlan Polda Metro Jaya, yaitu dari Suri Cakung dan tim Urai Mandala Jaya, yang menuju ke arah Pancoran maupun ke kiri MT Haryono terpantau ramai lancar. Dan mulai nanti padat kembali di sekitar pertemuan antara Otrem menjelang 8.100 karena kontraflow telah dibuka saat ini dari KM 1.300 hingga nanti keluar 8.100 depan Polda, agak sedikit perlambatan dikarenakan volume kendaraan saja. Sedangkan kami sarankan untuk Anda yang akan menuju arah bandara, silakan gunakan lajur paling kanan, lajur ketiga dan empat untuk menuju ke arah Bandara Suta. Untuk arah bandara masih ramai lancar, baik lalu Menten, Pandina Kapuk maupun juga sekitar Otreng Kalideres ramai lancar. Namun arah sebaliknya padat, terutama di arteri Kalideres menuju ke arah Ganmoko dan Pesing. Ini mendominasi kendaraan 22, agar berhati-hati. Sementara untuk di sekitar penyangga lainnya, yaitu Situ Gintung, terutama di sekitar perumahan dosen UI Ciputat, padat arah kiri yang akan menuju Situ Gintung. Ini karena volume saja dan terhadap traffic light. Mendekati ke arah Pondok Pinang, Jakarta Selatan, terpantau ramai lancar. Demikian.
0: Baik, untuk rencana aksi penyampaian pendapat hari ini, apakah sudah ada yang dilaporkan akan berlangsung di mana?
1: Ya, betul sekali, ada beberapa agenda penyampaian pendapat kemungkinan nanti di depan MPT RI pada pukul 10 dan pukul 13.00. Demikian pula di sekitar Kemendikbud ya, pada pukul sekitar 11.00 dan pukul 13.30. Demikian pula di kantor KPK RI pada pukul 13.00. Demikian Farid.
0: Baik, terakhir silakan sampaikan imbauan ke pendengar kami.
1: Ya, kepada pendengar RRI Pro 1, karena ini juga saat ini ada penanganan kecelakaan di KM 58.83 masih kami, dari arah Cikampek, arah Jakarta, agar karena di Tenggarai tadi karena mengantuk, kami menghimbau tidak bosan-bosannya kepada pendengar Pro 1, apabila Anda sudah lelah atau mengantuk dalam mengendarai kendaraan, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu, profit Anda bisa melanjutkan perjalanan kembali. Pastikan Anda taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi.
0: Terima kasih untuk Kompol Heri Priyatno dari TMC Polda Metro Jaya untuk informasi pantauan kondisi lalu lintas.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI. Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
4: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1rrijakarta. Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9-10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Halo RRI.

0: Anda masih ada di Jakarta pagi ini, pendengar yang mungkin juga pagi hari ini ingin berbagi informasi ya, yang ada di jalan. Kira-kira gimana kondisi traffic pagi hari ini ya? Hari ini tanggal 4 Mei. Berarti untuk Anda yang berplat nomor kendaraan genap ya, yang bisa melintas di kawasan ganjil genap. Untuk Anda para pengguna transportasi umum juga, kalau mungkin ingin menyampaikan kondisi di halte ya, Transjakarta, atau mungkin di stasiun KRL atau MRT atau LRT seperti apa, Anda bisa juga menyampaikan di Jakarta pagi ini. Terkait dengan Transjakarta, pendengar, PT Transjakarta menunda penutupan sementara halte Manggarai. Kalau awalnya tuh dijadwalkan akan mulai berlangsung penutupannya dari hari Sabtu kemarin ya. Rencana penutupan seiring dengan adanya pembangunan moda transportasi LRT Jakarta di kawasan tersebut. Dikatakan oleh Kepala Departemen Humas PT Transjakarta, Ayu Wardani, bahwa penyesuaian waktu dilakukan untuk memastikan kesiapan halte sementara demi kenyamanan pelanggan saat melakukan perjalanan bersama dengan Transjakarta. Dengan demikian penumpang Transjakarta ini tetap dapat mengakses layanan Transjakarta melalui halte Manggaraya, khususnya untuk koridor 4 dari Pulau Gadung ke Galunggung, kemudian juga 4D Pulau Gadung ke Kuningan, 6M Stasiun Manggarai ke Blok M, dan juga B25 dari Bekasi ke Duku Atas. Sebelumnya pendengar, Anda mungkin juga sudah mendengar kabar bahwa Transjakarta menyiapkan halte Manggarai temporer 1 dan 2 yang ada di sisi jalan ini sebagai upaya menjaga kelancaran layanan. Transjakarta memastikan operasional layanan tetap berjalan dengan normal dengan penyesuaian titik naik dan turun penumpang di sekitar area Manggarai. Sementara itu, kalau untuk progres dari LRT fase 1B dari Velodrome ke Manggarai, ini sudah mencapai 91,86% dan pelintasan jalur layang LRT di atas jalan tol Wiyoto Wiono itu sudah tersambung 100% dan saat ini tengah dipasang steel box girder pada simpang Matraman. Pemasangan ini merupakan tahapan penting dalam pengerjaan LRT fase ini ya. Bagian ini menjadi salah satu titik krusial pada lintasan proyek. Pukul 7 pendengar, kita akan gabung dulu ya dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta pagi ini.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi, badannya kecil, selnya tidak berkembang. Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana, saudara-saudara sekalian.
3: Kita ingin masyarakat, terutama anak-anak muda kita, hidup lebih sehat, ya, lebih kuat, lebih cerdas tentunya dengan olahraga ini.
1: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG sangat penting untuk anak-anak. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN berharap generasi emas Indonesia selalu menghabiskan waktu dengan berolahraga dan menjauhi narkoba.